0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya. Diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya. Karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35.000 hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35.000 hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33.000 ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100.000 ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70.000 itu dengan luasan panen 31 koma sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter, untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
10: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbantuan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
10: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
10: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
12: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. bila ada awan semai sedikit pun ya, kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
9: Ada lima
12: ya, tadi sudah saya sampaikan.
10: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
8: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
10: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya, baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terima kasih pendengar Anda masih ya, setia bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Pagi hari ini pendengar masih bersama dengan Mada juga, dengan suara saya yang begitu seksi banget kayaknya ya. Tapi itulah pendengar ya, namanya juga ada kesehatan yang tidak baik gitu. Tapi mudah-mudahan di ruang dengar Anda masih gak apa-apa ya. Masih mewajarkan hal tersebut juga. Berelaan dulu Mada ya. Dan di hari ini pendengar opini publik, wadah bagi Anda yang menyampaikan opininya ataupun juga tanggapannya terkait dengan topik yang nanti kita akan bagikan kepada Anda untuk dibahas juga bersama nanti di Banjar Realita. Dengan topiknya adalah karhutla menyerang kualitas udara ancam kesehatan. Nah, ini kita tahu pendengar bahwa kualitas udara di Kalimantan Selatan juga kembali menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Lonjakan konsentrasi partikulat PM2,5 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah Rabu lalu, ini menjadi peringatan serius bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan bukan lagi sekedar persoalan jarak pandang, tapi ini sudah jadi ancaman nyata bagi kesehatan dan juga aktivitas kita masyarakat ya. Pengamat meteorologi dan geofisika Stasiun Klimatologi Kalsel Rizka Novita mengatakan kualitas udara yang sempat baik pada dini hari meningkat drastis sejak pukul 4 waktu Indonesia Tengah dan bertahan hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nah, kemudian BMKG ini mengimbau masyarakat untuk membatasi yang namanya aktivitas di luar ruangan ya, serta menggunakan masker N95 atau KN95 jika harus berpergian. Jadi masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan juga ya, dan dampaknya ini karena bisa meluas sekali. Dan silakan pendengar untuk membagikan opini pandangan Anda terkait dengan hal tersebut ya. Ini menurut Anda apakah masyarakat ini semuanya udah peduli nih ya, untuk melihat dan juga kualitas udara ini menganggapnya hal yang seperti apa? Dan menurut Anda pendengar gitu ya, ini kenapa kebakaran hutan lahan bisa masih terjadi? Apakah opini Anda bisa ini karena masyarakat atau kepentingan usaha atau lemahnya pengawasan atau bahkan penegakan aturan yang belum maksimal juga? Silakan untuk berkomentar ataupun juga memberikan opini di 0511-325-1562, 0811-40976, dan juga di nomor WhatsApp Pro 1 0811-5111-410. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Bang Ozan, apa kabar? Apa kabar?
1: Masih kurang baik
0: ya, masih belum terlalu fit ya.
1: Ya, hari ini udaranya kayak kemarin juga.
0: Masih seperti kemarin. Betul. Kita masih belum ada hujan juga ya, belum ada terasa juga atau modifikasi cuaca yang mungkin karena awannya yang kedengar ya.
1: Kebakaran terus
0: betul. Ini salah satu hal juga. Gimana menurut Bang Ozan ini terkait kualitas udara dan juga pertanggungjawaban mengapa ini?
1: Kalau kualitas udara kan sebenarnya kayak parah kan. Malah terdampak.
0: Ya, betul.
1: Aku juga.
0: Dan masih banyak masyarakat lainnya yang terdampak ya.
1: Masih batuk Mada ya.
0: Masih batuk juga ya. Tapi suaranya sih gak berubah ya Bang Ozan ya.
1: Apanya Mada?
0: Suara Bang Ozan tuh belum berubah banget gitu.
1: Berubah sudah Mada ya.
0: Oh udah. Oh berarti Mada yang, tapi Pinandu taruh suara pian gitu. Nah. Ya udah. Ini gimana mungkin saran ataupun juga harapannya atau ada pertanyaan nanti di Banjar Realita biar disampaikan, silakan.
1: Pertanyaan itu ya sebenarnya apa ya orang api dipadamkan. Kan kemarin masih ya, tanda kebakaran Mada yang lewat di daerah itu, daerah Bukaram itu, nah daerah Kewetipa yang kemarin. Hari itu kebakaran tuh.
0: Hari kemarin ya.

0: itu ya juga tuh.
1: Nah, banyak berarti ya.
0: Itu mengganggu bangun kualitas udara.
1: Betul, betul, betul.
0: Kepala sakit.
1: Iya.
0: Ya supaya masyarakat anu lah, jangan apa, apa jangan terdampak.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi kan anak-anak kalau kita ingin tahu jangan masih mahasiswa menghani.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Saya mada kan masih tahu.
1: Betul sekali ya. Berarti harapannya adalah pemadaman.
0: Sudah mendayain yang apa personil-personil itu banyak.
1: Sudah mandi kan ya. Memang semuanya topiknya ini sih paling masih paling panas topiknya.
0: Mobil-mobil tangki banyak kita tuh yang bereaksi kan.
1: Oh,
0: masalahnya airnya jauh juga cari.
1: Air juga semakin surut ya, semakin susah ya.
0: Wah.
1: Kalau di ada rumah Bang Ozan sendiri kalau air gimana Bang Ozan? Sudah ada terdampak belum? Apa maksudnya mengecil atau bahkan mati? Soalnya di rumah Mada mengecil dan kemarin juga sempat nggak jalan air.
0: Nah, kalau kalau nyeleding kan siang-siang begini, anu maksudnya dari kalau nya sama saya tuh disegret kan sampai tunggu itu ya. Kalau nya siang mati
1: nuleding. Oke, okay, sama aja berarti, sama aja. Itu.
0: Sama aja lagi nggak
1: jalan. Tidak ada jalan bener.
0: Kalau
1: sampai habis. Oke deh kalau gitu ya.
0: Sama-sama mengering juga.
1: Oke.
0: Ya akibat tanah di Pangeran panas.
1: Ada cuaca ekstrim ini luar biasa sekali ya. Baiklah kalau gitu
0: air
1: Bang Ozan.
0: Irigasi kan surut juga sudah.
1: Di irigasi juga udah surut juga.
0: Ya, surut Mandai.
1: Oke, ya, menakutkan ya, tapi ya inilah dampaknya ya, kita hanya bisa berharap dan juga berdoa. Oh, ya,
0: kemarin tuh orang banyak banget yang mendalami sumur tuh.
1: Oh, semakin ini ya menabuk sumur oh, berarti ya.
0: Ya, mendalam.
1: Mendalami sumur. Oke deh. Kalau gitu ya, makasih banyak dulu Bang Ozan, ada lagi yang mau disampaikan di opini publik hari ini?
0: Ya, itulah harus apa praktek di lapangan ya tentang di padam kan itu.
1: Oke, oke, siap
0: makin,
1: siap.
0: Makin meluas bang.
1: Oke.
0: Yang mana masyarakat yang dia.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Abang Ozan.
0: Buat mandi hati-hati ya pulang.
1: Inggih amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ozan di Martapura ya. Nah, sebenarnya kalau dari dampak ya, benar kata Bang Ozan juga, ada yang terdampak tuh masyarakat dan segala macam, bahkan merembet juga ke sektor transportasi udara. Ada sebanyak kemarin 12 penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor Rabu lalu yang sempat mengalami keterlambatan ya akibat jarak pandang kabut asap yang tebal ya. Dan penerbangan tersebut terdiri atas 4 penerbangan kedatangan dan 8 penerbangan keberangkatan. Meski saat ini sudah mulai berangsur normal setelah jarak pandang membaik, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa dampak karhutlah ini juga mengganggu mobilitas masyarakat dan juga aktivitas ekonomi. Di belakang Bang Ozan sudah terhubung bersama kita ada Bang Herman di Banjarbaru. Assalamualaikum. Waduh, bentar-bentar Bang Herman, aku mau nge-close dulu yang ini. Nah, halo Bang Herman.
2: Iya.
1: Halo, salam sehat, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Madena.
1: Alhamdulillah. Kalau Bang Herman ini kayaknya nggak terlalu terdampak ya.
2: Alhamdulillah, anak Madena masih aman, Madena kan?
1: Masih aman ya.
2: Kemarin ada juga kan, memang kan kemarin tuh.
1: Sempat juga ngerasain kabut asap.
2: Iya, tapi masih bisa apa? Masih bisa pandangan tuh kan masih
1: jelas jauh. Gitu ya.
2: Jelas ya.
1: Soalnya Bang Herman mungkin belum ada jalan-jalan jauh kali ya, maksudnya sampai keluar kota gitu.
2: Belum ada.
1: Belum ada. Kayaknya di banyak tuh di landasan Ulin tuh ya, daerah.
2: Di situ yang mungkin yang parah sedikit
1: ya. Iya, betul banget ya, masih banyak banget lahan-lahan kosongnya. Dan
2: iya, terus satu kawan tuh mengirimi video yang
1: apa tuh?
2: Yang kabut asap tuh Madai. Dari Abang Fajri itu nah, malam tuh di TikTok tuh nah. Matu luar gelap benar tuh.
1: Sampai ke penerbangan dan juga mobilitas masyarakat tentu yang di darat terganggu gitu ya. Iya,
2: sampai
1: gitu
2: jalan
1: ya.
2: Tuh ada kelihatan lagi jalan tuh asap ya tuh ngirimnya tuh.
1: Iya. Dan bagi Bang Herman ini mungkin dampak yang paling terasa bagi masyarakat tentunya selain dari aktivitas apa kira-kira ya Bang Herman ya? Aktivitas ini kan
2: ternyata masyarakat ya loh kan.
1: Iya.
2: Yang punya anak-anak kecil nah ya loh. Itu kasihan ya loh. Jangan apa atau nak membayangkan dong kan bagi anak-anak yang kecil-kecil itu ya loh.
1: Oke. Kalau
2: sampai di aman.
1: Dari Bang Herman ini mungkin bagaimana opininya juga pemerintah apakah selama ini banyak bertindak sebelum karhutlah terjadi atau baru bergerak setelah asap sudah mengganggu masyarakat gimana?
2: Mungkin harusnya bertindak dulu Bang itu ya loh yang bagusnya kan. itu kemarin kan ada juga kan itu sempat yang apa helikopter yang bantuan yang memadami api itu.
1: Water bombing, betul.
2: Ya daerah itu daerah Martapura Santo kan. Hmm,
1: nggih.
2: Okay. Aku sempat melihatkan tuh kan waktu Santo kan ke sana mencari waktu nah. Ada helikopter tuh kan tuh. Ya mangkut anu air itu. Iya banyu.
1: Oke. Itu salah ya, satu hal yang
2: itu kan ini mulai ya. Berkurang kan sudah kan mulai kurang dah kan
1: pemadai kan. Iya. Ini tentu ya. Juga ya Mada tuh kepikiran kalau misalnya dampak hal ini pun juga selain masyarakat adalah bagaimana kita memberikan support yang luar biasa untuk para pekerja di lapangan memadamkan api ya Bang Herman ya. Pasti setuju ya. Para damkar BNPB juga BBBD ya, ini kan luar biasa sekali tanggung jawab mereka dan itu adalah
2: ya, sangat membantu kita kan punya kan
1: berhadapan langsung loh dengan api gitu ya dan semoga sehat
2: langsung begitu ya
1: terus ya dan tentunya harapan kita adalah semakin cepat
2: ya,
1: semakin
2: yang, baik itu ya lo ya yang bagaimana api kan begitu sehat ya lo
1: iya betul
2: kawan punya tetap kuat gitu naik kan
1: oke,
2: tetap semangat gitu kan
1: oke. Lagi
2: ya, iya ini sangat panjang menghitung kemarauannya kan sampai
1: iya betul sampai ya, bulan depannya lagi masih kemungkinan ya El Nino juga
2: iya
1: baik
2: ada lagi banyak anak itu karena ispa karena pulau ya lo
1: iya betul saya satu korban nih
2: yang udah namanya cepat sih anu
1: Pak boleh kembali amin. Terima kasih banyak Bang Herman
2: ya. Ada hikmahnya itu mungkin kita sabar ya mungkin ada hikmahnya itu ya lo.
1: Iya amin. Ayo bujur.
2: Ya, masih ada.
1: Terima kasih sama-sama Bang Herman ya. Sehat selalu ya. Salam buat keluarga juga.
2: Amin ya berkat
1: Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bang Herman di Banjarbaru. Di belakang Bang Herman 562. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Maja.
1: Halo, Ica.
3: Iya.
1: Aduh, apa kabar Ica?
3: Kak Maja. Aku sengaja telepon tadi pagi, soalnya kalau telepon siang malam kayaknya nggak bisa main.
1: Itu strategi caya caya.
3: Kamu ada kenapa soalnya terus kena celaka kayak gitu?
1: Ini mah kena asap di kita lagi pada ya Allah, asapnya ini banget.
3: Kena asap,
1: iya.
3: Asap itu ya. Kamu ada?
1: Iya apa?
3: Karhut
1: itu kebakaran hutan dan juga lahan kan di sini banyak banget ya lahan-lahan. Kalau di tempat Ica di Maluku. Gimana cuacanya?
3: Di Maluku Kak, di Sulawesi Selatan.
1: Oh, Sulawesi Selatan itu si Ayu yang Maluku ya. Benar-benar.
3: Iya, kalau di sini alhamdulillah sampai detik ini juga belum pernah Cak lihat kayak itu kayak
1: kebakaran kayak hutan, lahan.
3: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau dampak dari fenomena kita cuaca yang cukup ekstrim ini kalau di sana apa? Panas.
3: Kalau di sini cuacanya panas, ada 2 bulan enggak ada hujan.
1: Oh.
3: Ini panas lagi nih. Panas kan. Pokoknya kalau kita kayak enggak ada yang penting-penting amat begitu enggak ada ya, Kak. Yeah. Kayaknya mendingan ini aja deh
1: di rumah. Gitu. Betul. Setuju, Ica ya.
3: Iya, mending iya daripada kita malam itu panas.
1: Betul.
3: Karena juga angin kencang, kesiangnya kan angin kencang juga.
1: Nah itu jatuh tantangan di kita juga Ca. Api itu semakin menyebar dengan cepat karena angin kencang juga.
3: Iya betul.
1: Iya luar biasa sekali.
3: Kamu ada, udah ya. Aku mau pergi ini pas aku tengah malam tadi.
1: Oh iya.
3: Aku udah chat loh.
1: Oh iya aku belum buka nih.
3: Makasih
1: banyak ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ica di Sulawesi ya. Ya tadi strategi Ica ya luar biasa. Baik di nomor WhatsApp kita ada satu ada Abah Ica nih. Sepertinya ada bergabung mana suaranya Abah Ica? Kok nggak bisa ringing? Kita angkatin dulu dong. Kok nggak bisa diangkat ya? Ya udah Abah Ica. Ini kayak Abah Ica. Bener Abah Ica yang nelfon tadi Ica. Nggak bisa diangkat kenapa ya? Dicoba lagi deh Abah Ica. Mada nggak bisa mengangkat kita ke 562 dulu. Halo selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica lagi nih, bukan Abah Ica, ini Pacakra Bintang.
4: Jauh Bintang di anu nah. Di atas puncak gunung.
1: Alhamdulillah
4: Pacakra Bintang. Jadi anu puncak gunung ini dilingkupi oleh awan, Bang.
1: Karena kita lagi di kawasan berawan, Kak.
4: Soalnya yang di bawah itu mungkin anu awan-awan asap.
1: Iya, itu
4: ini awan anu, Bang.
1: Awan apa
4: awan,
1: tuh?
4: Awan putih.
1: Awan putih yang menyesakkan dada.
4: Samar-samar bayang-bayang masuk tuh bisa gatot kaca atau anu mampir gitu kan.
1: Baik-baik. Dari Pak Cakralo Bintang, gimana untuk menanggapi kondisi hal tersebut, kualitas udara, kesehatan juga nih?
4: Ya itu kan kalau naik bis dari Banjarmasin ke Palangkaraya itu hari itu yang sebelum kejadian ini kan asap-asap ini kan sudah pernah terjadi.
1: Betul.
4: Nih. Super tuh anu aja nih, di mukanya kabut asap lah, sidin kau aja anu jalan gitu mas, bisnya tuh. Padahal kan di seberang sana mungkin ada juga bang, tapi mungkin ada cahaya-cahaya lampu.
1: Betul, betul, ada marka juga.
4: Pakai insting gitu nah.
1: Betul, ya.
4: Iya itu. Jadi kalau kisah pendekar-pendekar silat tuh, makanya kalau kita ini harus banyak anu baca-baca yang kayak Kuping Ho. Anu itu di mana pertempuran sengit atau pertempuran dalam kesunyian tuh ada jurus-jurusnya itu nah. Sampai nang memasuki lembah neraka nah gitu nah. Mun kita ini kan asap aja belum masuk lembah neraka gini.
1: Betul,
4: Iya.
1: Iya. Artinya, tapi untuk yang di sini ya, dulu gimana, silakan dikomentari terkait dengan karhutlah kita asapnya.
4: Karhutlah kita nih kah?
1: Bagaimana?
4: Ya okay, kita berusaha, Jepang berusaha semaksimal mungkin, Jepang. Masalah karhutlah nih, ano. Tapi biasanya memang orang bersawah itu dibakar tuh apa bang sampahnya itu nah. Anunya tuh untuk membajaknya itu memang harus dibakar. Jangan ketelanjuran bang lah.
1: Atau mungkin dengan cara yang lain gitu ya.
4: Hah?
1: Cara yang lain, misalnya cara yang lebih lambat, tapi biasanya karena kan orang mau cepet makanya membakar lahan kan.
4: Ini perputaran zaman, perputaran zaman itu biasa aja, giliran air hujan taros, giliran api nangga ini, giliran udara kena topan badai, giliran tanah longsor, itu perputaran itu hidup manusia itu harus mengenal itu.
1: Baik.
4: Namun membuahnya sudah berdahulu masuk dalam tanah, kita belum mengalami itu nah. Kira terame di sebelah sana bang, soalnya kan ada yang keluaran bang.
1: Okay.
4: Jadi maksud kita bang, setiap hidup ini harus dilewati dan apapun yang terjadi di dalam tubuh manusia itu obatnya itu nah. Namun kalau kita tahu belajar. Banyak belajar, makanya aku belajar kuping-kuping itu persis yang itu.
1: Oke, okay, baik.
4: Persis Islam ada juga. Nah, jadi kalau kita, diri kita ini mensugesti atau merintahkan diri kita, tutup asap dan penyakit asap masuk ke dalam diri. Nah, perintahkan diri ini,
1: baik,
4: maka diri ini akan bereaksi untuk menutup segala penyakit yang dibawa oleh udara masuk ke dalam diri. Nah itu makanya jalku ilmu mengenal diri itu bukan hanya di pandiran muntung.
1: Siap, terima mengenal kasih banyak Pak Cakralo Bintang.
4: Benar-benar menguasai diri yang tentu saja menghindari penyakit dari luar. Jadi
1: siap.
4: Kita harus bukan hanya mengenal di luar, ini lahan kebakaran. Kebakaran diri kita ini nah, kayak apa? Kebakaran negara kita, dalam arti kebakaran dalam hati spiritual bang. Ini pasti ada hal yang sangat mendesak. Karena spiritual kita di negara ini sudah hilang gitu nah.
1: Banyak ini catatan-catatan ya Pak Cakralo Bintang ya.
4: Banyak yang lengser setelah ini kira-kira. Terima kasih.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abah Ica ada ya Bang Eza. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, Bang Eza gimana kabarnya pun?
5: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana bisa di terkait dengan karhutla dan juga kabut asap ya yang berkualitas dari udara ini ancaman kesehatan untuk kita.
5: Aduh, ini kok kemana-mana ada ini. Ini udah semakin zona berbahaya sih ini.
1: Tapi kita di Istanbul ini sudah mulai terasa juga berarti ya Bang Eza?
5: Sudah mulai terasa, cuman yang di sini nih Pak, untuk anak-anak SD aja yang diliburkan madai.
1: Oh, sudah ada libur ya?
5: Tapi kalau 2 tahun masih SD aja di Burakan Madai. Okay. Kalau SMP SMA masih sekolah tadi, hanya tadi ngeliat di tetangga tadi lanjut anaknya sekolah tadi SMP SMA tadi itu. Rasanya masih Pang Madai, cuman urun anak menghimpau. Nah, sebagai warga Kalimantan Selatan maupun di mana aja lah, tolong aturan ini tidak dimain-main akan, jangan lengah kalau menggunakan masker kayak itu. Nah, itu aja yang aku minta.
1: Oke, itu yang paling penting.
5: Soalnya masih aja yang masih belum, tolong lebih diperhatikan lagi. Dan yang kedua adalah tolong jangan ada lagi pembakaran lahan lagi kayak ini, kasihan. Dan yang ketiga adalah butuh lagi alat-alat yang lebih memadai lah. Kita lebih bisa menambahkan lagi petugas seperti Basarnas, Badan Sar, terus itu Damkar, terus atau apa, atau TNI Polri, atau dari instansi atau dari masyarakat sendiri, kita harus saling membahu-bahu untuk mengatasi katutlah ini. Betul. Kasihan anak-anak pada.
1: Karena yang terdampak tuh banyak, yang berjibaku juga banyak. Nah, yang kadang kita agak ini juga dengan mungkin ada pelaku juga, karena kemarin sempat ya pelaku pembakar lahan yang sempat tertangkap juga. Nah, itu kan artinya sengaja ya. Iya.
5: Bu, ya sengaja. Harusnya kita nih ini maaf adalah ini di luar tema lah.
1: Iya,
5: apa namanya, kalau dipikir-pikir harusnya orang Indonesia ini dikasih hukuman yang berat kalau yang mengenai tentang Indonesia. Jangan orang, mohon maaf, ini bukan nyambati apa-apa etnis Cindo, jangan lah. Jangan di, kalau Cina jangan suka diberat-beratkan, kalau Indo diringan-ringan, diringan-ringankan. Harusnya Indo diberatkan, Cindo juga diberatkan juga.
1: Maksudnya Abang Esa ini sama gitu ya, setara gitu ya.
5: Jangan tidak seimbang gitu. Nah, dan yang kedua adalah masyarakat harus lebih ini aja, waspada aja, meningkatkan waspada aja. Itu aja lah, Madaun.
1: Terima kasih banyak Abang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Eza di Istanbul ya. Baik, Abah Ica tes. Oke, kita coba dong ke Abah Ica sih pagi hari ini. Assalamualaikum Abah Ica. Halo. Halo. Ya, udah masuk. Abah Ica.
6: Padahal masuk aja.
1: Iya, tapi enggak ada pencetannya, bingung juga madam di mana mencetnya. Kayak tertutup gitu, kadang-kadang bisa kayak gitu Abah Ica. Langsung aja Abah Ica, gimana kalau dari Abah Ica sendiri menangani lah untuk masalah yang namanya udara tidak sehat ini, kalau dari versi Abah Ica seperti apa?
6: Ini kan pengaruh juga adalah pengaruh Pak kemarau.
1: Betul, pengaruh kemarau, betul.
6: Kemarau, jadi otomatis kan panas kita nih, istilahnya makin ada biasanya panasnya itu bertambah terus gitu kan.
1: Betul.
6: Nah, jadi gesek-gesek karena kayak di hutan itu dapet panas madah ya, timbul kebakaran lahan.
1: Kalau kebakaran, karena di bawahnya tuh udah ada hotspot ya.
6: Ya, makanya itu, walaupun istilahnya tanpa dibakar, kadang-kadang kalau selalu panas tuh bisa dibakar sendiri madah ya.
1: Itu salah satunya juga, betul.
6: Makanya, kadang awal ini kan bulan Agustus memang bulan anupang lah, bulan kareo, bulan lain September, nanti Oktober tuh kemungkinan hujan mulai sudah tuh kalau September, Oktober,
1: terus-terusnya. Tapi bahkan ini kan kabarnya sampai di September, dan bisa-bisa gitu ya bertambah lagi kemarau-nya karena El Nino dan segala macam, Mbak Ica. Kita agak gugup juga dengar gitu.
6: Prediksinya adalah. Nah, kebiasaan yang gue tahu, Mandai, kalau setiap tahun itu, kalau bulan Ber-ber itu hujan sudah.
1: Iya sih, mudah-mudahan amin ya. Tapi kan karena perubahan iklim dan cuaca nih kadang, aduh, pian global warming.
6: Makanya itu. Ini nyambat besok kan saya bilang itu ada acara apa, sholat istisqa.
1: Sholat istisqa, betul.
6: Nah, iya, saya bilang itu.
1: Iya.
6: Nah, itu kan untuk minta hujan.
1: Betul.
6: Kan, mudah-mudahan diberikan gitu.
1: Amin ya Allah, amin ya Allah. Ini
6: kan untuk menanggulangnya ini perlahan melawan kabut lah ini.
1: Yes, betul. Yang
6: supaya apa, kita dan masyarakat kan.
1: Iya.
6: Di apa di luar rumah itu kan, nah itu akan terganggu lah kan cuaca kabut ini, asap kabut madai. Nah ya lumayan sudah akibat obat juga lah 3 hari madai. Nah
1: sudah mulai membaik ya.
6: Membaik ya obat terus minum juga.
1: Betul.
6: Tidak diobati. Iya, makanya bukan diobati, dasarnya madai gatal, kapungan, batuk kayak itu. Nah
1: Gatal bujur pian. Ini jolun sambil batuk-batuk joget mati mikrofon. Garaunya lain makanya, sudah.
6: Makanya ke ya mudah-mudahan gitu
1: nah ya. Betul. Okay. Ya ada pertanyaan mungkin nanti untuk di Banjar Realita Baica. Hari ini karhutlah menyerang kualitas udara ancam kesehatan dengan narasumber kita ada kepala stasiun klimatologi kelas 1 Kalimantan Selatan. Ada enggak pertanyaan?
6: Iya, aja mada. Jadi mudah-mudahan anu aja mada kala salat sih kok ini anu okay. Diberikan anu taala hujan gitu nah.
1: Amin. Rabbal alamin. Baik.
6: Anu lah tadi kabut lah tadi. Itu ya anu nya.
1: Terima kasih banyak Abah Ica ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Abah Ica. Ya pendengar opini publik hari ini kita cukupkan terlebih dulu. Terima kasih banyak yang sudah beropini di Banjarmasin pagi hari ini bersama dengan Mada. Nantikan juga untuk perbincangan kita dialog ada Banjar Realita dengan Karhutla menyerang kualitas udara ancam kesehatan menjadi topik obrolan nanti ya. Jangan kemana-mana pendengar, di jam 9 nanti kita akan hadirkan cek fakta untuk Anda.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Madah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerbangan Kapuspen TNI, Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026 dan ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Dan lebih lanjut, pimpinan redaksi kompas.com Amir Sodikin menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan kompas.com. Demikian cek fakta dari Prosto Banjarmasin, sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: KB. STKB singkatan apa nih? Sudah kada beranai lah
2: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
5: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini 24 Agustus 2026. Dan kita ketahui saat ini kabut asap hampir menyelimuti seluruh wilayah di Kalimantan Selatan akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Dan yang menjadi pertanyaan adalah terkait dengan kualitas udara kita seperti apa sih saat ini dengan ancaman karhutla dan juga kabut asap yang hampir menyelimuti seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan, ada Bapak Klaus Johannes Apoh Damanik, melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Damanik.
1: Selamat pagi Pak. Selamat pagi.
0: Baik.
1: Kedengaran Pak, suaranya Pak?
0: Jelas terdengar Pak di sini. Terima kasih Pak, sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Baik.
0: Pak Damanik, untuk terkait dengan kabut asap saat ini kan hampir menyelimuti seluruh wilayah di Kalimantan Selatan akibat terjadinya juga karhutla. Untuk kualitas udara kita di Kalsel sendiri seperti apa sih untuk kondisinya saat ini Pak Damanik?
1: Ya baik, beberapa hari terakhir hasil dari pengamatan kita, yang pertama adalah kita ada pengamatan kualitas udara itu di Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Yakni PM 2,5 untuk pengukuran partikulat udara ya. Nah, kemudian pengukuran konsentrasi fisik dengan satuan mikrogram per meter kubik. Jadi untuk beberapa hari terakhir memang kualitas udara kita masih di level sedang. Meskipun beberapa hari yang lalu tanggal 19 itu kita memang sempat meninggi, itu hasil pengamatan kita sampai ke level berbahaya Pak. Kemudian di tanggal 20 itu ada sedikit itu tidak sehat tapi tidak lama. Nah kemudian seterusnya sampai hari ini level kualitas udara kita itu masih di level sedang Bapak, seperti itu.
0: Ada daerah-daerah mungkin yang menjadi perhatian pada Manik terkait dengan kabut asap ini, mengingat dengan letak daerahnya juga berdekatan ataupun daerah terjadinya karhutla, apakah ada perbedaan?
1: Ya betul, masing-masing kabupaten mungkin pasti berbeda ya. Artinya apa, itu tergantung dari topografi, kemudian kontur daerahnya, termasuk wilayahnya gitu. Jadi kami juga ada melakukan pengamatan itu hari tanpa hujan berturut-turut itu. Artinya kita mengamati di beberapa titik alat kita yang tersebar di hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Itu update terakhir pengamatan kami itu ada beberapa wilayah memang yang sudah mengalami tidak ada hujan itu sampai ada yang sudah sampai 60 hari. Jadi mungkin konsentrasi peluang daripada kebakaran hutannya, karena memang tahun ini sifat musim kemarau kita itu sangat rendah. Sifatnya bawah normal. Untuk itu akan semakin kering daripada kemarau kita tahun-tahun sebelumnya, sehingga potensi kebakaran hutan dan terjadinya kabut asap yang dampaknya adalah berpengaruh kepada kualitas udara kita, seperti itu.
0: Bisa disampaikan pada Manik, daerah mana mungkin yang kualitas udaranya cukup mengkhawatirkan akibat karhutla ini?
1: Ya, jadi gini Bapak, begitu juga pendengar RRI ya. Jadi alat itu hanya ada satu ya di Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Nah, kita berharap ini bisa mewakili gitu ya. Jadi untuk daerah lain kita belum punya alatnya, tetapi ini bisa kita jadikan acuan. Artinya kabut asap itu memang benar-benar berdampak pada kualitas udara kita dan sangat-sangat mempengaruhi kesehatan kita semua, seperti itu.
0: Tadi disampaikan bahwa kualitas udara sempat berada di level berbahaya pada Maniknya.
1: Ya, yaitu satu hari di hari Rabu tanggal 19 itu yang pagi-pagi memang kita punya visibility sangat rendah sekali ya. Jadi itu sampai mencapai level itu sangat berbahaya Bapak, seperti itu. Di tanggal 19, lalu di tanggal 20-nya masuk di sudah mulai menurun ke level tidak sehat. Kemudian 21 sampai hari ini hasil pengamatan alat yang ada di tempat kita itu menunjukkan kualitas udara kita berada di level sedang. Mudah-mudahan dengan antisipasi ataupun kerja keras dari semua pihak, terutama yang dipimpin oleh pemerintah daerah kita, ini bisa berlanjut sehingga kita terhindar daripada kualitas udara yang semakin buruk akibat dari asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan itu, Pak.
0: Apakah kondisi kabut ini berangsur sepanjang hari atau memang ada penurunan ketika sudah memasuki siang hari, Pak Damani?
1: Ya, biasanya hasil tren ya, tren dari pengamatan kita itu kan biasanya itu polutan itu mengendap ke bawah itu pada saat pagi hari biasanya.
0: Iya.
1: Jadi di pagi hari atau subuh-subuh itu biasanya dia yang endapan dari polutan di udara itu jadi turun, kemudian begitu pagi dengan adanya penyinaran matahari, kemudian pergerakan angin, dia perlahan itu naik lagi gitu ya, sehingga polutan-polutan tadi yang mengendap di subuh itu sudah mulai berkurang, sehingga untuk siang hari biasanya kita hanya di level sedang seperti itu.
0: Pada Manik, untuk kawasan bandara memang seperti apa untuk juga kondisinya saat ini? Apakah memang juga mengkhawatirkan untuk kondisi kabut di kawasan bandara sendiri?
1: Ya, memang ya bandara itu kan termasuk ring 1 ya. Jadi memang salah satu konsentrasi yang paling utama adalah di sekitaran bandara. Karena itu bisa juga mempengaruhi penerbangan kita. Sehingga tetap dijaga dan diupayakan. Dan sepertinya konsentrasi yang paling utama adalah di sekitaran wilayah bandara. Sehingga kita bisa menekan. Dan beberapa hari ini itu kelihatan sudah mulai berkurang ya asap ya, termasuk di tempat kita di stasiun klimatologi seperti itu.
0: Pada Manik, secara pandangan kasat mata orang awam mengetahui kondisi kualitas udara ini bisa dilihat seperti apa sih, mungkin ketebalan kabut atau bau yang mungkin menyengat atau seperti apa secara pandangan orang awam yang bisa mengenalinya?
1: Ya benar Pak, jadi memang yang pertama karena memang ini sangat kecil sekali ya partikulatnya itu ya. Jadi ukuran mikrogram, jadi sangat kecil sekali. Jadi memang tanda tanya kalau itu sudah mulai tercium bau terbakar apalagi sampai menyengat gitu ya, itu mungkin kualitas udara kita sudah mulai tidak sehat gitu, bahkan bisa berbahaya. Nah, untuk itu mungkin langkah-langkah antisipasinya mungkin bisa ya keluar rumah itu tetap menggunakan masker seperti itu.
0: Terkait dengan tingkat kepekatan, apakah ada yang bisa dikenali oleh orang awam apakah ini mungkin sudah masuk level berbahaya atau seperti apa?
1: Ya, secara kasat mata semakin tebal awan kabutnya itu berarti semakin berbahaya dia Pak, seperti itu. Itu aja sih kalau tanda-tanda di luar dari pengamatan kita, karena memang sama kita menghirup asap bakaran gitu ya. Yeah. Jadi satu, semakin pekat dia asap itu atau kabut asapnya itu tentu semakin berbahaya gitu. Apalagi tercium bau sudah menyengat seperti itu. Nah, itu mungkin untuk menjadi perhatian tanda-tanda di luar daripada hasil pengamatan dari alat yang kita punya seperti itu.
0: Pada Manik, ini berarti saat ini dalam kualitas udara kita berada di level sedang, Pada Maniknya.
1: Benar Pak, benar. Jadi memang hanya dalam satu bulan ini hanya terjadi di tanggal 19 itu sama tanggal 20. Lalu 21 sampai hari ini tadi pagi juga hasil pengamatan kita itu menunjukkan masih di level sedang Bapak, seperti itu.
0: Untuk aktivitas masyarakat artinya masih bisa relatif aman untuk beraktivitas di luar ruangan dalam level sedang ini.
1: Ya, saya rasa masih ya kita masih ada memungkinkan karena memang statusnya itu ataupun levelnya itu masih berada di level sedang. Tetapi ya kalau berada di luar mungkin ya kita tetap lakukan langkah-langkah antisipasi, menyiapkan masker ketika di perjalanan misalnya tiba-tiba ada kabut, karena memang kadang-kadang pusat atau titik apinya kan jauh dari kita, tetapi dengan perubahan arah angin itu asap bisa terbawa ke wilayah kita, sehingga memang perlu diantisipasi minimal tetap menyiapkan masker atau apa di dalam perjalanan sehingga ketika itu terjadi bisa langsung menggunakan masker seperti itu.
0: Baik. Pak Damanik, masyarakat ingin mengetahui kondisi kualitas udara bisa melihat di mana, Pak Damanik?
1: Ya, itu bisa di webnya BMKG, kemudian di apa sosial media BMKG juga ada. Itu sudah bisa dicek di sana, itu apa info iklim Kalsel. Itu bisa di sosial media kita, kemudian di webnya Iklim Kalsel, tinggal lihat di sana. Kita juga tetap update di luar daripada grup-grup WhatsApp yang memang sudah kita bentuk ya, itu yang berkaitan dengan beberapa anggota yang memang punya kepentingan di dalam penanganan karhutla ini, seperti itu.
0: Baik, itu disajikan secara real time berarti pada Manik ya?
1: Ya, real time. Kalau pengamatan kualitas udara ini kita laporan per 24 jam ya, jadi setiap jam 7 pagi kita update. Tetapi ketika misalnya ada yang membutuhkan misalnya menghubungi kita, itu bisa kita cek real time-nya jam-jam sekian itu di level mana, seperti itu. Tetapi dalam bentuk laporan kita rekap per 24 jam, Bapak.
0: Artinya tidak sewaktu. Artinya jika sewaktu-waktu karhutla menggila di siang hari, update data terkait dengan kualitas udara juga bisa disampaikan oleh klimatologi.
1: Ya bisa, ketika itu sangat berbahaya nanti kita akan upayakan, atau mulai dia level berbahaya sampai sangat berbahaya, bahkan itu nanti bisa kita update itu informasi itu, seperti itu.
0: Baik, Pak Damanik, ini juga ada pertanyaan yang masuk terkait dengan kondisi asap sekarang dari Reja di Banjarmasin. Dengan kondisi kualitas sekarang, katanya apakah itu memungkinkan untuk anak-anak turun sekolah di pagi hari, Pak Damanik, sebenarnya?
1: Nah itu jadi begini Bapak Ibu, demikian juga pendengar RRI ya. Jadi BMKG itu kan hanya menginformasikan kondisi sebenarnya kualitas udara kita seperti apa. Kemudian nanti yang punya kewenangan untuk menetapkan itu adalah mungkin dari teman-teman dari kesehatan ya. Karena mereka yang persis tahu, sehingga seperti di beberapa daerah karena memang kabut asapnya sudah membahayakan, beberapa sekolah itu belajar online ataupun diliburkan, seperti itu. Tetapi dari BMKG ini hanya menyampaikan informasi ini saja, begitu Bapak. Jadi BMKG itu kan tidak mungkin merekomendasikan untuk meliburkan, karena itu mungkin antara dinas pendidikan dengan dinas kesehatan berkoordinasi seperti apa pengaruh daripada level kualitas udara yang kami sampaikan itu dampaknya terhadap anak-anak, seperti itu ya. Kemudian termasuk lansia ataupun penderita asma mungkin sangat berpengaruh sekali, seperti itu.
0: Baik, Pak Damanik, sebelum kita akhiri, saya ingin minta closing statement dari Pak Damanik terkait dengan pantauan kualitas udara dan mungkin beberapa waktu ke depan juga, Pak ya, terkait dengan ancaman kabut asap juga akibat karhutla ini. Seperti apa, Pak Damanik? Silakan.
1: Untuk kita semua, masyarakat dan unsur-unsur pemerintah terkait, ya mari sama-sama kita jaga untuk menghindari membakar sampah. Kemudian bagi saudara-saudara kita juga yang merokok, mungkin jangan sembarang buang puntung rokok, karena itu sangat-sangat besar sekali dampaknya. Hanya gara-gara sebatang rokok itu bisa membakar beberapa luasan wilayah, sehingga akan berdampak kepada kondisi kualitas udara kita, seperti itu. Jadi kita menyampaikan, menyarankan, menghimbau agar mari kita sama-sama menjaga, termasuk masyarakat, jaga lingkungan kita masing-masing untuk menghindari membakar sampah utamanya ya. Kadang-kadang karena di musim kemarau ini, musim kemarau kita tahun 2026 ini akan sangat panjang dan lebih kering daripada musim kemarau kita tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terakhir ya. Mari sama-sama bersinergi masyarakat, aparatur, dan pihak pemerintah terkait dengan bencana kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Baik, terima kasih Pak Damanik sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami menyampaikan terkait dengan kualitas udara kita.
1: Ya, baik.
0: Terima kasih Pak Damanik, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itu dari perbincangan kita dengan Pak Damanik selaku Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan. Dan sebelum kita akhiri, kita juga bacakan beberapa opini publik yang masuk. Mungkin ada dari beberapa. Ini yang kita bacakan dari opini publik yang masuk. ada dari Herman di Banjarbaru, itu katanya saya sudah merasakan dampak langsung dari karhutlah sendiri dan berharap agar petugas yang terjun ke lapangan juga dimudahkan dalam hal perihal memadamkan api. Terus juga ada dari Ojan di Martapura yang katanya juga sudah merasakan dampak karhutlah yang hingga mengganggu dengan kesehatan badan. Dan harapannya juga terkait dengan penanganan agar dari segi pemerintah dan juga instansi terkait dalam hal penanganan bisa dapat segera menuntaskan persoalan karhutlah yang menyebabkan kabut asap saat ini yang setengah mengancam di wilayah Kalimantan Selatan. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita, dan sebelum saya akhiri, kita harapkan karhutlah dan juga kabut asap semakin berkurang di wilayah Kalimantan Selatan yang tentunya akan mengganggu dan juga mengancam kesehatan masyarakat dalam hal beraktivitas sehari-harinya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
6: WhatsApp 0811 5111 410.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
5: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Peter Pan, Aku Bintang, ini jadi lagu yang juga akan menutup nanti kebersamaan kita di Banjarmasin pagi hari ini. Pendengar, terima kasih banyak ya udah nemenin Mada dari jam 5 tadi gitu ya sampai di jam 10 ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Yang pasti Mada cuma titip satu untuk kita semua, dijaga kesehatannya ya. Kalau mau keluar rumah dilihat, kalau nggak penting-penting amat gitu ya nggak usah. Tapi kalau keluar rumah coba pakai maskernya gitu ya. Dan yang pastinya untuk bisa terus menjaga keselamatan juga selama berkendara Anda yang harus keluar rumah di hari ini ya. Pada pamit nanti di Banjarmasin siang akan ditemani ada rekan saya Mas Padli ya dari jam 10 sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 10 nanti kita akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
6: Dedi Dukun.

0: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya, menjelang siang untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang bersama kami di Halo RRI edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Fadli dan juga nanti ada Rahma Udayanti serta Yudi yang akan menemani Anda di Halo RRI pagi menjelang siang ini. Dengan pastinya kita siap menerima aduan keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik atau hal lainnya yang bisa Anda laporkan kepada kami. Dan berdengar pada pagi hari ini, Kalimantan Selatan masih diselimuti kabut asap yang menghantui Kalimantan Selatan pastinya dan sepulau Kalimantan yang lagi-lagi menjadi sorotan nasional, di mana banyak media-media nasional telah meliput ke Kalimantan Selatan dan juga di daerah-daerah lainnya yang menjadi prioritas ataupun juga menjadi sorotan utama di kawasan Ring 1 atau dekat Ring 1, yaitu di daerah Landasan Ulim. Pada pagi ini memang kawasan tersebut sedang menjadi perhatian dikarenakan karhutla yang melanda di kawasan tersebut ataupun juga di daerah lain yang mungkin menjadi perhatian juga di sekitaran Marabaham, Batola ataupun juga di sekitaran Kabupaten Banjar. Nah, bagaimana di daerah Anda? Apakah juga merasakan hal yang sama atau ada punya keluhan lain, agenda aduan lain yang bisa Anda laporkan kepada kami? Anda bisa bersama kami, telepon saja di 0511 3251562, hotline Halo RRI di 0811 40976, dan juga di 0811 5111410 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Dan beberapa waktu belakangan ini memang para pejabat dari instansi vertikal telah mampir ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Timur. Dan salah satunya di Kalimantan Selatan ada kunjungan juga dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Lalu sebelumnya ada juga Kepala Staf Angkatan Laut TNI yang juga mampir untuk melihat situasi kondisi. Di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto juga mampir untuk melihat kondisi bagaimana karhutla yang terjadi di kawasan Kalimantan Barat. Lalu juga di Kalimantan Tengah dijadwalkan Presiden Prabowo juga berkunjung ke kawasan tersebut untuk melihat langsung bagaimana situasi kondisi karhutla di kawasan tersebut. Nah, bagaimana, apakah ada hal yang ingin Anda sampaikan bisa mengenai karhutla tersebut ataupun juga hal-hal lainnya yang bisa Anda laporkan kepada kami? Anda bisa bergabung di line telepon kami untuk hotline Halo RRI di 0811 40976, atau juga di 0811 5111410, dan juga di 0511 3251562. Ya, kita akan coba berbincang dengan pengarah acara kita, Rahma Udayanti, terkait dengan situasi kondisi di kawasan Rahma pagi tadi seperti apa. Rahma di kawasan Kayu Tangi ya kalau tidak salah ya.
1: Betul.
0: Ya, seperti apa kabut pagi tadi, apakah tergolong aman atau masih lumayan pekat di kawasan tersebut?
1: Kalau untuk pagi tadi tergolong aman ya, dibanding hari-hari yang sebelumnya.
0: Oke, jadi agak lumayan asapnya melandai gitu ya, nggak terlalu pekat banget. Oke, tapi kalau penggunaan masker warga di sana masih aware kah atau bagaimana?
1: Masih ada yang sebagian memakai dan sebagian juga masih belum memakai ya.
0: Oke, jadi ada beberapa warga yang memakai dan tidak memakai gitu ya. Baik, jadi ini kita himbau juga ya bagi masyarakat yang namanya itu kabut walaupun masih melandai ataupun juga naik turun segala macamnya, harapannya sih masih dipakai ya.
1: Betul.
0: Terkait dengan yang namanya itu masker tersebut. Nah, untuk di kawasan Kayu Tangi, situasi sekarang seperti apa, Rahma? Apakah masih tergolong padat atau macet atau sepi-sepi aja?
1: Tidak terlalu padat. Jadi masih lengang lah.
0: Masih lengang ya.
1: Untuk pagi hari tadi.
0: Tidak terlalu aktivitasnya yang begitu ramai gitu ya.
1: Mungkin sebelum-sebelumnya padat dan sangat melambat ya untuk transportasi untuk melewatinya ya. Tapi kalau untuk beberapa hari ini sangat lengang, nyaman, dan aktivitas masyarakat juga nyaman untuk melintas gitu.
0: Oke, jadi terpantau kondisinya ramai, lancar, terkendali di pagi hari ini. Nah, berarti kayaknya belum masuk sekolah atau seperti apa ya kayaknya ya? Saya belum terpantau nih aktivitas sekolah kayaknya di Kayu Tangi atau di daerah lain. Atau masuk sekolah masih?
1: Sudah,
0: sudah ya. Kampus berarti yang kayaknya kampus, belum. Kampus sudah juga?
1: Ada yang sudah mulai, ada
0: Oke.
1: yang belum.
0: Kayaknya ada yang belum berarti makanya agak terlalu padat
1: Iya,
0: kayaknya ya.
1: betul.
0: Oke, Kayutangi terpantau aman. Nah, bagaimana di daerah Anda pendengar? Karena kalau di daerah Pramuka tadi saya baru aja berangkat kerja sekitaran jam 8 pagi tadi, pelajar dari MAN 2 itu baru masuk jam 9-an.
1: Oh.
0: Makanya saya bingung tuh ada apa sih, kegiatan apa sih yang diadakan jam 9 pagi gitu. Biasanya kan masuk sekolah itu jam 8 atau jam 7 gitu ya. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan Karhutla atau seperti apa? Karena kayaknya beberapa daerah lain ada yang menetapkan juga ya Rahma ya. Karhutla ini apa di daerah Banjarbaru kalau tidak salah. Pelajar itu ada yang diliburkan, ada yang jadinya WFH ya bahasa sekarang ini ya, kerja
1: secara daring ya.
0: Secara daring, ada juga yang mungkin dimasukkan telat ya kayak tadi mandua
1: siang
0: mungkin
1: ya, agak siang.
0: Agak siang karena menghindari yang namanya kabut asap biasanya pekatnya di pagi hari.
1: Iya betul.
0: Kalau malam di sana seperti apa Rahma?
1: Kalau malam habis isya.
0: Habis isya ya?
1: Iya, udah tercium bau asapnya.
0: Jadi dari mulai habis isya sampai subuh
1: iya.
0: itu pekat sekali asapnya, baunya ya paling tidak
1: iya,
0: ya.
1: Bahkan bisa masuk ke dalam rumah.
0: Masuk ke dalam rumah.
1: Iya.
0: Oke, walaupun rumah udah pakai AC, udah pakai kipas angin,
1: iya,
0: masih berasa
1: masih.
0: Juga tetap ya. Wah, lumayan ternyata ya. Sama di rumah saya juga kayak gitu Rahma. Jadi jam-jam berapa ya? Jam 9-an malam itu ya udah mulai masuk. Untung alhamdulillahnya kan ventilasi udah saya tutup gitu ya kan. Jadi nggak terlalu masuk, tapi bagi yang ventilasinya terbuka itu agak hati-hati ya kayaknya ya. Nah, itu malam udah mulai masuk, subuh baru mulai berangsur-angsur hilang.
1: Iya, betul.
0: Biasanya jam-jam 9-an tadi udah mulai menurun gitu.
1: Iya.
0: Nah, baik seperti apa? Anda masyarakat bisa bergabung juga bersama kami untuk melaporkan kondisi pelayanan publik atau hal-hal lainnya termasuk juga Karhutla yang kita komentari saat ini. Silakan Anda bisa bergabung di 0511-3251-562. Selamat pagi. Halo RRI.
2: Pagi.
0: Selamat pagi dari ini pelan banget suaranya nih.
2: Ojan Perli.
0: Oh, Ojan. Agak jauh dari HP kayaknya tadi ya. Atau lagi pilek jangan-jangan nih?
2: Masih, masih.
0: Masih, waduh, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bang Ojan ya.
2: Kemarin tadi pagi masih bawaan sekitar jam 9.
0: Jam 9 pagi tadi. Oke. Kabutnya udah mulai turun kah atau masih sama kayak kemarin atau malah meningkat jangan-jangan Bang Ojan?
2: Itulah, setiap hari.
0: Oke, baik. Bang Ojan terputus, Bang Ojan. Boleh dicoba ditelepon lagi di 0511-3251-562, 0811-5111410. Tadi Bang Ojan sedikit ada berkomentar tentang kabut asap masih melanda di wilayah Martapura sekitaran dari di bawah jam 9 pagi tadi ya katanya ya. Tapi terpantau jam 9 pagi tadi Bang Ojan mengabarkan kondisinya lumayan tadi ya. Tapi walaupun lumayan, mudah-mudahan ini aman-aman aja di wilayah Martapura. Dan Bang Ojan ini sempat Rahma terkena penyakit katanya ini. Dampak dari Karhutla ini. Nah, makanya tadi agak lumayan tidak nyaman ya suaranya ya. Bang Ojan, apakah ini Bang Ojan?
2: Halo.
0: Ya, halo. Oke, suaranya udah
2: Halo RRI.
0: Halo RRI. Oke, dari siapa di mana ini?
2: Apa kabar, Pak?
0: Oh, Bang Herman ternyata ini. Apa kabarnya, sehat Bang Herman?
2: Sehat ya Pak Tena.
0: Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Rahma, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah
0: ya,
2: sehat.
0: Iya, betul. Kami berdua alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat lah insya Allah buat kita ya.
2: Iya.
0: Gimana Bang Herman, kawasan Banjarbaru amankah Bang Herman?
2: Apakah ada tapi ya, Pak Tena, ada tapi ya. Apa, kabutnya tuh kurang kan? Apakah ada tapi itu benar kan?
0: Oke, Bang Herman ini daerah Balitan ya kalau tidak salah ya?
2: Ya, Balitan mudah.
0: Ah, Balitan. Padahal dekat.
2: Aku nggak sendiri, ini kan daerah Jipok sana.
0: Ah, daerah. Oh ya, Jipok betul-betul.
2: Iya, Jipok betul. Masih terang kota.
0: Oke, pagi tadi kemarin, masih.
2: Kemarin sempat juga itu kan asap tuh kan. Ada juga asapnya tapi masih tembus ya dan pandang kan. Kalau siang ini sudah terang dah.
0: Oke, berarti kalau nya udah jam 10-an sampai siang nanti udah mulai nyaman jarak pandang kayaknya ya di sana ya.
2: Cuman kalau pagi-pagi masih ada sedikit-sedikit kan tapi masih aja kena.
0: Kalau pagi
2: masih aman tuh kan banyak kayak kan sebagian air ada bakar masker kan masih terang aja kan.
0: Bang Ojan, Bang Herman pakai masker enggak kalau jalan-jalan pagi atau siang?
2: Aku jarang pakai masker Pak, kecuali tadi Bang kan persediaan membawa kan.
0: Oke, tapi ada persediaan ya Bang Herman ya.
2: Ya, kecuali misi minyak kan lagi kapo menjendol kan bisa ngoyo juga, Pak.
0: Nah, jaga-jaga ya kalau nya misalkan.
2: Ya, tapi kuliah kan pindah tarang aja kan ya, anu aman ya kan di anak di bejok lo kan.
0: Oh, jaga-jaganya ada persediaan sudah di kendaraan gitu ya.
2: Iya, kita memastikan kan apa tebal benar atau tidak gitu kan.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja deh ya buat. Ya,
2: mudah-mudahan kan nih apa kan kecuali hujan itu harapannya ya lo karena.
0: Ya, tapi sampai sekarang kayaknya belum ada titik cerah untuk hujan kayaknya ya, Bang Herman ya. Ya,
2: kemarin ada aja seperti kan itu yang mendung benar tuh. Di kan di baru ini kan tuh pindah hitam sudah kan lagi tuh.
0: Oke, tapi ada hujan kemarin atau enggak sempat hujan?
2: Itu sempat karena hujan yang itu yang tapi hujan yang gerimis yang itu sempat.
0: Oke.
2: Mulai ada Bang Hendi itu kan sampai ada ke sini tuh nah.
0: Jadi gerimisnya singkat aja gitu ya maksudnya ya.
2: Iya, tapi gerimisnya itu apakah ada lawas aja satu berapa anu ada. Sekitar setengah jam tuh nah. Sudah nulis kan sudah ya, dan sudah ada lagi tuh nah.
0: Oke, baik. Wah, ini berarti mudah-mudahan nanti harapannya pemerintah bisa melakukan modifikasi cuaca seperti itu ya Bang Herman ya untuk bisa
2: iya,
0: hujan tadi.
2: Iya, kan yang dulu-dulu kan biasanya kalau Agustus hujan biasanya itu paling kan.
0: Iya, iya betul.
2: Yang dulu-dulu kan tuh bila acara 17 Agustus pasti ada hujan biasanya tuh nah.
0: Tapi sekarang enggak ada lagi ya kita ya.
2: Ini hujannya. Ini enggak ada hujan lagi tuh nah.
0: Iya, makanya.
2: Tapi enggak tahu storenya tanya lo.
0: Ya mudah-mudahan ada hujan lah intinya seberapa kali ya kan.
2: Iya. Kecuali itu hal mungkin bulan apa ya bulan Desember atau mungkin kalau
0: Desember ya kayaknya sih karena nih infonya kan kemarau ini sampai Oktober Bang Herman jadi
2: Oktober tuh berarti bulan berapa 11 lah
0: bulan 10 itu malah Oktober tuh bulan 11 dan infonya
2: ini
0: tadi
2: ini masih bulan 9 inilah.
0: Ini baru bulan 8 ini Bang Herman.
2: Menuju belum habis lagi lah.
0: Iya belum habis lagi bulan 8 kita nih. Menuju ke bulan 9. Mudah-mudahan ada hujan lah ya melanda wilayah kita ya.
2: Mungkin kena kemarau nih kena ya lo kemarau
0: nih pasti itu. Iya, makanya perlu
2: waspada. Pasti ada tersenangan tenang.
0: Mudah-mudahan waspada deh ya buat kita semuanya ya Bang Herman ya.
2: Pasti tenang kan terus ada api tuh Pak. Timbul tuh kan abis apa nggak kelihatan pokoknya lo.
0: Benar-benar. Oke.
2: Okay. Kebakaran dan kebakaran kayak di tempat-tempat di perumahan lah ya.
0: Mudah-mudahan berkurang juga ya kebakaran di daerah kita walaupun
2: walaupun lahan pengembangan sampai kebakaran hutan lah ya lo.
0: Iya, walaupun juga setiap hari kayaknya kita mendengar isu kebakaran ini sudah sering kayaknya kita ya karhut lah terjadi ya. Pemukiman ya, juga ya. Oke, baik. Ada lagi Bang Herman dikabarkan untuk hal hari ini atau ingin dilaporkan?
2: Saya pernah berkarang suara nih bunyi motornya itu ya lo.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan ya.
2: Itu aja, Pak.
0: Siap, terima kasih banyak Bang Herman ya sudah berbincang bersama kita di hari pagi ini. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman. Ya, tadi ada di belakang Bang Herman, boleh coba telepon ulang lagi di 0511-325-1562. Selamat pagi, halo RRI.
3: Pagi, Pak.
0: Kenapa tadi sempat keputus pulsanya kah atau apa tadi?
3: Enggak ada.
0: Jaringan kayaknya ya tadi ya.
3: Kalau modifikasi cuaca tuh sudah pedelir berapa kali tuh? Sekitar 2 mingguan ada sudah tuh yang apa pesawat yang bikin anu tuh?
0: Iya bikin uyahnya itu tadi ya garamnya nah, ditabur.
3: Cuma garam karena kau berturun tuh jadi kau berusaha juga pemerintah tuh.
0: Iya.
3: Helikopter
0: aja lewat terus. Asli helikopter aja lalu lalang ya kan. Mungkin ke daerah mana nih sekarang nih pantauan ini? Daerah Banjarbaru kayaknya sering ya helikopter lagi lalu lalang ya.
3: Banjarbaru Martapura lalu lalang aja. Kemarin masih ada kok. Ya. Kita di luar ruangan kalau kita di lapangan kalau
0: bukan. Benar benar. Makanya lumayan padat juga dengan aktivitas heli yang waterbombing ya kalau tidak salah ya namanya itu ya.
3: Martapura kebakaran jadi yang situ.
0: Iya benar. Waduh.
3: Hari Minggu tuh juga pedli.
0: Hari Minggu kemarin berarti?
3: Iya.
0: Di mana kebakarannya?
3: Kita jam 3 tuh, kita lewat situ kan.
0: Sawat nah, melihat berarti lah anggapnya lah kebakarannya.
3: Karena aku tuh mesti luar di situ.
0: Jadi monitor terus ya kalau di mana-mana ada kejadian.
3: Kan banyak juga kawan-kawan kita yang bubuhan anu tuh BPK turunan berataan tuh mah memadamkan anu. itu mah namanya sudah ke tangan tuh kayak kepedulian kata kawa juga kita.
0: Iya, karena sudah apa ya? Dalam benar lah bahasanya di situ ya kan.
3: Luas kalau anunya wilayahnya tuh daerah daerah sungai Cipay arah Kampung Karam tuh.
0: Iya iya iya benar-benar. Waduh, ini waspada juga buat kita ya.
3: Kan kabutnya tuh kirim dari sini kalau kemudian ke banjir.
0: Ya Allah Rabbi. Karena daerah yang paling luas kebakarannya ini sebenarnya terjadi di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar ya Mas Ojen ya.
3: Kalau Banjarbaru kurang pedulih, Martapura yang benar.
0: Martapura yang lebih sering ya.
3: Sampai arah Sungai Tabuk tuh.
0: Ah iya iya benar-benar arah Sungai Tabuk.
3: Gambut.
0: Cukup deh. Iya, aduh kok ini. Matinya. Maka di situ daerahnya yang sulit dijangkau ya rata-rata ya.
3: Sangat susah kalau yang
0: makanya
3: ada gampang-gampang api yang panas aku merasakan sendirian.
0: Sudah pernah merasakan memadamkan api ya Bang Ojen ya?
3: Kita
0: pun
3: umpet-umpetan juga kan ngelarin kita tugas
0: ya, karena tugas lapangan ya kan,
3: tugas juga parkir ya parkir pemadam-pemadam.
0: Benar-benar ya, mudah-mudahan cepat pulih ya, lah Kalimantan kita ya,
3: ditambah ya dengan personilnya dan sebagainya.
0: Kenapa tuh?
3: Tugas tentara ikut ada juga.
0: Iya, TNI ada ikut andil juga, terus relawan-relawan juga ikut andil ya Mas Ojen ya.
3: Kalau dikumpulkan banyak relawan.
0: BPK ya kan rata-rata turun tangan juga ya.
3: Ya siap aja lah, siap.
0: Apalagi mobil tangki kayaknya diperlukan banget ya kayaknya ya.
3: Tapi airnya ini jaringnya lagi.
0: Irigasi mulai bersurut kah di Martapura?
3: Turun sih.
0: Ah, oke, okay, baik. Berarti ini anu surut banyu ini menyulitkan juga pemadaman ya jadinya ya.
3: Bubuhan pemadam ini terdampak juga batu-batu.
0: Asli batu asli. Betul. Jadi pusing juga akhirnya ya kan. Iya Allah, mudah-mudahan cepat pulih lah Kalimantan kita ya Bang Ojen ya.
3: Ada jalan kebakaran di Banjar tadi malam
0: kan? Iya, dari subuh atau malam tadi, lupa saya. Baik, terima kasih Bang Ojan, kembali lagi terputus. Tapi kita sudah dapatkan poinnya tadi, penambahan personil atau armada ya. Tadi untuk pemadaman karhutla ini mohon diperbanyak, dipertambah ataupun juga diberdayakan juga masyarakat sekitar. Baik, di belakang Bang Ojan ada siapa lagi? Kita coba update lagi. Selamat pagi, halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Baik, Bang Masri di Jorong. Bang Masri sehat kabarnya Bang Masri?
4: Alhamdulillah. Biasa dampak kemarau.
0: Apa yang kering nih kira-kira?
4: Ya itu banyu sulit.
0: Oke, banyu di Jorong sulit juga ternyata ya Bang Masri ya.
4: Ini kan dampaknya kan sumur pada kering.
0: Bang. Baik, waduh ini waspada juga ya.
4: Sudah cuacanya sudah mendung-mendung waspada.
0: Tapi ada hujan di Jorong atau belum?
4: Belum ada.

0: betul.
1: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Itu aja, absen aja Mas Bas.
1: Siap. Terima kasih banyak dulu Bang Masri sudah bergabung sama kita.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Masri. Nah, ini kesulitan air juga Rahma ya, ternyata di daerah Jorong, Kabupaten Tanah Laut ya, udah masuk kecamatan mana saya lupa tuh, Jorong atau kecamatan Jorong ya kalau tidak salah. Nah, itu daerah-daerah yang sulit air, terus juga daerah-daerah lain banyak juga pendengar kita yang laporan airnya susah juga ya. Baik, di 562 kembali terputus, boleh dicoba lagi. Anda ingin bergabung bersama kami di Haleri pagi hari ini di 0511 3251562, 0811 5111410. Ada Mas Eja yang lagi nyimak. Selamat pagi Mas Eja di Istanbul. Selamat pagi buat semuanya yang menyimak saat ini siaran kita di Halo RRI. Buat yang lagi dalam perjalanan, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin dilaporkan, silakan bisa bergabung bersama kami di 0811 5111410, ataupun juga di 0511 3251562, 0811 40976. Kita akan kembali lagi pendengar setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana untuk Anda yang ingin bergabung. Selepas pesan ini kita akan kembali terima telepon dari Anda di Halo RRI pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
2: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
3: Sampah organik seperti sisa makanan dan

0: tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Oke, kita kembali lagi di Halo RRI edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 bersama RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Fadli dan ada Rahma Udayanti dan nanti ada juga reporter kami Rizky Wahyudi yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Silakan bagi Anda ingin melaporkan bagaimana kondisi ataupun juga aduan keluhan masyarakat yang ada di berbagai daerah se-Kalimantan Selatan, Anda bisa bergabung bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini. Anda bisa bergabung di beberapa line telepon yang kami sediakan di 0511-3251-562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976 untuk Anda yang bergabung bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini. Nah, tadi banyak pendengar kita yang bergabung rata-rata mengabarkan terkait dengan situasi karhutlah, terus juga situasi juga kekeringan yang melanda wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan saat ini kita bersiaran. Dan ini juga menjadi perhatian serius juga dari pemerintah, khususnya juga pemerintah pusat yang turun tangan juga untuk melakukan intervensi ataupun juga percepatan-percepatan penanganan dari karhutla tersebut. Dan memang BMKG menyampaikan ini ada pengaruhnya dari El Nino yang terjadi di Indonesia, di mana ini memperparah efek musim kemarau yang begitu panjang ya dari El Nino tersebut yang berakibat juga kemarau kita bisa sampai ke Oktober 2026 ini. Atau bahkan kemarin pada saat kita dialog dengan BMKG dan tadi juga

0: pagi tadi ya di Banjarelita. Ini ada faktor juga kemungkinan El Niño ini bisa membuat awal musim hujan jadi mundur, dan ada kemungkinan bisa ke awal tahun 2027. Tapi kita gak tahu ya, kita berharap yang namanya ada sebuah keajaiban. Doa kita bersama, mudah-mudahan ini menjadi sebuah perhatian juga ya. Harapannya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, ini bisa menurunkan kita hujan untuk yang namanya itu memadamkan karhutla-karhutla. Karena infonya Rahmah dan juga pendengar, ini di Masjid Raya Sabilan Muhtadin nantinya akan mengadakan sholat istisqo yang bertempat di lapangan Masjid Raya Sabilan Muhtadin, tepatnya besok Selasa 25 Agustus 2026, atau tepatnya 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ini jam 7.30 waktu Indonesia Tengah. Ini akan dilaksanakan sholat istisqo, yang mana sebagai khatib ini ada Pak Kyai Haji Al-Ustaz Ilham Humaidi, lalu juga ada Imam Al-Ustaz Haji Ahmad Sawiti SAG MHI. Jadi bagi Anda di warga Banjarmasin khususnya ya, yang ingin melaksanakan sholat istisqo, bisa menuju ke Masjid Raya Sabilan Muhtadin Banjarmasin besok di jam 7.30, berarti jam 7-an udah menuju ke sana kalau bisa ya, untuk bersama-sama kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera diturunkan hujan di Kalimantan Selatan ini.
1: Amin.
0: Amin ya. Nah, silakan bagi Anda ingin bergabung bersama kami di 0511-3251-562 ataupun juga di 0811-5111-1410 dan juga di 0811-40976. Bisa bergabung melalui WhatsApp ataupun juga bisa bergabung melalui telepon seluler yang kami sediakan di pagi hari ini. Dan daerah-daerah lainnya memang saat ini terpantau juga Kalimantan titik-titik apinya begitu padat pendengar ya, di mana kebakaran tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan sekali lagi, tapi juga di kawasan Kalimantan Barat, di Kabupaten Sekadau juga terjadi karhutla di kawasan tersebut. Nah, berdasarkan titik pantauan yang dihadirkan oleh BMKG dan juga bekerja sama dengan Google Maps ya, di pagi hari ini kebakaran terjadi di wilayah Kalimantan Selatan ini, di daerah Kota Baru juga terjadi kebakaran, lalu di kawasan sekitaran Playhari juga terjadi kebakaran di pagi beberapa waktu yang lalu, ada juga di kawasan Takisung juga terjadi kebakaran, lalu juga di kawasan Sungai Tabuk ya, ini juga terjadi kebakaran di Jalan Martapura Lama, terus beberapa daerah lainnya yang terdampak kebakaran juga. Nah, laporan dari BPBD juga mengabarkan di kawasan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, tepatnya di Desa Tanjung Lalak Utara, ini kemarin terjadi kebakaran sore ya, Minggu 23 Agustus 2026, dengan level medium kebakarannya, dan juga terjadi di kawasan tersebut. Nah, mudah-mudahan rahmanya, kita harapannya kebakaran ini segera berlalu. Yeah. Mudah-mudahan juga kita bisa dapat turun hujan dan lain sebagainya. Amin. Terakhir kita hujan kapan ya? Saya lupa nih. Sangat lama sekali ya kalau tidak salah ya.
1: Lama banget.
0: Ya, yang sempat hujan deras. Pernah ya Rama merasakan ya hujan deras itu ya?
1: Betul.
0: Kalau tidak salah hampir sebulan mungkin, kayaknya belum, atau belum sampai sebulan. Saya lupa nih ya. Mungkin ya kayaknya ya.
1: Mungkin ya.
0: Ya, yang kita hujan deras sore kalau tidak salah jam 2-an hujan sampai jam 4. Waduh, itu nikmat banget rasanya tuh ya.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan ada lagi kembali hujan kita dapatkan di Kalimantan Selatan, karena rasanya pengen banget ada hujan ya. Tapi ya mudah-mudahan ada lah hujannya ya. Dan upaya pemadaman juga berjalan efektif. Betul. Dikarenakan hujan tersebut juga ya. Baik, selepas ini kita akan tanggapi beberapa pendengar, ataupun juga nanti kita akan tampung dulu beberapa tanggapan dari pendengar tadi yang mengabarkan penambahan personil, terus juga karhutla dan lain sebagainya, serta kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah Kalimantan. Masih ada kesempatan untuk Anda yang bergabung, 1 menit lagi, silakan di 0511-3251-562 ataupun juga di 0811-5111-1410 dan 0811-40976 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini tadi ya. Nah, memang berkenaan juga dengan kualitas udara, Kalimantan Selatan sangat berdampak sekali kualitas udaranya. Kami harapkan untuk Anda memakai masker, jangan lupa ketika keluar rumah, ataupun juga mungkin yang kabutnya masuk ke dalam rumah, bisa gunakan juga maskernya, atau pakai semacam kayak air purifier ya, mungkin penjernih udara di dalam rumah kalau ada yang mampu. Kalau mungkin cukup bisa menggunakan kipas angin saja supaya asapnya bisa keluar dari rumah tersebut.
1: Betul.
0: Kita akan tanggapi setelah lagu berikut ini. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosata FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
5: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke, itu dia tadi beberapa tanggapan kita, beberapa nelpon ya, maksudnya yang sudah masuk di Haleri di pagi hari ini tadi. Kita akan coba rekap ya bersama dengan rekan saya dari Rizky Wahyudi. Yudi, ada beberapa penelpon yang sudah masuk pagi hari ini. Silakan Yudi, ada yang disampaikan dulu.
1: Iya, baik Wadli. Tadi ada rekapan untuk keluhan Haleri per hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Ada dari Bapak Kojan di Martapura, yang mana beliau merasakan bau asap masih terasa di jam 9 pagi. Yang mana beliau mengatakan kalau bisa ditambahkan lagi untuk personil pemadamannya. Dan kedua ada dari Bapak Herman di Banjarbaru. Kondisi di sekitar rumah beliau tadi pagi asap karhutla melandai atau tidak terlalu pekat. Dan ketiga ada dari Bapak Masri di Jorong. Air sulit di Jorong, sumur pada kering, dan situasi sekarang cuaca mendung tapi belum ada hujan. Ya, mungkin beberapa tanggapan kami terkait laporan-laporan keluhan dari masyarakat akan kami tampung terlebih dahulu dan akan nanti kami sampaikan di pertemuan selanjutnya.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Yudi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi juga dari pemerintah daerah Yudi ya. Apa yang disampaikan pendengar kita. Anda bisa bergabung lagi nanti di Haleri berikutnya di Rabu 26 Agustus 2026 jam 10 sampai dengan jam 11 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
4: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
5: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
6: Oke, Ristia, untuk
4: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
5: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
4: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
3: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
7: Media Republik ini. Selain itu, langkah ini akan
8: dengan keikutsertaannya
4: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
3: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6% FM, karena informasi dan juga inspirasi bintang di surga Noah menemani Anda mendengar pagi menjelang siang, atau udah masuk siang kayaknya ya, di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Cuaca begitu panas, matahari begitu bersinar, tapi juga asap masih ada di sekitaran kita pendengar. Jangan lupa gunakan masker untuk Anda dan kita semua pastinya, dimanapun kita berada yang mungkin terpapar kabut asap, penting sekali untuk memakai dan menggunakan masker tersebut. Nah, di siang hari ini saya Fadli menemani Anda di program Pengarus Utama Gender atau PUG. Di siang hari ini kita akan hadirkan informasi menarik seputar pengaruh utamaan gender yang kita kemas dalam beberapa menit ke depan, sampai nanti kita bergabung dengan Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI di Jakarta. Nah, kalau kita bicara tentang pengaruh utamaan gender, identik sekali dengan yang namanya dunia perempuan, pendengar ya. Tapi kita bicara tentang kebijakan-kebijakan yang tertera di pemerintahan ataupun juga hal-hal lain yang menarik diperbincangkan. Salah satunya gempa bumi yang ada di kawasan NTT ini menjadi sorotan juga dari Kementerian P3A atau Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Lalu juga terkait dengan keputusan Kementerian Pertahanan untuk kadet perempuan yang ada di Universitas Pertahanan ini diperbolehkan menggunakan hijab. Lalu juga ada satu kisah menarik pendengar datang dari Bogor Selatan, di mana walaupun di Kalimantan Selatan banyak sekali juga orang yang kayak gini, tapi ini kita ambil sampelnya pendengar, contoh. Siapa tahu kita bisa menjadi inspirasi dari beliau tersebut, yaitu setelah pensiun ini merajut menjadi sumber penghasilan 5 perempuan yang ada di Bogor Selatan. Nah, seperti apa kisah-kisah menarik yang kita hadirkan di pengaruh utamaan gender siang hari ini, pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

97,6% FM, karena informasi dan juga inspirasi. Itu dia tadi ada lagu dari Irang Arkad, pendengar, dengan judulnya Hikmat, ya, menemani Anda di siang hari ini. Dan pendengar, kita Indonesia tengah menghadapi berbagai bencana. Salah satunya karhutla di Kalimantan ini juga salah satu bencana juga yang terjadi, ya. Tapi tidak hanya karhutla, sebelumnya ada juga gempa yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dengan kekuatan magnitudo 7,7 magnitudo tersebut, yang ini mengakibatkan beberapa daerah ada yang terdampak parah, ada yang terdampak sedang, ada yang terdampak ringan. Dan Kementerian P3A atau Pemberdayaan Perempuan, maksudnya Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, ini juga ikut andil dalam memberikan bantuan spesifik kepada perempuan dan juga anak yang terdampak gempa bumi di Pos Dukungan Logistik Nasional, di mana kurang lebih pendengar ini ada bantuan totalnya 46,6 ton ini dibagikan kepada BNPB untuk perempuan dan anak-anak korban gempa tersebut. Menteri PPPA Arifah Fauzi menyerahkan langsung bantuan ini kepada Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati, yang didampingi tenaga ahli kepala BNPB Maijen Purnawirawan Sun Suripto. Dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadirkan oleh Kementerian PPPA ini khususnya adalah kebutuhan seperti sanitasi, hygiene, dan kesehatan. Ada juga popok bayi, pembalut, sabun, pasta, dan sikat gigi, serta lotion anti nyamuk. Nah, ini harapannya mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini bisa meringankan para perempuan dan juga anak yang ada di wilayah terdampak, khususnya di kawasan Nusa Tenggara Timur, yang mana beberapa daerah ada yang parah banget juga di kawasan tersebut, ya. Kita doakan mudah-mudahan apa yang namanya itu dampak dari gempa bumi yang melanda di wilayah NTT bisa kembali pulih lagi dan juga bisa beranjak untuk hidup normal lagi. Nah, Anda bisa membaca informasi ini di portal kami rri.co.id.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di dadaku ada kamu MLD Jazz Project menemani Anda di siang hari di Pergara dari Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, pendengar, ada satu hal yang lagi hangat diperbincangkan di media sosial, khususnya juga yang mungkin ingin menjadi apa ya, militer lah intinya di Universitas Pertahanan. Karena baru-baru ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Kemhan RI menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang penggunaan hijab bagi kadet perempuan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN RI. Penjelasan ini disampaikan untuk merespon berbagai informasi yang berkembang di media sosial dan juga pemberitaan media. Nah, mengenai ketentuan berbusana bagi para kadet perempuan di kampus tersebut. Nah, berdasarkan peraturan Rektor UNHAN RI nomor 28 tahun 2025 nih pendengar, yaitu tentang pedoman kehidupan kadet Universitas Pertahanan, gak ada ketentuan yang secara spesifik melarang penggunaan hijab. Hal ini dikutip dari keterangan pers Kemhan yang diterima oleh rri.co.id per Minggu 23 Agustus 2026. Nah, mengenai tidak digunakannya hijab saat latihan dasar militer atau Latsarmil di AKMIL, yaitu Akademi Militer Magelang, Kemhan menjelaskan kebijakan tersebut hanya diterapkan pada kegiatan tertentu. Pertimbangan utamanya adalah aspek keamanan, keselamatan, serta kebebasan bergerak dan penggunaan perlengkapan latihan, bukan bentuk pembatasan terhadap keyakinan agama. Dalam aktivitas sehari-hari, kadet perempuan muslim diperbolehkan banget katanya mengenakan hijab saat berada di lingkungan tempat tinggal atau mes, serta pada kegiatan tertentu di luar kampus seperti pelaksanaan magang. Nah, sementara itu, untuk kegiatan pendidikan dan latihan rutin, pakaian kadet disesuaikan dengan karakter kegiatan dengan tetap memperhatikan keseragaman, disiplin, keamanan, dan juga keselamatan. Nah, sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan, Menteri Pertahanan RI telah memberikan arahan agar ketentuan seragam kadet UNHAN disesuaikan untuk mengakomodasi penggunaan hijab bagi kadet perempuan muslim. Informasi ini dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami, kita masih hadirkan beberapa lagu-lagu menarik. Jangan sampai kelewatan lagu yang berikut ini.

0: Memori kolektif bangsa. Sejarah proklamasi.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta.
2: Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di tengah suasana yang tegang karena sewaktu-waktu Jepang bisa menyerbu mereka.

0: pemuda yang bergabung dalam Komite Fun Aksi yang berkedudukan di Jalan Menteng 31 Jakarta menyebarkan pamflet dan menyiarkan proklamasi melalui pemancar radio dan mengirimkan berita kawat. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku.
1: Teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno bukan sekedar teks yang berisi rangkaian kalimat, melainkan sebuah simbol yang menandakan kalau Indonesia sudah terbebas dari segala bentuk penjajahan. Dengan perangkat seadanya, momen tersebut turut didokumentasikan oleh media. Peristiwa bersejarah ini kami kumpulkan dari sumber resmi Arsip Nasional Republik Indonesia.
2: Pro 1,

97,6 FM, karena informasi dan juga inspirasi. Frida dari Bruri Malantika menemani Anda mendengar di siang hari ini. Nah, pendengar, ada informasi yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi Anda, para wanita pensiunan yang mungkin aja ya, nggak tahu nih kita kesibukan Anda seperti apa, tapi yang mungkin pengen menghasilkan cuan lebih, tapi pengen juga ada kegiatan dan lain sebagainya. Ada hal yang menarik datang dari Bogor Selatan, di mana berawal dari hobi mengisi waktu luang setelah pensiun, ada 5 perempuan asal Bogor Selatan kini menjadikan keterampilan merajut sebagai sumber penghasilan. Nah, melalui usaha kreatif bernama Indina Crochet, mereka memproduksi berbagai kerajinan rajut secara mandiri dari rumah masing-masing. Nah, para perajin tersebut rata-rata berusia di atas 50 tahunan ke atas. Nah, salah satunya perwakilan dari Indina Crochet, yaitu bernama Ibu Riris, usia 55 tahun, mengatakan usaha tersebut berawal dari kesamaan hobi mereka yang kemudian dikembangkan menjadi produk bernilai jual. Dan hasil karyanya itu katanya dilakukan, dijual di berbagai booth atau ikutin kreasi-kreasi lainnya, UMKM lainnya, atau festival lainnya juga. Nah, menurut Riris, kegiatan merajut seperti ini semakin ditekuni pendengar setelah mereka memasuki yang namanya masa purna tugas. Dari yang semula hanya untuk mengisi waktu luang di rumah, nah, hasil karya mereka ternyata mendapat respon positif dari masyarakat. Ia menjelaskan seluruh anggota Indina Crochet ini belajar merajut secara otodidak dan tidak pernah mengikuti kursus tertentu. Nah, produk yang dihasilkan pun cukup beragam, mulai dari gantungan kunci, ada dompet, tas, hingga kerajinan berukuran besar. Harganya disesuaikan dengan jenis, ukuran, dan tingkat kesulitan pembuatannya. Ada yang mulai Rp15.000 sampai dengan yang paling mahal Rp70.000. Itu bahkan ada yang sampai Rp500.000 ketika produk itu ukurannya besar, pendengar. Nah, dalam proses produksi, Indina Crochet menggunakan berbagai jenis benang yang disesuaikan dengan produk yang dibuat. Nah, untuk pemasaran sendiri, produknya ini dipasarkan secara daring melalui medsos, pendengar. Jadi melalui WhatsApp, melalui juga mungkin e-commerce dan lain sebagainya. Mereka juga rutin ikut bazar atau festival UMKM untuk memperkenalkan sekaligus menjual produk secara langsung kepada masyarakat. Wow, menarik ya. Ini bisa jadi salah satu inspirasi buat Anda, pendengar, yang namanya itu masa-masa setelah pensiun, bisa melakukan yang namanya kegiatan yang berguna dan juga positif.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
2: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper, more space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang De Kuiper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, masih pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2006-2007 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45 plus 3, melatarkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
5: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News. Breaking News. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar, saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Pos Menur Jaya di Pekanbaru, Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sejenak. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh itu.
8: Oh ya.
9: 41
8: juta. Kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 heli, ya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter untuk mobil.
8: Kemarin, ya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMS. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkomitmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau tapi sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat? Eskavator.
8: Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak terlalu besar.
8: Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk siap. Tambah 2,
9: ya. Tadi juga,
8: makin banyak, makin bagus. Nah,
9: itu cuma teknologi, harus teknologi banget nih.
8: Ya. Selatan Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
7: tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa provinsi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut, dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jalin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicci di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francois Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francois Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2000

momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Saatnya azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan."
2: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, "Kenapa dia yang dapat? Harusnya aku." Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, "Ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku." Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak

0: apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
2: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
3: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
4: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'inda Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
5: kanal informasi dan inspirasi.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibagikan atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terhingga.

0: Control 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fadli masih menjumpai Anda dan kita hadirkan program cerita di siang hari, edisi hari di Senin 24 Agustus 2026. Nah pendengar, ada satu event yang sangat menarik yang sayang banget untuk dilewatkan, apalagi buat Anda yang mempunyai buah hati, yang hobi menggambar, mewarnai maksudnya, dan juga hobi dalam berbagai kreasi yang pastinya akan dihadirkan nanti beberapa waktu yang akan datang. Nah, di mana ini ada Mapalus keluarga Kawanua Banjarmasin yang nantinya kita akan tanyakan juga seperti apa mereka ini organisasinya dan lain sebagainya akan mengadakan sebuah event. Tapi kita bahas di cerita di siang hari ini. Yang pastinya kita hadirkan narasumber kita yang keren-keren banget. Yang pertama ada, saya coba sapa dulu, ada Pak Repli Sumasa, Ketua Mapalus Keluarga Kawanua Banjarmasin. Selamat siang Pak Repli.
3: Selamat siang, makasih.
2: Sehat kabarnya ya?
3: Baik.
2: Baik, sehat. Ini dari Banjarmasin juga atau dari mana nih Pak?
3: Dari Banjarmasin.
2: Dari Banjarmasin, siap. Yang berikutnya ada Pak Tony, ini Ketua Panitia Lomba Mewarnai. Selamat siang Pak Tony.
4: Siang.
2: Sehat juga kabarnya ya?
4: Siap.
2: Asap aman?
4: Aman.
2: Kayaknya kita lagi berasap banget ya sekarang ini ya.
4: Ya.
2: Dan kayaknya daerah Banjarmasin sangat terdampak juga ya Pak Tony ya.
4: Ya betul.
2: Betul. Di sampingnya juga ini paling ujung ada
4: ujung.
2: Saya ini sungkem sama beliau ya sebenarnya ya.
4: Iya, Bang. Bujur-bujur nah.
2: Karena saya dulu pernah nonton juga acara di TVRI.
4: Ya,
2: beliau
4: ya.
2: Ini suaranya khas sekali. Harusnya kayak Harry juga Pak dulu, Pak.
4: Boleh nanti bilang sama bos,
2: Pak. Boleh ya nanti ya. Jadi penyiar tamu kita nanti ya.
4: Mantap.
2: Ada Pak Franky Nayawan, Bidang Humas Mapalus Keluarga Kawanua. Selamat siang Pak Franky.
4: Siang Bang Fadili.
2: Sehat kabarnya?
4: Sehat-sehat. Terima kasih sudah bersama-sama diundang di tempat ini.
2: Betul.
4: RRI
2: Pro 1 Legend. Ini suaranya legend banget juga loh ya. Jadi identik lah intinya ya.
4: Bisa banar.
2: Ai, bisa banar pian nih. Han Banjar banar rupanya buan pian jualah.
4: Lahir di Banjar buan kami ini.
2: Oke. Nanti kita akan tanya-tanyakan ke Pak Franky ya, Pak Franky ya.
4: Siap.
2: Kita lanjut lagi ke Mbak Mariska Girot, seksi acara Lomba Mewarnai. Selamat siang Mbak Mariska.
5: Selamat siang Mas Fadli.
2: Di antara tiga cowok yang gagah, satu ini yang lain sendiri nih hari ini ya. Sehat kabarnya juga ya?
5: Sehat Mas.
2: Baik, Banjarmasin juga atau Banjarbaru atau mana?
5: Banjarmasin juga.
2: Banjarmasin iya. Juga. Untung gak ada pilek atau batuk dan lain sebagainya ya. Ada nice. Pernah?
5: Dulu, kemarin dulu. Sih cuman udah pulih.
2: Udah pulih. Kayaknya
5: faktor cuaca kan.
2: Ya, cuaca udah panas, asap ya kan
5: iya.
2: Mbak Mariska ya. Sehat-sehat selalu pokoknya ya.
5: Iya.
2: Baik. Iya. Saya ke Pak Repli, ini kita bicara tentang Mapalus Keluarga Kawanua yang ada di Banjarmasin. Saya boleh tahu dulu enggak nih sebenarnya apa sih organisasi ini dan seperti apa pergerakannya, visinya di Banjarmasin ini, Pak Repli?
3: Mapalus Keluarga Kawanua ya.
2: Iya.
3: Intinya ini ada kata mapa Kawanua di situ. Jadi Kawanua itu adalah orang-orang yang berasal dari Sulawesi Utara.
2: Oke.
3: Okay. Itu Kawanua itu namanya orang-orang yang berasal di Sulawesi dari Utara. Daerah Sulawesi Utara yang terdiri dari beberapa kabupaten. Sangir Talaut, Kota Bitung, Minahasa, Kota Manado, Tomohon, Kabupaten Bolangmongondo. Apa lagi satu ya?
2: Oh, banyak nih daerahnya ya.
3: Dan sekitarnya. Soalnya dulunya cuma 4.
2: Oke, okay, dulunya 4.
3: Dulunya 4 sebelum ada pemisahan.
2: Oke.
3: Okay. Dari Sulawesi Utara itu tadinya dengan Gorontalo jadi satu.
4: Iya.
2: Yes. Oh,
4: nah, jadi Gorontalo kan jadi
2: provinsi sendiri.
3: Bisa jadi ya. Provinsi sendiri.
2: Oh, okay,
3: nah, tapi dengan memisahkan di provinsi diri sendiri, bukannya berkurang provinsi kabupatennya. Kabupatennya ada 4. Malah okay. Bertambah.
2: Malah bertambah.
3: Ya. Karena okay. Kabupaten yang tadinya seperti Kabupaten Minahasa itu sudah terbagi dalam 3 bagian.
2: Oh,
3: Minahasa okay. Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Utara dan Minahasa Induk.
2: Oke.
3: Okay. Terus ada Kota Madia, Manado, Kota Madia Bitung, Kota Madia Tomohon. Kabupaten Sangir Talaut.
4: Yang pulau-pulau yang di atas.
3: Yang kecil itu yang dekat Filipina.
2: Oke. Okay. Yeah. Jadi keluarga yang berasal dari sana di perantauan begitu
3: di
2: ya?
3: Di perantauan.
4: Khususnya Kota Banjarmasin.
2: Kota Banjarmasin.
3: Khususnya kita DPC pengurus di Kota Banjarmasin.
2: Oke. Okay. Jadi para perantau silahkan bergabung bagi yang dari daerah tersebut gitu ya, iya. Pak Refli ya. Nah, berarti bisa juga dong kayak anak-anak muda yang baru merantau, walaupun tidak menetap maksudnya itu.
4: Iya,
2: bisa
4: iya.
2: juga ya masuk kayaknya Pak Refli ya?
3: Oh, bisa. Kadang begini ya.
2: Iya.
3: Kayak simpatisan bisa juga.
2: Oke.
3: Okay. Nah, misalnya walaupun dia sebetulnya tidak tergabung, dengan walaupun dia bukan asal asli dari sana,
2: ya,
3: tapi ya, kalau ya. Dia mau bergabung dengan kita,
2: boleh juga.
4: Kita inklusif.
3: Tapi secara umum,
2: okay.
3: orang Sulawesi Utara yang ada di dalamnya.
2: Oke. Okay. Secara khususnya nanti, secara yang lebih luas lagi maksudnya ya, tadi nah, bisa saja simpatisan tadi masuk.
3: Simpatisan.
2: Oke, okay. Bisa ada kegiatan dan lain sebagainya yang diadakan juga ya. Ikutan ya. Untuk visi Pak Kawanua di Banjarmasin, apa yang ingin dibawa nih oleh MK2 ini di Kota Banjarmasin, Pak Refli?
3: MK2 membawa visi di Kota Banjarmasin yang pertama-tama memperkenalkan seni budaya kita.
2: Oke. Okay.
3: Yang berasal dari Sulawesi Utara.
2: Oke.
3: Okay. Adapun seni budaya kita khususnya di sana itu semacam tari tarian Maengket,
2: okay.
3: Musik kulintang,
2: oh iya,
3: yeah. Ya terus ada juga yang cakalele itu,
2: okay.
3: Termasuk
4: lumayan terkenal
2: budaya, juga ya, oke,
3: okay. Adat istiadat orang sana,
2: wow, nah, keren.
3: Nah, di samping itu sebetulnya ada tarian yang namanya tarian
4: Masamper.
3: Masamper
4: juga ada bagian juga itu.
2: Salah satunya ya.
3: Okay. Itu Masamper itu ada yang, juga sih.
4: Ya.
3: Cuma Katreli. Tapi Katreli ini kalau menurut sejarah cerita para tua-tua kita itu sebetulnya sudah bukan asli lagi dari Sulawesi Utara karena itu sudah diadopsi dari
2: bercampur ya.
3: Penjajah kita dulu zaman Belanda.
2: Oke, okay. Jadi ada.
3: Tapi itu kayak seperti sudah dimasukkan dalam budaya, Minahasa, dansa, caca itu sudah jadi budaya di sana itu, yang modern itulah.
2: Jadi bercampur sudah ya kan?
3: Sudah bercampur dengan budaya Barat lah.
2: Oke, okay. Wih keren. Ya. Kalau kuliner ada juga yang dibawa ke sini kira-kira?
3: Kita ada. Kita banyak.
2: Ada ya.
3: Banyak. Ya itu yang namanya. Masakan rica-rica.
2: Iya, rica-rica.
3: Itu asli
2: dari sedap sana. Sekali.
3: Itu pedas identik. Itu biasanya
2: rica-rica iya.
3: itu.
2: Dan pedas. Terkenal di warteg-warteg Pak Refli, rica-rica ini.
5: Oh, iya.
2: Ayam rica-rica katanya.
4: Iya.
3: Itu sudah di Indonesia kayaknya sudah tidak asing lagi di daerah manapun sudah tidak asing lagi.
2: Dan itu asli Sulawesi Utara.
3: Asli Sulawesi Utara.
4: Wow. Salah satunya.
2: Salah satunya.
3: Terus ada lagi. Tinutuan.
2: Apa itu
3: Pak? Tinutuan itu.
2: Waduh, saya belum tahu nih.
4: Tapi kalau bubur Manado.
3: Bahasa Manado.
2: Bubur Manado tahu saya.
3: Kalau bubur Manado itu asli bahasa Manado. Kayak kita di Banjar sini.
2: Iya.
3: Kalau di Banjar sini kan ada bahasa Banjar. Kalau bahasa suku kan di Banjar sini. Kalau kayak kita di sana itu namanya bahasa pasaran itu. Itu bahasa Manado.
4: Bahasa Manado, bahasa percakapan sehari-hari.
3: Tapi kalau ya itu bubur Manado itu bahasa Manado. Ya.
2: Oke. Okay.
3: Tapi kalau tinutuan itu bahasa daerah.
2: Daerahnya.
3: Ya.
2: Oh, oke. Okay. Jadi ya, disebutlah bubur Manado kalau di masyarakat umum gitu ya jadinya ya.
4: Iya.
2: Kalau rahang tuna masuk juga enggak?
3: Nah. Rahang tuna itu di sana. Itu
4: curiga nih. Setuju banget rahang tuna kayaknya.
3: Produksi tuna.
2: Itu paling enak loh Pak saya jujur.
4: Iya.
2: Saya pernah dulu dibawain oleh-oleh Pak dari kami pernah ngadain kegiatan RRI ya di Manado Bintang Radio dulu.
4: Oke. Okay,
2: pernah dia dibawakan juga itu Pak rahang tuna dan wah lezat sekali Pak. Beda dengan yang ada di sini Pak. Kalau asli dari sana tuh apa ya sedap rasanya ya. Itu diperkenalkan juga Pak di sini kira-kira.
3: Ya. Memang ada di sini.
2: Ada di sini ya kan?
3: Di rumah makan.
4: Beberapa tempat.
2: Beberapa
4: ya,
2: tempat
4: kita
2: ya.
4: Sempatkan. Ya. Jadi artinya memang salah satu kuliner-kuliner yang mungkin agak-agak langka, kita juga akan tonjolkan tentunya dengan wadah yang kita miliki sekarang nih, MK2.
2: MK2 ini Pak ya. Wah, saya jadi tergiur pengen ikut nih. Boleh. Tapi kulinernya saja yang pengen saya coba ini.
4: Atur. Nah, kita juga kan Pak buka aja nih, ada wakil ketua kita Bapak Joy Kendo juga kan buka di sini nih.
2: Ya, di Paduku ya.
4: Paduku. Laman RRI nih.
2: Bisa nanti mampir lah ya.
4: Mantap.
2: Oke, jadi memperkenalkan budaya tadi, seni budaya, keragaman khasnya dan kulinernya dan segala macam. Itu yang tujuannya. Kearifan lokal. Jadi tujuannya dikemas dengan berbagai kegiatan mungkin di Kota Banjarmasin ya Pak Repli ya. Selain itu ada lagi, ada kayak sejenis mungkin untuk kerukunan atau apa, ada juga visinya itu Pak?
3: Kalau untuk visi kita yang pertama itu kan, kalau yang namanya kerukunan begini karena kalau istilah dari notaris itu dari kita untuk kita.
2: Okay.
3: Dari kita itu maksudnya begini, kalau misalnya kita ada pertemuan begitu, kita sumbangan-sumbangan itu berasal dari kita, dan kegunaannya untuk kita juga. Dan kita ada kegiatan seperti diakonia, kalau diakonia itu ya. Kalau di Banjarmasin apa ya?
2: Berderma atau berderma. Baksos gitu ya?
4: Yang sosial.
3: Bakti sosial gitu. Umpamanya seperti ada orang yang sakit, anggota kita ada yang sakit, kita kasih bantuan. Ada anggota kita yang meninggal, kita ada bantuan juga.
2: Jadi sejenis kayak urunan, buat kesejahteraan anggota lah ya bahasanya
3: keluarganya.
2: Ya.
3: Tapi itu dari anggota untuk
2: anggota juga. Oke, jadi ibaratnya itu ada yang membutuhkan di anggota tersebut, bisa dibantu juga oleh anggota lainnya. Bahkan bisa juga dengan donasi-donasi tadi juga Pak ya. Wah keren, keren.
3: Dan perlu saya jelaskan mengenai Mapalus ini ya. Apa sebab kita bikin, ambil dari kata Mapalus.
2: Itu ada.
3: Kalau Mapalus itu artinya dalam bahasa Indonesianya itu gotong royong. Jadi itu kalau Mapalus itu itu bisa dalam bentuk kayak arisan. Kalau di kampung-kampung itu dalam bentuk kerjasama. Kerjasama misalnya 10 orang gotong royong. Hari ini kebun dia yang dicangkul. Besoknya kebun si A, si B dan seterusnya. Itu namanya gotong royong. Itu.
2: Jadi Mapalus itu artinya gotong royong.
3: Royong artinya.
2: Makanya semangat itu yang dibawa di Mapalus keluarga Kawanua Banjarmasin ini Pak ya. Gotong royong keluarga Kawanua tadi.
3: Itu dalam bahasa Indonesianya.
4: Dalam pengertian utamanya itu sebenarnya. Kayu baimbayan.
2: Kayu baimbayan. Kayak banjir juga nih. Sama-sama mendayung dan lain sebagainya. Ibaratnya nih membawa kapal MK2 ini mau kemana, ya bubuhan kita juga bahasanya lah. Orang-orang di dalam itu juga yang membawanya ya kalau
4: cocok ketua nih kita jadi pengurus nih Pak Jelin.
2: Aduh iya amnah. Dibawa lah pian nih. Bisa lah mendaftar online kira-kira.
4: Langsung green card.
2: Oke, berarti tadi gotong royong itu yang dibawa semangatnya dan lain sebagainya artinya terturun ke anggota-anggota dan ini menjadi salah satu tujuan utama juga Pak Repli ya untuk MK2 tadi. Wah keren. Kalau sementara ini MK2 ini apa-apa saja nih untuk yang akan dilakukan mungkin atau yang sudah dilakukan Pak Refli?
3: Yang sudah kita lakukan, yang pertama kita kan adakan pemilihan ketua. Ketua baru. Dilakukan pada waktu itu bulan September tahun yang lalu. Tetapi dengan berjalannya waktu persiapan-persiapannya, sehingga deklarasi dapat dijalankan. Dilaksanakan pada tanggal 24 April
2: 2026 ini
3: 2026.
2: Ya?
3: 2026. Dan waktu dan kebetulan pada waktu itu dihadiri oleh Pak Wali Kota, Pak Kepala Kesbangpol dan Kepala Dinas Pendidikan. Dan dilaksanakan juga di Aula RRI.
4: Dengan dukungan penuh dari Kepala Stasiun Republik Indonesia Banjarmasin, Pak Nandang Supriyadi, tentu saja.
2: Alhamdulillah. Pak, artinya RRI juga sangat luar biasa ya berkolaborasinya.
4: Betul.
2: Hebat. Keren-keren.
3: Terima kasih juga buat RRI.
2: Siap. 24 April kemarin ya.
4: Iya.
2: Berarti itu bisa dijadikan sebagai hood-nya MK2 atau
3: ada? Nanti acuannya. Karena ini kan sebetulnya Kawanua ini bukan baru terbentuk sekarang.
2: Iya, iya, iya.
3: Dari dulu.
2: Oke. Okay.
3: Makanya kata kawanuanya itu tidak hilang. Mm-hmm. Walaupun kita sudah beberapa versi ya.
2: Iya. Yeah.
3: Namanya tapi kawanuanya tetap tidak hilang.
2: Oke. Okay.
3: Karena itu kawanua itu artinya kita dari asalnya dari Sulawesi Utara.
2: Kalau di Banjar kan bilangnya bubuhan ya.
4: Iya. Nah,
2: kalau di Sulawesi Utara tuh kawanua jadinya ya. Orang-orang yang berasal ya. Dari Sulawesi Utara.
4: Papadaan lah.
2: Papadaan, Dingsanak lah ya. Dingsanak,
4: Bakula, okay.
2: Bakula
4: dan seterusnya.
2: Bakula ya. Jadi saudara pokoknya ya di ya. Kawanua itu. Makanya itu nggak pernah hilang di organisasi apapun gitu ya.
3: Ya. Tetap, nama kawanua tetap ada.
2: Oke, jadi di Banjarmasin namanya MK2 tadi Mapalus ya, keluarga kawan
4: organisasinya.
2: Ya. Nah, nama organisasinya. Ya. Kalau di lain ada juga Pak sebenarnya ya? Ada.
3: Nah, kalau di pusat itu MK3B.
4: Ada beberapa macam organisasi.
2: Organisasi
3: dan
2: juga.
3: Dan di Banjarbaru juga ya.
4: Mapalus lain, Maesa Banjarbaru.
2: Oh ada juga.
3: Maesa Banjarbaru.
2: Oke.
4: Kalsulnya juga
2: tapi,
4: ada.
2: Kalau Kalsul.
3: Tapi intinya itu kawanua tetap ada.
2: Oke.
3: Nah, itu ciri khasnya. Jadi oh ini asli dari Sulawesi Utara ini.
2: Iya, tetap eksis pokoknya ya.
3: Ya.
2: Walaupun diterpa zaman dan lain sebagainya, ya. Tetap harus ada berdiri ya. Ya. Kalau dari sejarahnya sendiri Pak, mungkin saya masih ke Pak Repli. Dari sejarahnya sendiri Kawanua itu kalau boleh terbentuk kapan sih Pak? Di khususnya di Kalimantan dulu deh Pak.
3: Kalau Kalimantan ini di khususnya di Kota Banjarmasin. Saya tahun datang ke sini tahun 86 ya. Mm-hmm. Sudah ada kawanua pada waktu itu.
2: Oh,
3: informasi okay. yang didengar-dengar dari yang
2: tua-tua
3: kita itu sudah dari awal tahun 70-an.
2: Tahun 70-an.
3: Sudah terbentuk.
2: Oke, okay, lama juga ya.
3: Tapi dengan berjalannya ada waktu ada mungkin stuck begitu ada
2: dinamika lah ya.
3: Ada waktunya
2: ya,
3: stuck. Atau ada yang vakum. Mm-hmm. Nah kebetulan yang lalu ini kita sempat vakum, nah jadi kita bentuk lagi ini.
2: Oh, okay.
3: Nah, jadi kita bentuk ini, kita bikin nama baru. Jadi Mapalus Kawanua, keluarga Kawanua. Nah kita bikin baru, jadi sifatnya sekarang kita ini mandiri.
2: Oke.
3: Okay. Nah tidak, jadi tidak tergantung dari pusat. Dan di sana kan ada DPP.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Di sini ada
4: DPC.
2: DPD ya?
3: Bukan DPD.
2: Ah,
4: nah, tapi kita tidak berafiliasi.
3: DPD-nya ini belum terbentuk.
2: Oh.
3: Makanya okay. kita ambil inisiatif DPC sendiri. Ini kita kan DPC ya, Kota Banjarmasin.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kita bentuk secara mandiri.
2: I see. Jadi akhirnya berdiri sendiri tanpa ya. Terikat atau
4: ya.
2: Mungkin kalau terafiliasi kurang karena mungkin sama-sama kawanua mungkin bisa ya. Juga ya
4: berkolaborasi,
2: ya. Berkolaborasi. Ya. Oh, iya. Tapi ya. Tidak terikat atau kalau garis komando tuh betul. Putus-putus aja lah ya, ya. Bukan ya. Yang sentral
4: tapi
2: gitu.
4: Tapi tidak menutup kemungkinan suatu ketika mungkin bergabung atau apa kan cair aja kan.
2: Iya, karena sama ya tadi kita lihat ya. Kawanua itu kan asal keluarga Sulawesi Utara,
3: ya.
2: Bisa jadi mungkin ada penggabungan dan lain sebagainya. Open aja berarti nanti
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Ya. Keren luar biasa. Saya baru tahu Pak, jujur, saya tahunya Sulawesi Utara kan terkenal dengan yang tadi rahang tunanya ya Pak ya.
4: Salah satu kecil aja tuh.
2: Itu pada kecil loh ya kan. Ini kalau kita dialogkan lagi mungkin harusnya di program lain nih kita harus bikin lagi
4: malam.
2: Nanti. 7 hari 7 malam nggak habis-habis nih kayaknya.
4: Habis kita.
2: Kulinernya, kebudayaannya dan lain sebagainya, betul, apalagi. Betul, betul. Wah kalau lautnya luar biasa indah ya Pak di sana ya.
3: Iya.
2: Nah, itu kan Bapak Rizky langsung setuju tuh kayaknya ya.
4: Ketujuh laut-lautnya.
2: Iya, makanya saya suka rahang tuna tadi. Oke.
4: Okay.
2: Kalau kolaborasi Pak sejauh ini Kawanua Banjarmasin sudah berkolaborasi dengan siapa aja Pak untuk pergerakannya dan lain sebagainya?
3: Untuk kalau sementara waktu ini kan karena kita baru mulai kan ini boleh dikatakan baru.
2: Iya, ya.
3: Jadi kolaborasi sih
4: bertahap
2: lah ya.
3: Ya
2: paling dengan Kes Bangpol tadi ya.
3: Ya karena kita kan baru ngurus izinnya.
2: Oh oke. Okay.
3: Kalau dengan Kes Bangpol sudah oke. Okay. Cuma akte notaris kita
2: yeah.
3: Mungkin dalam bulan ini selesai karena okay. saya yang
2: yang bolak-balik yang ngurus ya.
3: Ke tangan Ibu Anita ini.
2: Oke, okay. Jadi sebentar lagi akan berbadan ya, hukum ya, Pak ya.
3: Dan sudah pasti itu kita akan berbadan hukum.
4: Menambahkan sedikit, Pak Adli.
2: Silakan.
4: Iya, jadi gini, Kawanua atau orang Manado lah, kita lebih kenal di sini, wah, Bubuhan Manado aja.
2: Iya. Ya.
4: Bubuhan Manado atau Kawanua ini melingkupi seluruh Sulawesi Utara. Jadi kita yang lahir di sini ataupun yang perantau dari Sulawesi Utara semuanya kita sebut orang Manado atau Kawanua. Nah, sebelumnya atau tadi sejak tahun 70-an yang sudah eksis selama itu adalah rukun-rukun kecil sebenarnya. Jadi kayak rukun Ton Temboan, rukun Tolour, Tonsea, Langowan, Tombatu, rukun keluarga Satal Sitaro khususnya yang kepulauan Sangiheta Laut dan di sekitarnya. Okay. Itu kita memang sudah ada rukun-rukun kecil. Okay. Nah, rukun-rukun kecil ini kita berkolaborasi menjadi satu di MK ini khusus Kota Banjarmasin. Okay. Kalau sebelumnya rukun-rukun ini kiprahnya bukan cuma Kota Banjarmasin tapi rukun yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Sekitar semacam marah Barit apa? Banjarbakula. Jadi nah itu teman kan yang di bawah Kota Banjarmasin sendiri belum terlalu muncul. Nah, ini kita kembali munculkan. Tadi yang disampaikan ketua tentang organisasi MK2 ini sebenarnya. Tapi rukun-rukun itu tetap jalan.
2: Tetap jalan.
4: Tapi kita bisa aja di bawah Kota Banjarmasin siapa ya MK2 ini. Kalau di bawah Banjarbaru ada juga Maesa Banjarbaru. Nah, kalau yang lain-lain kita Kalsel juga ada, tapi rangkaian ini semuanya adalah rukun-rukun kecil. Rukun-rukun ini kampung-kampung lagi gitu loh. Nah, makanya disebut dengan Mapalus. Okay. Gitu ceritanya. Sedikit aja untuk kilas balik.
2: Siap-siap, gitu. Keren. Berarti itu tadi rukun tadi ada kecil-kecil dan sebagainya, tapi kalau setiap ada kegiatan guyup semua juga. Betul ya nanti ya sekali. Untuk turun gotong royong dan lain sebagainya. Ya. Oke. Okay. Kita masuk nih ke segmen kita yang berikutnya ini terkait dengan lomba mewarnai. Tapi saya sedikit bergeser sebelum kita break. Saya pengen tahu dulu nih, lomba mewarnai ini, ini ada event nih yang akan dikerjakan oleh MK2 ya Pak Refli ya. Nah, MK2 mengerjakan yang namanya lomba mewarnai dalam rangkaian, banyak sekali rangkaiannya ya. Saya ke Mbak Mariska sedikit ya. Apa sih sebenarnya yang akan dikerjakan oleh MK2 yang akan datang ini?
5: Ya, jadi untuk tujuan diadakannya event ini, kita berkolaborasi dengan RRI. Yang pertama itu dalam rangka merayakan Hari Besar.
2: Oke.
5: 17 Agustus yang ke-81.
2: Betul.
5: Kemudian ulang tahun Radio Republik Indonesia juga yang ke-81 dan juga HUT Banjarmasin yang ke-500 tahun.
2: Yang 5 abad ya.
5: Ya, benar sekali yang ke-5 abad. Jadi tujuan diadakan lomba mewarnai ini adalah untuk mengembangkan bakat kreativitas anak sejak dini. Jadi besar sekali harapan kami untuk para orang tua agar lebih menggali bakat seni yang dimiliki oleh anak-anak.
2: Okay.
5: Karena kan anak-anak itu biasanya mereka mengenal sebuah makna itu dari sebuah gambar kan Mas?
2: Betul.
5: Iya, dari sebuah gambar. Ya, jadi ya, karena untuk temanya adalah 17-an, ketika mereka mewarnai sebuah objek gambar, mereka akan memaknai makna 17-an itu seperti apa sih.
2: Wow.
5: Misalnya contohnya nih, mereka mewarnai bendera merah putih kan, dengan itu warnanya merah putih. Oh, ternyata warna bendera itu seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi kita lebih untuk mengajarkan mereka untuk memahami makna dari objek yang mereka warnai itu sih Mas.
2: Oh, jadi tujuannya adalah supaya apa ya, kelihatan lah ya bakat-bakatnya.
5: Bakat-bakatnya supaya terlihat dari dini gitu.
2: Walaupun sebenarnya kalau mewarnai ini kan semua orang bisa ya sebenarnya.
5: Semua orang bisa.
4: Terlihat mudah ternyata.
2: Terlihat mudah.
4: Padahal
2: susah banget kayaknya ya.
5: Iya, benar.
2: Tapi kok mewarnai nih, selain yang tadi tujuannya karena untuk apakah karena ada orang yang ahli kah dalam mewarnai, jadi ini bisa dikerjakan atau seperti apa Mbak Mariska? Kayaknya ya ada orangnya yang ahli ya.
4: Iyalah.
5: Iya.
2: tapi Mbak Mariska sendiri suka enggak Mbak mewarnai?
4: Ahli juga.
2: Sedikit-sedikit lah ya.
5: Sedikit-sedikit lah.
2: Karena susah banget lah ya Mbak Mariska ya mewarnai itu.
5: Iya, benar.
2: Itu
5: harus memerlukan jiwa kayak penjiwaan kayak gitu
2: yang
5: untuk dalam-dalam.
2: Nanti kita tanyain ada yang ahlinya.
5: Iya, betul.
2: Tadi kita off air bicara-bicara kalau yang teknis sama beliau nih.
5: Iya,
4: siapakah dia?
2: Siapakah dia ya? Tapi intinya tadi program ini dikerjakan untuk kolaborasi tadi HUT RRI, HUT RI sama 17 Agustus. Boleh di-spill nggak? Mungkin kapan acaranya dan lain sebagainya secara umumnya dulu kapan pelaksanaannya nih?
5: Untuk pelaksanaannya nanti akan kita adakan pada akhir bulan, tanggal 30 Agustus
2: Minggu
5: nanti.
2: Ya?
5: Ya, betul. Hari Minggu.
2: Dari jam berapa setahu Mbak Mariska?
5: Dari, untuk mulainya itu dari jam 8 pagi sampai dengan siang.
2: Oke.
5: Sekitar jam
2: 1. Jam 1-an siang. Ya, jadi nanti seperti apa teknisnya dan lain sebagainya, saya akan tanyakan langsung ke ketua nanti.
5: Baik,
2: ya.
5: Siap.
2: Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan dulu yang masuk. Ini nanti dijawab setelah iklan dulu. Ada Pamuhdar di YouTube. Umpat Batakun, Pak. Itu lomba mewarna, fasilitasnya dapat apa aja?
4: Oke.
2: Kalau nggak salah daftarnya 65.000 ya. Mau tanya dapat snack kah? Maksudnya untuk anak ibunya dapat makan atau apa gitu. Oh, nah, ini pertanyaannya nanti boleh ditanggapi. Tapi setelah kita jeda berikut ini dulu ya.
5: Baik.
2: Jangan kemana-mana pendengar dan pemirsa. Buat Anda yang pengen gabung, yang pengen tanya-tanya, masih ada kesempatan untuk Anda. Silakan di 0511-3251562, 0811-5111-410, dan juga di 0811-40976. Kita kembali setelah pesan berikut ini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
9: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sama-sama.
10: Bunda, jangan main TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Oke, Anda masih bersama kami di Cerita di Siang Hari RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih dengan tema kita mewarnai duniamu dengan kreativitas tanpa batas, bersama dengan Mapalus keluarga Kawanua Banjarmasin. Dan ada satu pertanyaan, sebenarnya kita belum masuk banget ke topik ini, tapi langsung ada yang nanya, jadi ya udahlah to the point aja kita langsung. Betul, betul. Fasilitasnya dapat apa aja? Kalau nggak salah daftarnya 65.000, dapat snack kah buat pesertanya atau seperti apa, atau anak orang tuanya dapat juga atau seperti apa juga? Ke Mbak Mariska silakan, boleh ditanggapi dulu Pak Muhdar di YouTube kita.
1: Baik, izin menjawab. Yeah. Ya, untuk pendaftarannya itu 65.000, Mas. Mm-hmm. Benar. Kemudian untuk fasilitasnya itu mendapat uang pembinaan, sertifikat dan piala.
0: Itu untuk juara ya?
1: Iya, itu. Kemudian dapat krayon juga.
2: Oh, oke. Okay.
1: Dapat krayon juga. Kemudian nanti untuk snacknya untuk dapat untuk para pesertanya.
0: Oke. Okay. Yeah. Oh, jadi dapat krayon juga nih berarti ya?
1: Benar.
0: Untuk pesertanya. Peserta. Oke. Okay, jadi dapat lembar yang diwarnainya juga ya?
3: Iya.
0: Iya kan ya kalau tidak salah ya. Jadi nanti mewarnai. Tapi boleh nggak? Nah, saya ke Pak Tony berarti nih. Boleh nggak peserta membawa dari luar, misalkan krayon sendiri atau seperti apa rulesnya kira-kira?
3: Oh, kalau krayon memang harus bawa sendiri. Kalau yang dari kita itu termasuk dalam paket goodie bag.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jadi dapat krayon juga, ada door prize-nya loh.
0: Hadiah menarik nih berarti.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti rulesnya krayon boleh dibawa sendiri. Kalau yang di goodie bag itu buat dibawa pulang aja berarti ya?
3: Iya, dibawa pulang.
0: Oke. Okay. Aturannya seperti apa Pak? Aturan mainnya nih untuk lomba mewarnai ini nih?
3: Aturannya biasanya durasi, kalau kita ini durasinya 90 menit.
0: Baik.
3: Kalau lebih teknisnya, jadi

0: spidol permanen atau ada lagi Pak?
1: Dilarang digunakan spidol spidol permanen, cat air,
0: oh, cat
1: dan
0: air
1: cat,
0: air,
1: cat akrilik. Oh. Tapi spidol akrilik boleh.
0: Oke, yang disarankan untuk digunakan Pak, apakah ada ketentuan misalnya krayon yang seperti apa atau pensil warna boleh juga ya berarti ya?
1: Ini lebih spesifik ke krayon. Jadi lebih disarankan ke krayon.
0: Oke.
1: Okay. Yang tips untuk mewarnai, sedikit tips untuk mewarnai. Hati-hati dengan bidang-bidang tertentu. Jadi bukan fokus. Kebanyakan anak-anak fokus lebih mewarnai. Mungkin awannya ada yang seperti awan lomba kan ada. Kebanyakan kan ada guru-guru spesial nih. Jadi mereka fokus ke atas. Mungkin kalau ada awan, malah yang ke bawahnya nggak difokus. Nah, misalnya kemungkinan ada tulisan, nah itu malah kadang-kadang tulisannya ditutup. Nah mungkin bagaimana buat para orang tua nanti bagaimana dilatih anak-anak supaya menyiasati agar kemungkinan kalau misalnya ada tulisan jangan sampai tertutup.
2: Nah ini tips rahasia.
1: Ya, tipsnya.
0: Nah, ini kalau sampai ada kejadian bahaya juga ya. Fatal juga ternyata ini ya Pak ya.
1: Ya mungkin kebanyakan ada yang bagus warnanya. Nah itu mungkin di penilaian para juri biasanya. Makanya kebanyakan orang-orang tua banyak yang agak ya mohon maaf sedikit protes ya. Ini anak saya lebih bagus.
0: Ya.
1: Nah, kok yang lain bisa menang. Nah mungkin penilaian para juri itu boleh jadi bagus mewarnanya ya.
0: Okay.
1: Tapi ya itu tadi ada yang ketinggalan atau kan kita dibolehkan juga menambahkan objek. Objek yang ditambahkan malah berbeda, jadi berbeda dengan tema aslinya. Itu kadang-kadang. Jadi mungkin bisa jadi itu misalnya aja pemandangan kota Banjarmasin. Ini misalkan, jadi dia menambahkan kebanyakan itu menara pandang. Habis itu apa yang patung Bekantan itu
0: patung
1: ya?
0: Patung Bekantan, betul.
1: Nah, tapi ada juga yang menambahkan mungkin hewan lain.
3: Jadi
1: ekornya jadi nggak sesuai. Nah, mungkin lebih baik daripada menambahkan objek jadi malah rusak lebih baik. Kalau menurut saya tipsnya lebih baik nggak usah. Apakah mereka memang mampu buat menambahkan objek supaya lebih bagus atau memang malah menjadi bahan bisa jadi kekurangan?
0: Kekurangan.
1: Nah, itu Pak. Yang dikhawatirkan.
0: Iya. Kalau dari segi penilaian Pak, selain tadi kita memperhatikan fokus-fokus tadi dan lain sebagainya dan hal-hal lainnya, apalagi Pak penilaian yang menjadi fokus juri nanti pada saat lomba mewarnai ini Pak?
1: Kebersihan terutama. Saya bukan juri di sini ya.
0: Cuma
1: saya kebetulan pernah jadi juri.
0: Okay.
1: Yang biasanya kebersihan, kerapian.
0: Okay.
1: Nah itu harus kerapian, kebersihan. Jadi itu jangan sampai dilupakan. Kadang-kadang memang ada gambarnya bagus tapi agak kotor.
0: Nah, itu. Jadi kebersihan, kerapian. Tadi yang fokusnya yang bidang-bidang tertentu tadi, hati-hati juga. Terus juga mungkin estetikanya berarti juga ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Estetika dalam warnainya. Bahkan ada juga gambaran sekarang, mungkin kalau zaman saya kanakan dulu, gambar itu kan satu warna aja biasanya ya. Sekarang kan ada gradasi juga Pak
1: ya,
0: dan sebagainya.
1: Memang sekarang lebih difokuskan ke teknik gradasi katanya. Itu kan imajinasi.
0: Jadi
1: kadang-kadang anak-anak itu berimajinasi, kalau sekarang mereka juga ada yang mungkin kalau kita dulu awan seperti menggambar awan harus biru ya. Tapi kalau sekarang kan ada yang menggambarkan dengan merah, gradasi kuning dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya disesuaikan lah. Ya itu mungkin tergantung para juri ya.
2: Kenapa kalau diketahuan ini kalau awannya warna merah ya?
1: Tapi di situ lah. Letak kreativitasnya anak.
0: Tapi kalau karena imajinasinya luar biasa misalkan Pak. Warna langitnya tiba-tiba jadi misalkan kuning atau ungu lah paling enggak. Atau warna apa yang
2: jingga
0: mungkin masih masuk akal lah dikit lah ya. Karena senja mungkin kayaknya. Tapi ada yang bertolak belakang banget Pak dengan warna yang kita pernah lihat sehari-hari. Nah itu seperti apa Pak kalau dari pengalaman Pak Tony sendiri?
1: Kalau dari saya pribadi sih kita mengarah itu ke kreativitas, tapi mungkin jangan terlalu berlebihan. Makanya untuk guru-guru pembimbing mungkin lebih disarankan

0: kan. Mungkin kalau dia kalau jingga kuning atau apa masih boleh.
1: Ya.
0: Yang jelas kalau dia mewarna, apakah dia mewarna? Maka saya bilang tadi jangan sampai fokus ke hanya ke awan.
1: Betul.
0: Nah, tapi mungkin ada bangunan, malah bangunannya warnanya jadi berantakan nanti. Nah, tapi kalau dia selama masih kombinasi warnanya pas dengan bangunan, ya nggak jadi masalah.
1: Nggak jadi masalah ya. Asal simetris.
0: Masih indah.
1: Asal dilihat. Indah tadi ya.
0: Iya.
1: Tidak bertabrakan.
0: Iya.
1: Karena mungkin bisa jadi warna-warnanya beda dari yang kita pernah lihat gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Tapi mungkin itu nyambung di imajinasi mereka gitu ya kan.
0: Malah jadi wah kan.
1: Iya.
2: Tapi kalau gambarnya realistis dengan juga abstrak kan juga beda.
1: Iya. Ya. Ada realis, ada yang abstrak, ada juga yang mungkin kan banyak tuh cabang-cabang dalam seni mewarna atau seni menggambar ya, Bang Franky ya.
2: Betul.
1: Nah, jadi itu tadi tipsnya buat peserta ataupun juga orang tua di luar sana yang lagi mendengarkan kita ya. Nah, kalau kita lihat nih, hadiahnya banyak banget nih. Saya akan Mbak Mariska lagi nih. Iya, Mbak Mariska, iya. Hadiahnya banyak banget kalau tidak salah. Kalau dikategorikan ada berapa juara sih untuk lomba mewarnai yang diadakan MK2 ini? Ada juara 1, 2 sampai harapan kah atau seperti apa?
3: Juaranya itu ada juara 1 sampai dengan juara 5 ya.
1: Oke.
3: Okay. Iya, iya.
1: Atau harapan juga tadi ya juara satunya ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Dengan masing-masing dapat uang pembinaan juga.
0: Wow. Juara 1 sampai juara 3.
1: Juara 1 sampai 3. Terus harapannya
0: 1 sampai harapan 3.
1: Oh, jadi ada 6. 6 juara. Wow, keren. Terus kalau ada yang kalah misalkan, Pak.
2: Iya.
1: Mereka dapat apa sih selain goodie bag kira-kira?
2: Yang belum menang ya.
1: Nah, yang belum beruntung lah ya. Karena sekali lagi ini kayaknya lomba mewarnai ini atau apapun itu kayaknya keberuntungan ya gitu ya.
2: Betul, kreativitas.
1: Kalau yang gitu. Belum beruntung, apa yang didapatkan selain goodie bag, Pak?
2: Menarik.
0: Mereka kan ada sertifikat dan ada juga di goodie bag itu krayon kan.
1: Krayon tadi ya.
2: Betul.
1: Oke, jadi ada dapat sertifikat berarti semua peserta dapat ya?
0: Iya, semua peserta dapat.
1: Oke, jadi jangan khawatir kalau misalkan buhan pian kada beruntung. Nauzubillah lah, mudah-mudahan beruntung semua lah ya.
2: Amin.
1: Tapi yang namanya kejuaraan kan ada yang menang kalah ya.
2: Betul sekali.
1: Mudah-mudahan yang terbaik yang menang, tadi mendapatkan uang tersebut. Tapi kalau yang belum beruntung dapat sertifikat bisa jadi pengalaman juga ya.
3: Benar.
1: Jadinya ya.
3: Betul.
1: Karena lomba mewarnai ini kan biasanya bergengsi sekali nih buat anak-anak nih. Setiap lomba mewarnai itu banyak loh yang ikut loh.
2: Betul.
1: Tapi riweh nggak panitia nanti? Persiapannya seperti apa nih untuk menghadapi tanggal 30 Agustus nanti nih? Menghadapi, mohon maaf, bocil-bocil nanti.
2: Oh, oke, okay. Mariska.
1: Seperti apa nih kesiapannya? Udah siap belum panitia nih kira-kira?
3: Kalau untuk kesiapan sih sudah kami persiapkan yang matang sih, Mas
1: Adi. Oke, udah matang berarti ya?
3: Benar sekali.
1: Siap.
2: Sedikit menambahkan kembali.
1: Siap, silakan Bang Franky.
2: Ya, jadi sebenarnya ini kan menjadi satu latihan kompetisi untuk anak-anak ya. Emang seperti tadi Mas Fadli bilang tadi bahwa ada yang mungkin beruntung, ada yang belum. Tapi kita kan berkompetisi ini.
1: Betul.
2: Sesuatu saat ini mungkin belum menang, berikutnya bisa menang. Nanti di sini kita akan sampaikan nanti bagaimana evaluasi dan kedepannya supaya nanti mereka-mereka atau juga pembinanya atau orang tuanya bisa memahami bahwa semua itu proses. Dan satu ketika kita berikan di tips, khususnya kan Pak Tony ini juga salah seorang jago mural sebenarnya. Lukisan yang realis juga banyak. Artinya kan tips-tips itu kan kita berikan pada saat itu. Yang di luar acara, intinya kita sebenarnya untuk membuat suatu kegiatan ini bermanfaat bagi banyak orang. Dan ini juga berkelanjutan, bisa bukan cuma di sini saja gitu. Demikian tambahan sedikit ya.
1: Ada kemungkinan part 2-nya nanti kira-kira?
2: Sangatlah.
1: Ada kemungkinan
2: bukan
1: nanti
2: bukan cuma seni dan budaya kan?
1: Iya. Ya. Dan ada bidang-bidang tertentu juga yang nanti ada kegiatan Pak ya. Selain seni budaya juga tadi. Oke, ini ada tulisannya saya lihat di poster kuota terbatas nih Pak Tony. Kuota terbatas nih berapa atau apa nih artinya kuota terbatas ini Pak Tony?
0: Kuota terbatas itu artinya jumlah peserta
1: terbatas juga ya.
0: Peserta terbatas.
1: Oke, jadi ini eksklusif nih kalau sudah tercapai gak bisa lagi nerima peserta lain berarti Pak Tony ya.
0: Mestinya.
1: Wah, berarti ini harus buru-buru nih daftar kayaknya.
2: Benar.
1: Ya. Oke, kalau pendaftaran sendiri Mbak Mariska ini seperti apa? Apakah bisa menghubungi siapa atau mendatangi siapa atau bisa di hari HAM daftarnya?
3: Untuk pendaftarannya itu dibagi dari dua kategori umur, Mas.
1: Mm-hmm.
3: Dari umur 4 sampai 6 tahun bisa pendaftarnya bisa dengan Ibu Yvonne.
1: Okay.
3: Kemudian dari umur 7 sampai 9 tahun bisa dengan saya.
1: Okay.
3: Pendaftarannya itu bisa melalui WA.
1: Ah, I see.
3: Di browsernya itu ada tertera kontaknya. Okay. Untuk kontak pendaftarannya bisa dihubungi ke situ.
1: Oke. Okay. Jadi silakan dihubungi aja nanti flyernya. Di flyernya iya, tadi benar, ya. Flyernya. Terus kalau persyaratan apa, Mbak Mariska, kira-kira peserta harus melampirkan apa dan lain sebagainya, atau cukup mendaftar nama dan lain sebagainya, atau seperti apa teknisnya?
3: Cukup mendaftarkan datanya aja.
1: Datanya
3: sih,
1: aja ya.
3: Biasanya kita minta untuk nama, kemudian umurnya berapa,
1: okay,
3: kemudian untuk sekolahnya di mana, seperti itu, dan membayar biaya pendaftaran tersebut.
1: Jadi nggak perlu melampirkan misalkan KIA atau apa segala macam, enggak ya kayaknya ya? Ya cukup nama dan lain sebagainya tadi ya.
3: Iya benar sekali.
1: Oke, okay, jadi syaratnya mudah banget, nama doang kirim ke WA, bukti transfernya juga tadi ya.
3: Iya.
1: Misal ada yang mendaftar di hari H. Ada kemungkinan nggak, walaupun ini waktu terbatas ya Pak Tony tadi ya, tapi ada kemungkinan nggak yang mungkin pengen, ya udah aku pengen daftar tapi di hari H, ada kemungkinan Mbak Mariska atau Pak Tony?
0: Oke, saya jawabnya. Kemungkinan selalu ada, tetapi kadang-kadang kita juga tergantung dengan persiapan, misalnya untuk body bag dan sebagainya.
1: Oh, iya.
0: Kita kan perlu menyiapkan, mungkin estimasinya ada beberapa. Nah, jadi kalau mungkin pendaftaran di hari H, takutnya nanti habis mungkin di goodie bag nggak mendapat. Okay. Itu
2: tapi pada prinsipnya sudah disiapkan
0: sih. Target memang kita tertentu. Ada estimasinya tapi itu kan estimasi ada kita jumlah. Batas-batas tertentu kan. Nah itu yang dikhawatirkan,
1: makanya tadi kuotanya
0: jadi lebih baik mendaftar sekarang.
1: Jangan menyekawa, jangan hari-hari ya kalau mendaftar
2: menyekawa kalau pesan utamanya itu
1: pesan utamanya. Tapi ya kita kembali lagi ke buah pian ya kalau lah.
2: Betul. Dan juga mungkin kan waktunya mungkin ada juga yang di luar masih mikir-mikir nih, sempat ada waktunya kan masih timbang-timbang pas hari-harinya baru bisa mendaftar kan.
1: Nah,
2: betul juga pertanyaannya.
1: Ada juga ya kan kemungkinan, kita kan bicara kemungkinan aja ya.
2: Benar sekali, terima kasih sudah diingatkan.
1: Mudah-mudahan nanti dilebihkan mungkin kuotanya ya Pak ya.
2: Untuk Dek Fadli.
1: Pasti. Siapa tahu saya pengen daftar.
2: Iya.
1: Bisa enggak orang tua gitu daftar?
2: Sudah tua kah?
1: Enggak, maksudnya umur yang di atas itu saya palsuin mungkin. Saya daftar.
2: Nah, betul. Siapa tuh ada yang pemalsuan? Enggak
1: pemalsuan. Misalkan saya umurnya sebenarnya 11 tahun. Betul, kan batasnya betul. 7 sampai 9 tahun ya maksimalnya.
2: Kategorinya.
1: Saya ternyata 11 tahun nih, Mbak Mariska. Saya mau daftar. Kelihatannya mungkin saya masih bocil. Nah, seperti apa tuh kira-kira kalau filterisasinya
2: menarik,
1: itu tuh?
2: Menarik, betul.
1: Apakah ini kita lampirkan KIA dan lain sebagainya atau seperti apa kira-kira ini?
2: Gampang atau Pak Tony? Kita minta perlu bantuan dari teman-teman di RRI.
1: Tapi yang pasti lanjut. Kejujuran aja lah pokoknya.
2: Benar ya, sekali. Tapi betul bisa terjadi. Percaya. Tapi artinya kan kita juga ada evaluasi dan pemilihan, yaitu bagaimana jenis-jenis kategori itu diikuti. Makanya nanti mungkin masukan juga bagi teman-teman di bidang seni budaya untuk penyelenggaraan berikutnya ditambah lagi untuk umurnya kan.
1: Betul.
2: Menarik sekali.
1: Siapa tahu kelompok umur senior misalkan
2: 70-80 tahun.
1: Enggak. Waduh.
2: Misalnya
1: ya.
3: Masuk kategori lansia.
1: Iya. Kayak nenek saya berarti itu ya jadi yang ikut. Berarti nanti nextnya mungkin mudah-mudahan ada dibuka lagi kesempatan umur yang lebih tua lagi ya kayaknya yang Mbak Mariska ya. Oke, berarti ini Lomba Mewarnai diadakan di Auditorium RRI Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 jam 8 pagi. Kalau bisa peserta udah mulai kumpul ya kan Pak Tony ya Mbak Mariska juga ya. Terus selesainya kemungkinan siang hari. Tapi misalkan peserta ada yang telat datang Pak Tony, misal kick off-nya mungkin jam 8.30 misalkan ya. Tapi pesertanya baru datang jam 9. Apakah 90 menit itu ditambahkan ke dia otomatis lambat selesai, atau misalkan dia datang pas menit 45 aja yang berlaku? Ini seperti apa kira-kira Pak Tony?
0: Kita telat enggak masalah, tapi kita enggak ada penambahan waktu. Jadi tetap durasi 90 menit
1: itu sakut pokoknya ya.
0: Iya.
1: Ketika itu sudah mulai walaupun orang tua baru datang, walaupun udah 10 menit terakhir lah ya, baru datang tetap disilahkan.
0: Silahkan.
1: Tapi waktunya cuma tersisa 10 menit tadi. Oke, jadi berarti harus tepat waktu datangnya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Oke, di Auditorium RRI Banjarmasin. Baik. Nah terakhir mungkin saya ke Pak Refli sebagai closing statement juga, nanti masing-masing closing statement ya. Tapi saya ke Pak Refli dulu. Pak Refli mungkin melalui Lomba Mewarna ini apa yang ingin diharapkan dari MK2 ini? Apakah pengen lebih dikenal atau pengen lebih banyak untuk dikenal masyarakat dan lain sebagainya, atau tujuan apa yang dari Pak Refli sendiri Lomba Mewarna ini?
4: Ya, tujuan kita itu sebagai organisasi kemasyarakatan ini ya memperkenalkan
1: okay.
4: Ya itu saya yang sudah saya bilang tadi, memperkenalkan budaya kita, asal kita, dan bagaimana pelaksanaan kegiatan ini biar dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, sehingga ada yang kita dapatkan dari ini, sisi positifnya yang kita dapatkan dari kegiatan ini, untuk kerukunan keluarga Kawanua ini.
1: Baik, ya mudah-mudahan ini tercapai tujuannya, Pak Refli ya. Saya ke Mbak Mariska, mungkin sebagai pesan nih kepada pendengar pemirsa kita, kapan pendaftaran ditutup kemungkinan besar, ataukah ada ajakan tertentu bagi pendengar kita untuk mendaftarkan segera lomba warna ini? Mbak Mariska silakan dulu, atau ke Pak Tony sebagai penutup dulu, ajakan kepada masyarakat, dan kapan kira-kira pendaftaran ada kemungkinan ditutup ataukah dibuka sampai tanggal berapa gitu kemungkinannya?
2: Kesempatannya.
1: Kesempatannya.
0: Kalau untuk pendaftaran resmi sebenarnya sudah ditutup.
1: Ya.
0: Tapi kita tidak mempermasalahkan apabila mungkin masih ada yang mendaftar. Kita kan tapi punya waktu-waktu tertentu juga. Nah, itu dia
1: masalahnya. Berarti ada kemungkinan kuota akan ditambah nih kayaknya.
2: Masih
1: ya.
2: Dinamis
1: ternyata. Dinamis ya ternyata ya. Mudah-mudahan kalau nya habis siaran ini lebih banyak lagi.
2: Nah, itu.
1: Saya mohon maaf, berarti bukan tanggung jawab saya ya.
2: Pusing kepala.
1: Pusing kepala panitia, nanti silakan nanti pusing sendiri ya.
2: Tapi memang mereka suka berpusing ria.
1: Iya, haruslah berpusing ria lah ya.
2: Demi anak-anak.
1: Demi anak-anak tercinta, betul. Terakhir mungkin Mbak Mariska, ajakan kepada masyarakat kita, ayo sukseskan atau apa segala macam, dan ada apa aja nanti di lomba mewarnai itu, silakan Mbak Mariska.
3: Baik, untuk para calon peserta, ajakannya itu adalah besar harapan kami untuk para orang tua untuk mengikut sertakan anaknya di dalam perlombaan ini, agar lebih bisa mengembangkan ini apa bakat kreativitas mereka di dalam seni. Nanti juga di dalam acaranya itu nanti juga ada beberapa rangkaian acara sih, ada door prize ada juga di sana nanti. Dan apa lagi ya?
1: Banyak lah pokoknya nanti.
2: Dan lain-lainnya.
3: Dan lain-lainnya.
2: Nanti ketemu di sana aja.
1: Dan mungkin ada gebrakan kayaknya nanti ya, yang di siaran ini belum tersiarkan, tapi nanti bisa jadi ada hal yang tidak terduga kayaknya ya.
2: Iya, ada yang memang gak dibuka pada hari ini.
1: Iya, siapa tahu nanti ya. Karena door prize tadi menarik juga nih pesertanya. Itu nomor kuponnya dari peserta berarti dapatnya nanti ya?
0: Iya.
1: Kalau orang tua pengen juga ngambil gak apa-apa ya? Asal pesertanya di kuponnya di peserta tersebut gitu ya kan?
2: Pesertanya.
1: Oke, berarti bagi peserta nanti dapat kupon juga door prize dengan hadiah yang pastinya sangat menarik, yang sayang banget dilewatkan.
2: Betul.
1: Terakhir Bang Franky sebagai humas nih, sebagai yang paling apa ya? Paling promotif.
2: Paling aja. Iya, Mas Fadli.
1: Oke, silakan Bang Franky ajakannya juga kepada masyarakat.
2: Jadi gini ya, terima kasih sekali kami juga RRI dan manajemen khususnya telah membuka ruang bagi kami MK Mapalus Kawanua Kerukunan Keluarga Banjarmasin untuk bersama-sama kita berkolaborasi, dan inilah bentuk dari partisipasi kami khususnya dari keluarga besar Sulawesi Utara atau orang-orang Manado yang ada di Banjarmasin khususnya. Betul. Bisa berkontribusi di dalam pembangunan daerah, dan saat ini kita berbicara tentang seni dan budaya. Dan kedepannya juga kita akan bisa berkolaborasi dengan banyak pihak supaya kita membangun daerah khususnya kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan, di mana kami juga tentu saja membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak, dan sekali lagi terutama dengan jajaran RRI, dengan Bapak Kepala Stasiun, Bapak Nandang Supriyadi, dan tim yang telah membuka ruang bagi kita berkolaborasi dalam banyak hal. Artinya kami juga sangat-sangat mendukung juga kemajuan dari para-para stakeholder di daerah ini. Dan terakhir tentu saja program-program berkelanjutan ini tentu saja akan banyak lebih kepada program seni dan budaya sesuai kultur dan karakter organisasi ini. Demikian Mas Fadli, terima kasih.
1: Luar biasa, ditunggu event selanjutnya. Bang Franky dan Pak Repi ya. Harapannya saya kuliner tadi Pak. Kalau bisa Pak diadain nanti Pak ya.
2: Prioritas solusi dentu.
1: Iya, kalau bisa prioritas Pak. Saya pendaftar pertama Pak kalau nanti ada kuliner Pak. Karena kuliner Sulawesi Utara enak banget sumpah loh.
2: Banyak.
1: Iya, dan pastinya tarian budaya lain sebagainya saya tunggu juga mudah-mudahan nanti Pak ya di next eventnya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Repli, Mbak Mariska, Bang Franky dan juga Pak Tony udah mampir dari Bersatu Banjarmasin. Sukses acaranya mudah-mudahan. Semangat untuk seksi acara dan juga ketua panitia nanti. Karena kalau saya lihat Pak Repli nanti akan melihat aja monitor nih kayaknya ya.
2: Monitor ketua.
1: Monitor ketua. Ya akan susah nanti Bang Pak Tony dan Mbak Mariska nih nanti. Kalau Bang Franky nanti meramaikan jadinya ya.
2: Betul sekali. Ada di mana-mana.
1: Ada di mana-mana tadi. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.
2: Salam, salam.
5: Pro 1.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pernah nggak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
4: Pro 1.

0: makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Benua Siang edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Benua Siang selengkapnya. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menhut RI menegaskan larangan keras membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah merebaknya titik api. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu,
2: saat memantau langsung titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menjelaskan karakteristik lahan gambut yang terbakar sangat sulit dipadamkan. Pasalnya, api yang terlihat padam di permukaan masih berpotensi menyimpan bara api di dalam tanah. Oleh karena itu, Menhut menegaskan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan sengaja, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api.
1: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Dan oleh karena itu mohon sekali lagi ya kepada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi. Karena dampaknya luar biasa ya. Luar biasa.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarbaru, Ernali Sahalabi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani bencana lingkungan ini. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla hanya dapat dicapai melalui langkah kolaboratif bersama.
3: Ya, untuk saat ini memang kita harus concern ya, kita bersatu, mengesampingkan ego sektoral. Ini adalah karhutla yang memang harus benar-benar kita bergotong royong. Berkolaborasi semua stakeholder, TNI Polri bersama pemerintah kota juga, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi dan gotong royong kita keroyok sih semua agar bisa meminimize ya terjadinya karhutla di Banjarbaru.
2: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan. Salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, antisipasi dampak meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, pemerintah menerjunkan 3 helikopter waterbombing untuk mendukung proses pemadaman. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
4: Titik-titik api yang belum terjangkau, maka tim dari Satgas Udara melalui heli waterbombing.
5: Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Satgas Udara Karhutla kini mengoperasikan 3 helikopter waterbombing untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Aryansah mengatakan operasi udara telah berlangsung lebih dari 1 bulan. Selain pemadaman, helikopter juga digunakan untuk memantau titik api yang belum terdeteksi dari darat. Aryansa mengatakan setelah titik api ditemukan, informasi langsung diteruskan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk ditindaklanjuti dengan operasi pemadaman. Kawasan Ring 1 Bandara Internasional Samsudinur menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus untuk memastikan keselamatan dan kelancaran aktivitas penerbangan.
4: Sama titik-titik api yang belum terjangkau, maka tim dari Satgas Udara melalui heli waterbombing dan juga heli patroli untuk memantau titik-titik api yang belum terlihat di melalui darat, maka akan dipantau lalu akan ditindaklanjuti ke kabupaten kota masing-masing untuk dilaksanakan operasi pemadaman. Nah, untuk titik-titik yang tidak terjangkau oleh Satgas Darat, maka akan kami operasi melalui waterbombing untuk melakukan pemadaman. Terutama yang kami prioritaskan adalah di
5: kekuatan Satgas Udara juga akan bertambah. Satu helikopter waterbombing dari Pekanbaru dijadwalkan tiba di Kalimantan Selatan pada Minggu 23 Agustus.

0: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai berpacu dalam waktu untuk merampungkan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan 2026. Tim anggaran pemerintah daerah TAPD diminta tidak berlarut-larut menyelesaikan pembahasan agar program pembangunan dapat segera berjalan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, percepatan diperlukan mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Ia tidak ingin proses APBD perubahan justru membuat pelaksanaan pembangunan dikerjakan secara tergesa-gesa di penghujung tahun. Menurutnya, TAPD harus segera merampungkan seluruh tahapan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di sisi lain, DPRD Kota Banjarmasin disebut juga telah menyiapkan jadwal pembahasan APBD perubahan tahun 2026. Yamin berharap agenda tersebut dapat berjalan sesuai rencana, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan maupun pelaksanaan anggaran. Yamin bahkan memasang target APBD perubahan 2026 sudah dapat dimulai dijalankan pada awal September mendatang. Target tersebut dinilai penting agar program yang membutuhkan tambahan waktu atau penyesuaian anggaran tidak kehilangan waktu pelaksanaan.
2: Dan itu sudah mungkin dijadwalkan, dan kita berharap penyusunannya ini juga seluruh dari TAPD sendiri dan terus lagi kepada SKPD terkait yang melakukan APBD perubahan atau tidak, ini agar kiranya sesegera mungkin untuk disampaikan. Ya, artinya akan kita sampaikan ke DPR dan kita berharap APBD perubahan ini bisa lebih cepat dan lebih bisa dilaksanakan secepatnya juga.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah yang juga Ketua TAPD Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengatakan bahwa akan dilakukan asistensi dengan memanggil setiap SKPD. Tujuannya untuk memastikan anggaran yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan dan mengedepankan efisiensi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Persiapan asistensi, ya. Nanti dari TAPD akan memanggil masing-masing SKPD. Dan setiap SKPD itu kami minta untuk dihadiri oleh mulai dari kepala dinas sampai dengan KPA atau juga PPTK. Sehingga nanti akan dilakukan komunikasi, ini tujuannya untuk apa, outputnya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa untuk masyarakat. Ya, karena sebagaimana arahan Pak Prabowo juga itu bahwa kita seluruh pemerintah daerah termasuk juga Banjarmasin harus melakukan efisiensi anggaran, mengurangi hal-hal yang tidak perlu.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Banjarmasin bersama DPRD Kota juga telah menggelar rapat paripurna tingkat 1 penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum APBD, perubahan kuat dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Dari sisi anggaran, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi 2,1 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar 2,6 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2025 juga mengalami penyesuaian menjadi 538 miliar berdasarkan hasil audit BPK RI. Juma Muhammad melaporkan.
0: Nah, untuk memastikan penyusunan strategi itu rampung sesuai waktu yang ditentukan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kalimantan Selatan ini mempercepat raperda perubahan atas perda tentang pajak dan retribusi daerah. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
4: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi bersama panitia khusus atau pansus dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyusunan strategi itu rampung sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, rapat koordinasi digelar sebagai tindak lanjut atas batas waktu penyelesaian yang diberikan Kementerian Dalam Negeri hingga 1 September 2026. Menurutnya, waktu yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal dengan memperkuat koordinasi seluruh pihak yang terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang tidak hanya tepat secara aturan, namun juga memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah.
5: Karena kita baru saja menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan tender waktu itu harus kita selesaikan paling lambat tanggal 1 September ya. Ya, insya Allah mungkin pasti segera akan terselesaikan. Dan karena ini juga memang menjadi kebutuhan kita ya, di daerah dalam kerangka kita bisa menjaga fiskal daerah untuk lebih baik lagi ke depan.
4: Lebih lanjut, Gusti Iskandar optimis seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, Memastikan sinergi yang terbangun menjadi modal penting agar regulasi tersebut segera dapat diterapkan bagi kepentingan daerah. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, melalui pembinaan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Purun Q ini memperkuat kapasitas produksi dan inovasi anyaman purun sehingga mampu menyasar konsumen yang lebih luas. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Dukungan pembinaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap UMKM terus mendorong pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan daya saing produk lokal. Salah satunya Purun Q, UMKM binaan Bank Indonesia yang mengembangkan kerajinan anyaman purun di Desa Haurgading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Melalui pembinaan tersebut, Purun Q tidak hanya mempertahankan produk anyaman purun, tetapi juga melakukan berbagai inovasi agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Anyaman purun kini dikreasikan dengan kain sasirangan dan kulit sintetis sehingga menghasilkan produk yang modern dan beragam. Founder Purun Q, Nur Halimah, mengatakan pembinaan Bank Indonesia memberikan dukungan dalam pengembangan produk sekaligus peningkatan kapasitas produksi. Dukungan tersebut antara lain berupa 10 unit mesin jahit dan 4 lemari display dengan nilai bantuan sekitar 150 juta rupiah.
7: Di Bank Indonesia itu 2022, masuk kurasinya 2023. Dan mungkin kita bisa lulus kurasinya mungkin salah satunya karena pemberdayaan tadi dan akses pasar yang udah kita jangkau cukup luas. Mungkin itu salah satu penilaiannya. Dari BI kita dikasih 10 biji. Nah, baru kita bisa bikin berbagai macam anyaman tadi, berbagai macam produk yang kita include sama sasirangan dan kulit sintetis.
6: Menurutnya, produk yang telah diinovasi kini lebih banyak diminati konsumen dari luar Hulu Sungai Utara dan Kalimantan Selatan. Adapun pemasaran dilakukan secara offline maupun melalui media sosial serta e-commerce. Menurutnya, Purun Q masih membutuhkan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan keterampilan dalam menciptakan inovasi yang menyasar kalangan remaja. Ia berharap pembinaan Bank Indonesia terus berlanjut sehingga UMKM dapat semakin mandiri dan meningkatkan kualitas produk. Rizky Wahyudi melaporkan.
8: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke dunia olahraga. Puluhan atlet ikut bertanding dalam kejuaraan ski air and wakeboard Wali Kota Cup 2026. Bertempat di Sungai Martapura depan Balai Kota Banjarmasin, Wali Kota Haji Muhammad Yamin HR membuka kejuaraan tersebut Sabtu kemarin. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
9: Rapi sekali, lanjut.
10: Kejuaraan ski air dan wakeboard Wali Kota Cup 2026 resmi digelar di kawasan Siring depan Balai Kota Banjarmasin, Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan atlet di Kota Banjarmasin. Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah menggelar kejuaraan dalam memeriahkan rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Menurutnya ajang ini penting untuk digelar sekaligus mengenalkan olahraga andalan kepada masyarakat di Kota Seribu Sungai.
11: Tentu yang pertama kita bersyukur ya acara ini, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya adalah kejuaraan Wali Kota Cup, ski air dan wakeboard ya. Kita berharap kegiatan ini juga menjadi wadah satu silaturahmi daripada seluruh pencipta, penghobi, para atlet daripada ski air tersebut. Dan tentunya kelihatan memang ini juga harus kehati-hatian ya. Teknik-tekniknya ya, jadi harus memang seimbang.
10: Selain fokus pembinaan, pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan fasilitas tempat latihan yang layak bagi para atlet ski air Kota Banjarmasin yang terletak di Pulau Insan. Sementara itu, Ketua Ski Air dan Wakeboard Banjarmasin Saifuddin atau yang akrab disapa Udin Gidat menjelaskan bahwa kejuaraan ini diikuti sebanyak 40 peserta putra dan putri. Peserta umumnya berasal dari Kota Banjarmasin dan beberapa di antaranya berasal dari kabupaten tetangga.
12: Kalau ini ada peserta 40 orang, putra putri ya, ada 4 kategori, kategorinya wakeboard, wakesuit, trik, sama kneboard. Yang jelas, kalau di sini tantangannya bukan air pasang surut ya, di sini iya sih, tapi ombak balik, ombak balik. Terus ada lalu-lalang kan, kita mau mati orang cari apa, cari kehidupan juga, kita yang ala, kita stop dulu main, orang lewat, kita lagi.
10: Di sisi lain, pengurus cabang olahraga berharap adanya peremajaan mesin perahu penarik atau boot agar sesuai dengan kebutuhan fisik para atlet yang kini kian dewasa. Selain itu, dukungan penuh dari para orang tua dan pemerintah melalui KONI juga menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan regenerasi atlet sejak usia dini. Robi Angga melaporkan.
0: Ya, pendengar, demikian Lintas Benua Siang RRI Banjarmasin edisi Senin 24 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rong satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

107,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang, jelang sore pendengar ya semuanya. Apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin siang ini dalam Belantika Musikal Indonesia. Jadi si hari ini hari Senin 24 Agustus 2026. Ada yang dapat kabar katanya di Wirang Tanjung hujan katanya nih. Mudah-mudahan di lain dapat turun hujan juga. Alhamdulillah ya, di daerah Wirang Tanjung ini aman, sudah mulai hujan. Mudah-mudahan di daerah kita ada hujan juga ya. Oke, di Belantika Musikal Indonesia siang hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya, yang pastinya kita akan hadirkan

0: Mas ya kalau lah, alhamdulillah benar ya kalau.
1: Masih beriman ya, Wak.
0: Masih
1: ya,
0: beriman.
1: Jangan bayar pantai pagi belum sore bisa kafir.
0: Ah, itu makanya hati-hati tuh. Kayak lagu Gigi juga. Pagi, siang, sore beriman, malamnya amnesia jernya. Nah.
1: Kayaknya harus syukur dulu yang ada ya, Wak.
0: Betul. Gimana pun kondisinya insya Allah yang terbaik lah ya.
1: Ya kata suruh kucek mati lampu, gak usah. Terus kucek asap, sama aja juga ya kalau.
0: Iya. Kembali ke dirinya masing-masing.
1: Panas, sama aja. Jalan aja.
0: Kembali ke diri masing-masing lagi ya intinya ya.
1: Nah sebutin Pak Teh.
0: Apa tuh?
1: Dalam Al-Quran disebutkan kan telah nampak kerusakan di darat dan di laut ya lo.
0: Oh iya.
1: Karena ulah tangan manusia. Iya. Ternyata kita seorang juga ya lo.
0: Ulah kita seorang namun lah gawi jorong tuh ya kalau lah. Nah itu Bang.
1: Karena penebangan pohon di mana-mana ya, Pak.
0: Iya, betul. Penebangan pohon,
1: tambang,
0: dan lain sebagainya itu yang bahaya.
1: Gas emisi kendaraan. Nah,
0: betul.
1: Ini seorang
0: jadi
1: merusak lapisan ozon jadi tipis, lalu matahari panas.
0: Itu makanya. Mudah-mudahan kita dapat hikmahnya lah ya, intinya ya.
1: Itu aja kita.
0: Oke. Okay. Bang Hendy, lagunya dulu silakan Bang Hendy. Dewa 19, Laskar Cinta ada kita sediain nih. Mau yang itu kah kira-kira?
1: Ya, mantap.
0: Langsung saya tembak aja terus poin nih. Biasanya Dewa nih mau minta Laskar Cinta kemarin.
1: Pemilihan presenter terbaik.
0: Waduh, waduh, bahaya bener nih. Iya begitulah. Saya siapkan lagu itu mau nggak kira-kira?
1: Oke, siap.
0: Gas ya, kita coba ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Putar lagunya ya.
1: Iya.
0: Baik, salamnya buat siapa aja?
1: Biasa seberataan lah. Dan bisa menjaga ayol, awaknya supaya kadang penyakit ya lo.
0: Betul.
1: Yang kedua, kita pola hidup kita nah. Pola hidup tadi perbaiki. Yang pertama nanam pohon.
0: Iya, betul. Lah.
1: Yang kedua, bayangkan satu pohon patah yang bisa menyerap ribuan karbon dioksida lo.
0: Iya, masya Allah.
1: Dan dia menghasilkan udara oksigen lo. Belum buahnya lagi manfaatnya lo apa kurangnya.
0: Betul, jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pohon tersebut ya intinya ya.
1: Betul, hei, pilihannya panas penang.
0: Nah, ya bujur, kada salah juga itu ya kalau.
1: Manfaatnya banyak, oke, terima kasih.
0: Baik, Haji siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aro nasib aja lagi Haji RW, Jersidin. Oke, di belakangnya sudah ada yang bergabung kali ini. Selamat siang Belari Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, Tanjung lagi hujan jar ano di Wirang bujur jua kah? Adakah kabarnya tuh?
2: Ada, ini terdingin.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan wadapian kemabuun tambus jua lah hujannya.
2: Biasanya di sini malam tadi tuh gerimis ano patuai.
0: Wah, masya Allah.
2: Dua kali gerimis, cuma ada labet gitu nah.
0: Oke.
2: Di daerah mana kan yang telabet tuh ada Jepang, cuma Tanjung daerah apa itu ngarannya utara lah situlah arah ke sana telah di situ pang nang pinanya tuh telabet tuh ada nang labet 3 kali itu di sini di Mabuhun sini.
0: Oke, siap
2: tanya mana.
0: Mudah-mudahan
2: lagu susah ada yang di
0: lagu silakan ulun bacakan dulu pian pilih aja kena ya kelalah.
2: Iya.
0: Oke, ini ada Laskar Cinta Dewa 19 tadi. Ada Main Hati Andika, ada Percaya Padaku Ungu, masih ada dari 2D, Arif dengan Rembulan Malam, Pria Kesepian Shalon Seven, Bila Nanti Nabila Maharani, Kus Plus Manis dan Sayang.
2: Ya, tetap.
0: Oke, yang mana hendak nih?
2: Antara Main Hati lawan Rembulan Malam itu pang nih pilihannya nah.
0: Pilih aja pian kira-kira nang mana nih?
2: Biar adem nih. Rembulan malam.
0: Nah, itu aja. Oke, siap Rembulan malam. Lagunya kita siapakan.
2: Ya, adem aja ya.
0: Betul. Salamnya pesan siapa aja kira-kira?
2: Beritahan aja salamnya nah.
0: Oke, siap.
2: Nang di Jorong sudah kena sob.
0: Jorong belum lagi nih. Kita tunggu dulu ya kalau.
2: Tunggu ya, ditunggu ya suaranya
0: tak. Iya. Mudah-mudahan tembus.
2: Nggih,
0: siap berelaan dulu lun.
2: Sehat selalu dan bahagia selalu aja nah buat keluarga Perli.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Anton yang sudah bergabung bersama kita ya di siang hari ini. Bang Herman, ini telepon ulang lagi Bang Herman. Kayaknya teleponnya lagi belum masuk di WA kita. Ditunggu lagi ya buatnya Bang Herman ataupun juga yang gabung di WA. Ini TikTok ada Rachel yang katanya lagunya apa-apa aja temanya hari ini. Lagunya dipilih dulu ya, ada Dewa 19, Laskar Cinta, Rembulan Malam, Arif. Pokoknya pop Indonesia deh ya. Tapi kalau di jam saya kita sesuai playlist. Pilihnya sesuai playlist ya Rachel ya. ada Main Hati Andika, terus Ungu Percaya Padaku, masih ada 2D, Armada Kuingin Setia, Shalon Seven.

0: pria kesepian, Bila Nanti Nabila Maharani, dan lain sebagainya. Nah, ada yang minta lagu Nabila, nanti kita siapin dulu. Kita coba terima telepon lagi Bang Herman. Bisa tersambungkah Bang Herman ini? Halo? Oke, nggak ada suaranya di kami nih Bang Herman. Halo? Iya, nggak ada suaranya WA nih. Aduh, sorry banget buatnya Abang Herman. Mohon maaf banget Bang Herman ya, suaranya nggak ada. Boleh dicoba lagi nanti. Kita ke telepon seluler dulu. Selamat siang Belaria Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap.
0: Acil siapa inilah yang di jalan tembus kan nih?
1: Iya.
0: Lawasnya kada bergabung pian nilon ulun.
1: Masuk deh.
0: Tapi kau aja kalau
1: pantang menyerah tadi nah.
0: Wih, siap. Alhamdulillah kau bergabung sedaya kalau lah.
1: Lagunya apa nih ya?
0: Lagunya Cilianti, Nabila Maharani, Bila Nanti, Arif, Rembulan Malam, Dewa 19, Laskar Cinta, Armada, Ku Ingin Setia. Ada Kus Plus, Manis dan
1: Armada
0: Sayang.
1: Armada aja.
0: Oh, Armada aja, siap.
1: Armada aja.
0: Oke, salamnya Gasan
1: siapa
0: aja.
1: Nih, Ana di itu, ayangnya di rumah.
0: Hai, gitu, Bang. Ditunggu aja dulu ya. Kabarnya ya kalau
1: sudah parak arinya adalah.
0: Mudah-mudahan doakan aja ya insyaallah.
1: Udah selamatan berataan sama abahnya.
0: Amin, doakan aja.
1: Alhamdulillah. Kena kedengaran dari sedih itu kena anaknya.
0: Ada aja kabarnya pokoknya ya.
1: Kira-kira yang pakai studio.
0: Iya.
1: Nah,
0: pokoknya ada aja kabarnya, pokoknya kita tunggu ya kalau.
1: Alhamdulillah ada teriakan bayi.
0: Gitu. Siap. Oke, lagunya kita siapin dulu. Acil Yanti salamnya, kasih siapa
1: salamnya
0: aja.
1: Buat yang di Kota Baru, Tanjung.
0: Nah, oke.
1: Okay. Alang-alang. Yang di Sungai Luak juga.
0: Oke. Okay.
1: Sungai
0: Lauk. Tapa huruf ya nih amlah. Sungai Ulak kena
1: Acil. Sungai Ulak.
0: Acil salah.
1: Di Sungai Lauk tadi itu leh si Mehat. Mama Madja, Mama Alfi juga nah.
0: Oke, okay, siap.
1: Mana Bapak sembunyinya Mama Alfi.
0: Mama Alfi, mudah-mudahan becungul sidin lah.
1: Acil Ratu, Acil Idah juga nah.
0: Siap.
1: Mudahan sehatan berataan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Mas Padi terima kasih.
0: Sama-sama. Nggih berelaan dulu ulun. Oke, itu dia tadi Acil Yanti. Lagu yang berikutnya yang terpilih buatnya Rachel yang request pria kesepian. Saya mohon maaf sekali karena terbatasnya durasi. Lagunya Rachel akan diputarkan nanti jam 3 lewat ya. Armada ada yang request juga nih dari Dio Obeng. Request ke lagunya Armada, terima kasih sama-sama. Bang penyiar siapa namanya? Saya Fadli ya. Oke, terus juga ada Anisha tadi ya. Hadir Pat, titip salam buat kamu semuanya aja yang udah gabung di telepon WA, TikTok dan lain sebagainya. Salam kenal dan sehat semuanya katanya. Oke deh, kita puterin dulu dua lagu untuk Anda. Dewa 19, Arif, ini dia untuk Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Arif dengan Rembulan Malam menemani Anda mendengar di Belantika Musik Karya Indonesia sore ini, yang pastinya hadir menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Selepas ini ada Auliana yang akan menemani Anda di Banjarmasin sore. Karena lagu saya udah close pendengar ya, jadi mohon maaf banget, ini masih banyak lagi lagu-lagu hutangan saya. Jadi buatnya Mama Rahma di Barambai Batola, lagunya nanti mudah-mudahan bisa diputarkan di jamnya Auliana habis ini. Yang sempat saya putarkan adalah Armada Kuingin Setia, terus Nabila Maharani Bila Nanti, nanti di jam 3 ya. Dan Shalom Seven Pria Kesepian tadi juga di jam 3. Oke, terima kasih sekali lagi buat yang sudah bergabung. Mudah-mudahan selalu sehat buat semuanya, bahagia selalu dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang menyimak siaran kita ya di Belantika Musik Karya Indonesia. Ada Mbak Rusiana. Assalamualaikum Mas Fadli, apa kabar? Lagunya ngikut jas, salamnya Mama Edo, Mbak Vina, dan semua yang kenal aja katanya. Terus juga Absagit tadi requestnya lagu Laskar Cinta tadi ya. Nah, lagunya langsung kita siapin juga. Dia Obeng tadi yang Armada, nanti lagunya habis ini meluncur ya. Jadi ditunggu dulu lagunya. Sampai jumpa dulu kita semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya. Besok kita berjumpa lagi enggak ya, kira-kira ya. Saya besok siaran apa ya? Saya juga lupa. Oh, saya siaran subuh besok ternyata. Kita akan kembali berjumpa besok pagi jam 4.55 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Lagu terakhir kita Armada dengan Kuingin Setia. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Menjumpai Anda semua edisi hari ini ya, di hari Senin 24 Agustus 2026 di Banjarmasin siang. Saya Uliana setelah tadi Padli yang membersamai ada di Banjarmasin siang. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, berjumpa kembali kita di Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi hilang. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tunbackhawk.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan liputan6.com berjudul Heboh Isu Barang Bukti Kasus Korupsi Ex-Gubernur Arinal Junaidi Hilang. Kata ini kata Kejati Lampung. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Kejati membantah informasi yang menyebut barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi hilang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Riki Ramadan menegaskan seluruh aset masih utuh serta digunakan dalam persidangan kasus korupsi PT Lampung Energi Berjaya LEB. Sekian Cek Fakta Pro 1 pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, menjumpai Anda di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia ya. Jadi sebelum nanti diterima lagi untuk request lagu, ada dua requestan masih tersisa ya, dari Padli tadi, darinya Nabila Maharani, dan pria kesepian Sela on Seven ya. Oke, baik pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin siang jelang sore ya, di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325152 di Blaria Indonesia. Ya, kita juga hadir ya melalui live TikTok di kesempatan sore hari ini. Santai-santai katanya, duduk manis saja sambil melihat live RRI Pro 1. Ya, darinya Rama. Terus ada, oh, terima kasih kasih gift-nya ya. Ada Husna dan Melinda enggak? Ada sih di LPU dia ya. Lagu apa aja yang ada hari ini, Mbak? Banyak lagunya. Mun mu hanya Aulia, kada kelihatan jarang. Mana mu hanya Aulia? Ada. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore katanya Rudolf, Mbak. Selamat sore juga ya. Oke deh kalau begitu, kita dengarkan dulu untuk dua lagu yang sudah di request Nabila Maharani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

0: akan cinta.
1: Ya, masih membersamai Anda di Belari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Ya, untuk siaran Pro 1 juga dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Ya, silakan 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, Belari Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari tadi, Mbak.
1: Dari tadi, Kak. Makasihnya menungguin lah, Uma.
2: Ya, santai aja, Mbak. Lagi minum, Mbak, enak.
1: Oh, iya, Kak. Umanya-umanya, ih.
2: Enak kausan, Mbak Uli, enak.
1: Gegara kepanasan lah, wah. Membara jujur, benar ya. Hari ini.
2: Mas menggantang benar.
1: Gantang, membara. Oke, lagunya apa nih? Biar dingin sedikit, nah.
2: Sebut akan pong dulu, nah.
1: Ada Budi Doremi ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, ada mana lagi? Virgon Bukti, ada Solja, ku ingin kau mati saja. Dendam membara ini.
2: Jangan gitu, nah.
1: Ungu percaya padaku.
2: Terus ya, Aulia.
1: Siapa?
2: Percaya padaku, Aulia.
1: Percaya Jepang. percaya benar Herman
2: itu nang ya. Pengen ke kalam putih.
1: Dosa kamu tetap malaikat, ti.
2: Bagaimana jadi kaya ya lo?
1: Oke, udah ditunggu lagunya ya.
2: Ya, jauh ya.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Ya, amin ya, Pak.
1: Amin.
2: Ya, ini buka TikTok deh.
1: Buka tuh. Kita ya, lagi live. Ya,
2: Pokoknya belum lagi ya.
1: Sudah dong, kita dari tadi.
2: Oh iya, masih lol ya.
1: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berelaan jua. Nah, gasan Herman yang ada di Banjarbaru, panasan jar Herman. Inggi. Oke, next. Halo, Belari Indonesia. Halo. Halo. Ya, kemana orangnya nih? Halo. Halo, halo, halo. Loh, kemana sih Eja? Halo, Ja. Halo, Eja. Kenapa nih ya? Termute atau tidak nih? Mungkin jangan-jangan Eja termute ya? Oke, bisa di hubungin ulang ya. Oke.

0: Halo, Blar Indonesia. Halo. Halo. Halo, Blar Indonesia. Wah, ini kayaknya lagi ada gangguan ya untuk suaranya ya. Bisa dihubungin ulang aja deh kalau begitu. Halo, Blar Indonesia. Halo. Ya, halo Blar Indonesia.
1: Halo, Niko.
0: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di sana ya ada
1: Sinyal
0: tamu.
1: ya.
0: Sinyalnya dia tidak baik-baik saja, ngambek-ngambek
1: Iya.
0: ngambek. Hanya
1: Iya,
0: tahu hari panas.
1: paget-paget.
0: Saya jangan orangnya yang paget tuh yang tepuk tanah kena becai.
1: Itu apa? Iya kan paget kalau ya.
0: Iya, inggi.
1: Iya,
0: apalagi
1: Pak. Sakit bulik.
0: Inggi apalagi.
1: Warna gua kan bulik lagi.
0: Apalagi paget lambaran maginya ai.
1: Inggi bagi dia. Panas lagi Olia nih.
0: Inggi alhamdulillah sehat aja kalau sudah.
1: Alhamdulillah ya Olia ya.
0: Alhamdulillah. Nah.
1: Hari-hari tahu ya.
0: Lagunya nih apa Ba Ica? Ada Virgon Bukti, ada Budi Doremi 1 2 3 4 5 6 suruhnya berhitung pian. Nah, ada.
1: Ya itu 1 2 3 aja sudah belajar berhitung. Sampai sekolah bahari.
0: Aduh, ini ada lulus rupanya TK.
1: Itu belajar lah Olia.
0: Inggris siap.
1: Eh, bahari Olia, aku nih kan disayangin guru 2 SD.
0: Ma, I love ya nilah murid Hanu nih. Apa?
1: Nah, tahu dong disayangin itu berarti.
0: Murid abadi.
1: Kan mau melapas guru waktu SD.
0: Sayang bener lah. Aduh,
1: iya, hai. 2 tahun lo lihat nih sayang guru.
0: Inggi tuha-tuha bejanggutan aja. Bejanggut.
1: Ujir, iya tuh.
0: Inggi siap.
1: Aduh, makanya banyak dihitung lah pulang lagunya.
0: Inggi, siap aja lagunya.
1: Iya, salamnya buat semuanya lo lihat ya. Ya. Betul lihat semangat selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica di kawasan Sungai Andai. Oke. Okay. Kalau begitu kita dengarkan dulu ada Ungu tadi di request lagunya sebentar. Saya bacakan dulu ya WhatsApp yang sudah gabung dari tadi yang jelas ya sebentar mana. Tadi ada yang request lagunya Ungu Rudolf ya kalau nggak salah tadi ya Rudolf melalui TikTok Pro 1. Oke kalau begitu langsung aja kita naikkan lagunya. Darinya Ungu, Percaya Padaku, dan ada Budi Doremi, ngitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Iya, masih mempersamai Anda di Belanda Indonesia, Belanda Tiga Musikari Indonesia. Yang gabung silahkan. Halo, Belanda Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja, aduh, minta maaf ya Ja tadi ya. Gangguan biasalah ya.
1: Angin, angin, angin.
0: Sorry, iya, terbawa angin nih ya, mau ke Panakah kayak tuh nalayaunya. Lagunya apa, Ja?
1: Alexa.
0: Alexa.

0: mematuk.
1: Kalau masih apa? Mematuk atau bengkok?
0: Oh, nyemukang. Oke, Deja, ditunggu.
1: Makasih, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eja. Next kita bacakan yang gabung, ada Pak Pauji. Mana nih? Apa tadi ya? Mama Rahma di Berambai. Manis saya Kos Plus Ding Fadli, terima kasih lagunya. Udah pesan lagu sama Ding Fadli tadi, tapi lagunya belum diputar. Ujar Sidin tadi pas siaran, lagunya diputar pas jam Mbak Aulia ngajar. Oh, Inggris, siap. Oke, ya, Mama Rahma. Terus ada Kak Auliana minta putarkan lagu Selalu Riang Gembira. Kirim salam buat kawanan yang ada di Banjarmasin dan di mana saja berada. Terima kasih. Oke, siap, Inggris.

kai, ada kai juga ya. Gak ada ya? Tadi kai juga ada ya? Request lagunya. Oke, ada lagi yang request dua lagu ya. Darinya Ale.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro Satora di Banjarmasin di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia ya. Yang mau request lagi, oke silakan 0811-5111410 dan juga 0511-3251-562 ya. Anda juga dapat request lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan sore hari ini, baik itu melalui WhatsApp dan juga langsung telepon ya di Pro Satora RRI Banjarmasin. Ya, karena waktunya juga terbatas ya untuk menemani Anda di kesempatan siang sore, udah sore nih. Ya, di kesempatan sore hari ini terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tentunya. Semoga terhibur semua dengan lagu-lagu pilihan Anda. Di kantor rumah kerajinan katanya Purun. Oke, kita terima dulu deh satu ya. Halo, Blar Indonesia.
1: Blar Karya Jakarta. Alhamdulillah.
0: Oke, langsung aja lagunya apa? Ada Pirkon.
1: Sebenarnya ada kesempatan.
0: Oh, betul betul betul ya, betul. Setuju ya. Mas Ri, alhamdulillah. Ya, lagunya ada Pirkon. Lagu tadi udah request belum? Belum ya?
1: Belum ada. Belum ada. Iya.
0: Ada Pirkon Bukti. Ada ya. Soljah Ku Ingin Kau Mati Saja.
1: Nah, itu yang masih cari.
0: Yang mana?
1: Yang masih ingin pian aja.
0: Enggak ada di sini.
1: Yang pian tadi apa tadi ya, Pak?
0: Aku ingin kau mati saja.
1: Nah, makanya itu yang masih inginkan.
0: Wah, menyuruh akan saya mati, Dek.
1: Ya,
0: oke. Okay. Enggak, yang... ini Pirgon apa Soja? Beneran, serius.
1: Kangen, pengen kangen itu pokoknya.
0: Enggak, lagunya dari Pirgon apa dari Soja?
1: Yang bagus yang mana lah
0: ya? Ya maybe, up to you. Mau Bukti atau mau Ku Ingin Kau Mati Saja?
1: Ya janganlah.
0: Ayo sudah, ya sudah. Oke, Bukti ya darinya Virgon. Oke deh kalau begitu, baiklah.
1: Ini masih puasa kembali ya.
0: Oh ya, mudah-mudahan ya, sampai lah Mas Rila.
1: Maghrib.
0: Oke, amin. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan sampai. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Ri, penelpon terakhir kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, yang belum sempat insya Allah ya besok lagi kami hadir di Blaria Indonesia. Walaupun bukan nanti saya yang nyiar, masih ada nanti ada Pak D, ada Mada, ada Niar, ada Pak Ija. Iya kan, nah masih banyak lagi yang mungkin bisa menemani Anda besok di Blaria Indonesia. Oke, saya pamit, terima kasih. Satu nomor lagu terakhir, Bukti darinya Virgon untuk Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

pendengar, setiap band Gugur Bunga membawa kita di menit ke-17 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore ya. Ya, hari ini cuaca alhamdulillah sedang baik-baik saja, cerah berawan, panas ya. Dan tentunya untuk lalu lintas sore hari ini kepadatannya cukup sedikit ya, ada kepadatan baik itu menuju luar kota, arah luar kota Banjarmasin ya, karena ini sudah waktunya jam pulang kerja, artinya arah luar kota pasti menjadi tujuan utama ya. Dan sebaliknya untuk dalam kota Banjarmasin terpantau aman dan juga lancar. Baik pendengar, semoga yang saat ini di perjalanan sampai di rumah sehat ya, diberikan keselamatan, dan tentunya keluarga sedang menunggu Anda sampai dengan selamat. Ya, yang lagi siap-siap untuk beraktivitas juga semangat kerja dan jaga kesehatan dalam beraktivitas ya di sore hari ini, karena juga cuaca lagi panas-panasnya. Artinya perbanyak mengkonsumsi air putih, jangan sampai dehidrasi ya. Oke, baik pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin sore dengan informasi, segudang informasi dari Prosat RRI Banjarmasin, di mana kami akan hadirkan informasi UMKM ya, bicara. Pendengar, bagi Anda yang nanti gabut mau kemana ya untuk menikmati suasana libur besok ya, ataupun yang lagi di rumah mau kemana ya, mau kemana, mau makan apa, bingung. Nah, kali ini pendengar, telah dibuka Festival Kuliner Merdeka ya 2026 Semarak di Banjarmasin. Ini sekaligus menyambut, memperingati hari jadi ke-500 kota Banjarmasin. Pendengar, suasana meriah event kuliner menyelimuti kota Banjarmasin bertema Merdeka Fest 2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-500 kota Banjarmasin. Acara ini pendengar digelar mulai tanggal 22 sampai 29 Agustus di Taman Kamboja, Jalan Maijen Sutoyo S. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan Merdeka Fest 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan kuliner lokal. Sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, turut ambil bagian dengan menawarkan aneka makanan dan minuman, mulai dari kuliner khas Banjar hingga luar daerah. Kita akan ulik, kita akan kupas informasinya di Info UMKM Bicara Pro 1 RRI Banjarmasin.

Pergelangan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: anget bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, ada band Manja, lagu yang dirilis pada tahun 2003. Enak lagunya ya. Kalau santai-santai sore-sore, wah ini kayaknya nikmat banget. Tambah kopi lagi ya. Terus ada gorengan, wah kayaknya klop banget deh ya. Sambil diisi dengan update informasi terkini dari portal rri.co.id. Ya, pendengar, masih informasi terkait dengan Merdeka Fest 2026 ya, di mana juga sejumlah kuliner khas Banjar menjadi salah satu daya tarik utama dalam festival tersebut. Hidangan tradisional seperti soto Banjar, lontong Banjar, wadai khas Banjar, hingga berbagai jajanan tradisional turut disajikan di sana. Pendengar, bagi para pelaku UMKM, Merdeka Fest 2026 menjadi kesempatan untuk memperluas pemasaran dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim, di antaranya efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: UMKM yang naik kelas, bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki

0: kemasan dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Featuring Anang Hermansyah ya, Cinta Terakhir, untuk menemani santai Anda di rumah, membawa kita di menit ke-49 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, terkait dengan Merdeka Fest 2026 ya. Wah, ini sangat meriah sekali kegiatannya ya, di tentunya diselenggarakan di kawasan Taman Kamboja, Jalan Mejen Sutoyo S. Banjarmasin Tengah. Pendengar, beberapa survei juga dan masyarakat yang hadir di sana mengatakan senang ya dengan adanya event kuliner Merdeka Fest ini. Dengan banyaknya berbagai macam pilihan kuliner, menyediakan festival ini menarik di mata masyarakat. Dan pendengar, kegiatan seperti ini juga sangat positif ya, karena selain menjadi hiburan bagi masyarakat, juga membantu UMKM lokal memperkenalkan produk mereka. Festival seperti ini dinilai dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal pendengar, sekaligus mendorong pelaku usaha dalam mengembangkan produk kuliner khas Banjarmasin. Nah, itu tadi informasi kebersamaan kita di Info UMKM Bicara. Saatnya kami akan ajak Anda sesaat lagi untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8 yang akan disampaikan dari RRI Palangkaraya tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar di Banjarmasin sore, kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya. Kornus 8 disiarkan dari RRI Palangkaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda saat ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Mas Fadel, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan Hadi Putra. Sebaliknya bagaimana kabar Palangkaraya sore hari ini?
0: Alhamdulillah sore hari ini kabar di Palangkaraya semuanya baik-baik saja. Dan cuaca cukup terik nih, tapi masih sejuk tidak seperti beberapa hari yang lalu. Nah kalau sebaliknya gimana nih Mas Fadel di Samarinda?
1: Sama ya, karena memang di beberapa titik di wilayah Kalimantan Timur tadi sudah ada hujan meskipun hanya sebentar, dan di kota Samarinda sendiri memang ada beberapa wilayah yang sudah turun hujan meskipun dengan intensitas ringan sekali. Begitu.
0: Alhamdulillah alamin, sudah merasakan hujan ya. Ini saya kangen hujan nih, Mas. Baik. Amin. Nah, dari Samarinda nih Mas, ada informasi apa nih, Mas?
1: Ya, masih terkait cuaca yang saat ini ya yang kita rasakan, di mana karhutlah masih mengancam wilayah Kabupaten Berau, rekan Adi Putra.
0: Baik, silakan Mas Fadel, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adi Putra. Pendengar dan pemirsa RRI, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sepanjang bulan Agustus, Kabupaten Berau masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau atau Damkarmat, Rahmadi Pasarakan menyampaikan, sepanjang Agustus, tim Damkarmat telah melakukan pemadaman sebanyak 87 kali sampai dengan tanggal 21 Agustus lalu. Dia mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung upaya penanganan karhutla, termasuk PT Berau Coal, perusahaan batu bara terbesar di Kabupaten Berau.
3: Yang di areal sini ya, adalah di Limunjan ini ya, hari ke-9. Di sini ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari TNI, Polri, BPBD juga hadir di Berau Coal. Harapan kami masyarakat bisa terlibat agak sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya. Ya. Tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali. Minimal 4 titik yang kita rata-rata tiap hari yang kita datangi.
2: Ia berharap sejumlah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan dan mengantisipasi ancaman karhutla di Kabupaten Berau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga dapat semakin meluas. Dari Kabupaten Berau RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Adi Putra, demikian laporan Yovanda dari RRI Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Fadel dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Heri Susanto. Halo, selamat sore Mas Heri, apa kabar?
1: Selamat sore Mas Adi, kabarnya sehat, Tarakan juga masih belum ada, tadi pagi hujan ya, jadi alhamdulillah sudah ada hujan tapi belum maksimalnya, belum lama intensitasnya.
0: Alhamdulillah ada hujan ya. Nah, bagaimana nih kabar di Kasuta juga di sana nih Mas?
1: Ya, ini terkait dengan informasi yang akan disampaikan juga terkait adanya kendala yang masih menjadi yang dihadapi ketika ada pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Tarakan ini, Mas Adi.
0: Baik, silakan Mas Heri untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, ancaman berupa ground fire atau kebakaran bawah tanah akibat melimpahnya kandungan batu bara muda di tengah karhutla di Tarakan diperparah oleh terbatasnya akses medan serta keterbatasan armada pemadam untuk menembus titik api di kawasan hutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Batu bara di kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan.
3: Karakteristik kontur tanah berpasir di kota Tarakan yang berpadu dengan lapisan batu bara muda menjadi tantangan berat dalam pengendalian karhutla. Kemarau terik, material batu bara yang tersingkap sangat mudah tersulut dan memicu api bawah permukaan. Kepala BPBD kota Tarakan, Yunset, menjelaskan bahwa potensi terbakaran batu bara muda ini merata di sejumlah wilayah Tarakan.
2: Kota Tarakan itu hampir semua sporting itu ada batu bara. Batu bara di kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan, dan itu bisa cepat turun dan permukaan batu bara akan kelihatan, apalagi pemotongan-pemotongan bukit ya.
3: Ancaman tersebut kian sulit diatasi karena lokasi kebakaran berada di area perbukitan yang tidak memiliki akses kendaraan roda 4. Petugas Satpol PP dan PMK bersama BPBD terpaksa mengandalkan armada pick up berkapasitas kecil serta mesin portable. Kabid PMK Satpol PP Kota Tarakan Eko Supriyatnoko menegaskan pentingnya kecepatan penanganan awal di tengah keterbatasan armada penjangkau.
4: Kendala yang sering dihadapi, titik api itu jauh. Jauh dari akses roda 4 terdekat. Kalau Pak Yonsep ini fire-nya ini pick up bawa air setengah ton Pak ya, untuk pemukul awal itu ya, pemukul awal setengah ton. Pemukul awal itu sangat penting. Bukan penanganan api ini kuncinya di tahap awal sebenarnya. Apapun itulah, baik di pemukiman, di bangunan gedung maupun di lahan. Tahap awal yang harus kita bisa respon cepat, tek tek tek gitu Pak. Kalau sudah melebar itu udah ngabisin sumber daya yang banyak Pak. Tenaga juga luar biasa terkuras.
3: Guna mengantisipasi meluasnya ground fire, petugas terus melakukan lokalisir lahan dan mengajukan penambahan mesin pemadam portable ke pemerintah pusat sembari meminta warga tidak menyulut api di area rawan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kembali ke Adi Putra di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Heri untuk informasi lengkapnya dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita akan menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Mbak Rista, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mas Adi. Kabarnya di Nunukan dan kami setim, alhamdulillah sehat. Dan kalau untuk cuacanya, ini cerah dari tadi pagi cerah nih sampai sore ini.
0: Wah, cerah ya, seperti senyum kita sore hari ini ya.
1: Iya dong.
0: Nah, ini ada informasi apa nih untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Oke, masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, topik yang sebelumnya tentang karhutla nih. Jadi kabut asap sudah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan nih, Mas Adi.
0: Wah, semoga cepat pulih ya Kalimantan kita. Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan menyebut kabut asap yang mulai terlihat di wilayah Nunukan merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kasubid Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, meskipun tidak terdapat kebakaran hutan di Kabupaten Nunukan, namun asap dari wilayah lain berdampak hingga ke Kabupaten Nunukan.
3: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran asap BMKG, itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, termasuk dari Kaltim, ya, termasuk dari kita juga yang dari Tarakan Bulungan, itu arahnya kan ke arah utara begitu. Jadi memang kita ini sekarang lagi terdampak asapnya saja karhutla dari daerah lain yang ada di Kalimantan.
2: Berdasarkan rilis BMKG terkait kualitas udara, kondisi pencemaran udara di Kabupaten Nunukan saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum, namun dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang rentan.
3: Tapi kalau kemarin sesuai indeks pencemaran udara itu ISPU, indeks standar pencemaran udara, kemarin dari rilis dari provinsi kita ada di level menengah gitu atau sedang, jadi memang kondisinya masih aman, hanya memang pada kelompok rentan tertentu itu memang bisa beresiko juga.
2: BPBD Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker, khususnya ketika kondisi udara terlihat semakin berkabut atau berasap. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengeluarkan edaran khusus terkait kondisi kabut asap tersebut. Namun BPBD terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Mas Adi, di Palangkaraya.
0: Terima kasih banyak, Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Aulia, gimana kabarnya Mbak?
1: Selamat sore juga Uta, alhamdulillah kabar baik. Gimana, ikut terdampak juga Palangkaraya kabut asap?
0: Sangat terdampak. Kayaknya kita tetanggaan dapat asapnya terus ya.
1: Iya,
0: gimana nih?
1: Bingung juga ya. Jadi kalau mau berangkat kerja gitu ya harus pakai masker kemana-mana. Biar pakai masker juga kayaknya apa ya, baunya juga menyengat juga ya, hampir tembus.
0: Iya. Biar. Iya, kalau bangun pagi itu kayak tenggorokan udah langganan kita ya Mbak ya.
1: Iya betul sekali. Iya, kalau langganan enak sih nggak apa-apa ya, ini nggak enak.
0: Iya, nggak enak nih apalagi udah siaran pagi ya, waduh.
1: Betul, saat ini ya dinas Depart 1 ya, wah ini sudah lah.
0: Benar-benar.
1: Ya mudah-mudahan
0: nah,
1: cepat.
0: Baik dari Banjar.
1: Semoga cepat inilah ya, berlalu lah ya kabut asapnya ya.
0: Amin. Nah, oke. Okay. Dari dari Banjarmasin nih, ada informasi apa Mbak sore hari ini Mbak buat kita?
1: Oke. Okay. Masih pembahasan juga terkait dengan karhutla Uta.
0: Baik, kayaknya ini ya momentumnya kuat banget ya hari ini.
1: Iya, kayaknya trending topik kita ya untuk saat ini.
0: Iya nih. Terkenal nih ya kita sudah. Baiklah kan. Informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menhut RI menegaskan larangan keras membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah merebaknya titik api. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu,
3: saat memantau langsung titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut yang terbakar sangat sulit dipadamkan. Asalnya api yang terlihat padam di permukaan masih berpotensi menyimpan bara api di dalam tanah. Oleh karena itu, Menhut menegaskan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan sengaja, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api.
2: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu, mohon sekali lagi ya kepada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi. Karena dampaknya luar biasa ya, luar biasa.
3: Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarbaru, Ernali Sahalabi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani bencana lingkungan ini. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla hanya dapat dicapai melalui langkah kolaboratif bersama.
4: Ya, untuk saat ini memang kita harus concern ya, kita bersatu, mengesampingkan ego sektoral. Ini adalah karhutla yang memang harus benar-benar kita bergotong royong, berkolaborasi semua stakeholder, TNI Polri bersama pemerintah kota juga, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi dan gotong royong kita proyeksi semua agar bisa meminimize ya terjadinya karhutla di Banjarbaru.
3: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah jumlah dukungan, salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik Uta, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa padam ya apinya, dan jangan ada lagi karhutla. Kalau memadamkan api bisa, saya jangan memadamkan perasaan Uta ya.
0: Berat sekali ini ya, mau nih.
1: Baik, selanjutnya kembali ke Uta di Palangkaraya Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia, benar sekali ya, dan semoga berita penutup kita ini adalah salah satu jalur istiqomah kita ya untuk penyelesaian dari karhutla ini. Baik, terima kasih Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara ya akan kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, gabungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, aparatur sipil negara, ormas, dan masyarakat mengadakan kegiatan sholat istikho untuk membantu upaya pemadaman karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya pagi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
3: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman. Bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya, Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
1: Kegiatan pada pagi hari ini, salat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng dan juga TNI, Polri, ASN serta masyarakat umum menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pustaka Indonesia.

di Timur Matahari, Shannon featuring Kakak Sleng yang menyapa dari Banjarmasin sore. Dan tentunya kami masih hadirkan informasi dari Banua. Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup M. Jomhur Hidayat meninjau langsung salah satu lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Jalan Kurnia Ujung RT 6 Garing 3 Kelurahan Landasan Ulin Kota, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 24 Agustus 2026. Dalam peninjauan tersebut, Jomhur melihat proses pemadaman karhutla yang telah menghanguskan lahan pertanian milik warga. Ia menyebut salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di lokasi tersebut adalah keterbatasan sumber air. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan membangun sumur bor di sekitar lokasi karhutla. Sumur tersebut direncanakan memiliki kedalaman sekitar 40 hingga 50 meter untuk mendapatkan sumber air yang lebih mudah digunakan dalam proses pemadaman. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

Memang hidup tidak selalu indah, ada liku-likunya ya. Tapi Raim Laode ini melukiskan sebuah lagu dalam judul Lesung Pipi. Lesung pipi biasanya ada di saat senyum ya. Artinya membuat seseorang menjadi manis dilihat karena lesung pipinya. Baik, mendengar kita tinggalkan Raim Laode dengan lesung pipi dan masih kami hadirkan informasi di tengah kondisi darurat kemarau yang berdampak pada belum maksimalnya distribusi air. Pam Bandar masih terus berupaya menjaga pelayanan kepada masyarakat dan juga pelanggan. Direktur Umum dan Pemasaran Pam Bandar masih Yulia Rianasari turun langsung memantau operasional mobil tangki di IPA 2 Pramuka di room yang dianggap atau yang akrab dipanggil Riana tersebut. Memantau langsung proses pengisian hingga pengantaran air melalui mobil tangki. Pemantauan dilakukan untuk memastikan layanan berjalan maksimal, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pelanggan dan fasilitas umum yang menjadi kebutuhan masyarakat.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar di medsos Facebook, video yang diklaim menampilkan detik-detik air laut surut dan bunyi sirene yang menandakan tsunami bakal terjadi di Nusa Tenggara Timur NTT beredar di media sosial pada pertengahan Agustus 2026. Video itu muncul setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo M7,7 mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Dilansir dari kompas.com, video tersebut sama persis dengan unggahan akun Instagram @brutalitionfuturenaturek pada 30 Mei 2026 dan @naturiofdisaster pada 26 Juni 2026. Hal ini menunjukkan bahwa video sudah beredar sebelum insiden gempa dan peringatan dini tsunami terjadi di NTT pada 15 Agustus 2026. Sekian Cek Fakta Pro 1 dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Saya Auliana, sampai jumpa pada Cek Fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

satukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar, untuk siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Di Banjarmasin sore zona petang pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tentunya sambil mempersiapkan diri Anda untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Insya Allah hari ini azan maghrib berkumandang di menit ke-28, tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami isi dengan satu informasi sebelum kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Pendengar, informasi kesehatan untuk Anda, lari, bukan lari kenyataan ya, tapi ini lari, olahraga lari menjadi salah satu olahraga yang cukup mudah dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh. Pendengar, aktivitas ini juga tidak hanya membutuhkan banyak peralatan dan bisa dilakukan di berbagai tempat. Nah, untuk sebagian orang, pendengar, lari juga menjadi pilihan yang pas dalam mengisi waktu luang di tengah kesibukan bekerja. Jarak dan durasinya pun bisa disesuaikan dengan Anda. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar kaum muslimin, muslimah rahimakumullah, sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 dibacakan oleh Jumran AMD dan Sari Tilawah Bardia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Zoom. ومن

0: Sadakallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka berikrar kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

ya, lagu yang dirilis pada tahun 2017 ya. Nah, rilisan lagu ini tentunya sebuah album terbaru darinya Sulis. Dan pendengar, ibu dan ayah, tentunya bersyukurlah untuk Anda yang masih bisa melihat sosok kedua orang tua ya, yang mungkin sudah mendahului pastinya seorang anak hanya bisa mendoakan ya. Dan mudah-mudahan beliau yang sudah mendahului tentunya diberikan kelapangan kuburnya dan husnul khotimah.

Ketua PMI Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani karhutlah yang langsung hampir satu bulan. Menurutnya pendengar, kolaborasi lintas pihak diperlukan agar kebakaran tidak semakin meluas dan dampak kabut asap dapat ditekan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan.

0: Tapi bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak dengarnya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini.

Wanita, darinya Raisa membawa kita di menit ke-50 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Satu informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin sore, Menteri Kehutanan Raja Antoni meminta masyarakat untuk tidak melakukan land clearing atau pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dinilai sangat beresiko di tengah kondisi cuaca saat ini yang mudah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Ditegaskan mendengar kondisi cuaca saat ini bukan musim kering biasa. Menurutnya saat ini Indonesia tengah menghadapi El Nino yang sangat kuat. Menhub pun meminta masyarakat menunda pembakaran lahan untuk membuka kebun dalam kondisi saat ini. Menurutnya kondisi El Nino yang sangat kuat membuat api sekecil apapun beresiko memicu karhutla. Itu tadi informasi kebersamaan kita di Banjarmasin sore dan... tidak terasa kebersamaan kita akan usai. Setelah ini akan ada Aditya yang akan membersamai Anda di Banjarmasin malam hingga pukul 24 malam nanti. Saya Auliana harus pamit dari indra dengar Anda. Selamat sore jelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, belum sendang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pusat Teknologi Informasi dan Inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin malam di 10 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan pendengar untuk kajian pada maghrib hari ini ya, tablik udara Haflah Quran bersama Ustaz Dr. Abdul Amri MA. Hari ini libur ya, karena pada pukul 6 tadi pendengar ya, beliau baru menginformasikan ya untuk tablik udara malam hari ini diliburkan dulu karena beliau lagi ada kesibukan mendadak ya, dan mungkin juga kebetulan ini masih bulan Maulid, mungkin beliau lagi ada kesibukan undangan dan lain sebagainya. Baik, namun bersama Aditya hingga pukul 12 nanti menemani Anda dengan sajian info dan musik di tablik udara hari ini. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin Malam. Satu informasi untuk Anda pendengar KMB dari rri.co.id. Pendengar dari Banjar Baru diinformasikan di mana Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut P. Galih Nurma Putra SHMTR Opsla bersama jajaran Forkopimda Kalsel ini melakukan peninjauan posko dalam lokasi kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Tegal Arum di kawasan belakang kompleks perumahan Aero Sinarja Kelurahan Samsunur Kecamatan Landasan Uling Kota Banjarbaru pada hari Minggu kemarin ya 23 Agustus 2026 di mana kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 16 sore ya. Ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan peninjauan dilakukan sebagai wujud kepedulian pemerintah dan pimpinan Forkopimda terhadap lingkungan serta permasalahan yang ada di masyarakat khususnya karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Di mana peninjauan strategis ini bertujuan untuk mengecek kesiapan seluruh personel serta sarana dan prasarana penanganan karhutla di lapangan. Langkah preventif ini sekaligus menjadi bagian dari upaya optimalisasi memperkuat koordinasi untuk memastikan kondisi wilayah tetap terkendali sehingga dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mengantisipasi dampak musim kemarau khususnya karhutla. Di mana sinergi antara unsur TNI, Polri, BPBD, dan stakeholder terkait dinilai penting dalam meningkatkan efektivitas pemantauan serta mempercepat penanggulangan karhutla. Di mana melalui koordinasi dan kesiapan bersama, kondisi di lapangan diharapkan dapat terus terpantau dengan baik sementara situasi keamanan dan ketertiban tetap aman serta kondusif. Informasinya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas, eh, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 348.
7: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 37 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang waktunya berkumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjar, masih malam pendengar kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat isya bagi anda yang beragama muslim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu informasi kembali untuk anda pendengar di mana Gubernur Kalimantan Tengah Haji Muhyiddin meminta penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kalsel terus diperkuat melalui koordinasi lintas pihak termasuk dalam penggunaan alat berat untuk menangani kawasan yang terbakar. Hal tersebut disampaikan oleh Muhyiddin saat memantau sekaligus turut melakukan pemadaman karhutlah di pos lapangan 1 Guntung Damar Banjarbaru pada minggu kemarin, di mana Gubernur Muhyiddin menyampaikan bahwa penanganan karhutlah di Kalsel juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Karena itu setiap langkah penanganan di lapangan perlu dikoordinasikan dengan baik, termasuk terkait status dan kepemilikan lahan yang akan ditangani. Menurutnya penggunaan alat berat tidak dapat dilakukan tanpa koordinasi dengan pemilik atau pihak yang menguasai lahan, dan juga meminta jajaran terkait memastikan terlebih dahulu status lahan sebelum alat berat diturunkan, dan koordinasi tersebut diperlukan agar proses penanganan karhutlah berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Renungan malam.
1: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor satu di Indonesia.
2: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah
3: sebanyak 274 RW di Jakarta.
4: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan, dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.
5: Petang milenial, karir masa
6: depan. Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.

Prosotok adalah informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sekarang kita akan bergabung bersama program 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini, alhamdulillah. Sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, ya. Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa, Bu, mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siokianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transport.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain kalau ada Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: konfirmasi malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Persatukan informasi dan inspirasi tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sekarang kita akan ikuti bersama-sama mimbar agama Buddha dengan topik pengertian Ulambana dan Patidana yang disampaikan oleh Upasaka Pandita Sutekman Fauzi, Ketua Majelis Budayana Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedharma. Bersama kembali dengan saya, Upasaka Pandita Sutekman Pauji, dalam acara Mimbar Agama Buddha di RRI Prosatu Banjarmasin. Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedharma, malam ini saya akan membawakan tema dengan tema Ulambana atau Patidana. Ulambana atau Patidana biasanya diselenggarakan atau dilaksanakan oleh ada dua tradisi, yaitu tradisi Mahayana dan tradisi Theravada. Baik Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedharma, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama membacakan Paritawandana. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedharma, salam dalam Dhamma. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Ulambana atau Patidana. Saudara, saudari, kematian adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari kelahiran, perubahan, usia tua, sakit, dan kematian. Ketika orang yang kita cintai meninggal dunia, kita merasakan kehilangan. Namun, Buddhism mengajarkan agar kehilangan tidak hanya diisi dengan kesedihan, tetapi diubah menjadi kebajikan dan kebijaksanaan. Dalam kehidupan umat Buddha, kita mengenal istilah Ulambana dan Patidana. Ulambana, terutama dikenal dalam tradisi Mahayana sebagai ungkapan bakti kepada orang tua dan leluhur. Sedangkan Patidana dalam tradisi Pali berkaitan dengan praktek berbagi atau mendedikasikan jasa kebajikan kepada makhluk lain, termasuk sanak keluarga yang telah meninggal. Walaupun memiliki latar belakang tradisi yang berbeda, keduanya membawa pesan yang sangat dalam. Jangan hanya mengenang orang yang telah meninggal dengan air mata, tetapi kenanglah mereka dengan kebajikan. Makna Ulambana. Ulambana sangat erat dengan kisah Mahamoggallana, salah seorang siswa utama Buddha yang dalam tradisi Mahayana dikisahkan berusaha membantu ibunya setelah meninggal.
Kisah ini menampilkan nilai filial piety atau bakti kepada orang tua. Pesannya bukan sekedar bagaimana menolong seseorang setelah meninggal, tetapi mengingatkan kita bahwa jasa orang tua sangat besar dan harus dihargai. Karena itu, Ulambana dapat menjadi momentum untuk bertanya, sudahkah saya berbakti kepada orang tua ketika mereka masih hidup? Sebab bakti yang paling baik bukan menunggu orang tua meninggal, tetapi merawat, menghormati, dan membahagiakan mereka selama masih hidup. Makna patidana. Patidana berarti berbagi atau mendedikasikan jasa kebajikan. Misalnya seseorang melakukan dana, menjaga sila, bermeditasi, membaca parita, atau melakukan kebajikan lainnya. Setelah itu menyatakan harapan agar kebajikan tersebut memberikan manfaat kepada sanak keluarga yang telah meninggal dan makhluk lain yang memiliki kondisi untuk menerimanya. Dasar penting mengenai hal ini terdapat dalam Tirokuda Kanda yang terdapat dalam Kunda Kapata. Kunda Kapata. Teks tersebut memberikan gambaran bahwa seseorang dapat melakukan pemberian

asing. Karena itu, patidana dipahami sebagai perbuatan kebajikan yang dilakukan dengan niat tulus untuk berbagi manfaat dan mendedikasikan jasa. Hubungannya dengan hukum karma. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam Buddhism. Karma tidak dapat dihapus hanya dengan ritual. Jika seseorang melakukan perbuatan buruk, ia tetap bertanggung jawab terhadap akibat perbuatannya. Demikian pula patidana bukanlah membayar. Karena karma buruk orang yang telah meninggal, patidana adalah kita melakukan kebajikan. Kita mengembangkan niat baik. Kebajikan itu kita dedikasikan. Semoga makhluk yang memiliki kondisi dapat memperoleh manfaat. Dengan demikian, patidana tidak bertentangan dengan hukum karma. Justru praktek ini mengajarkan kita untuk lebih banyak berbuat baik. Mengubah kesedihan menjadi kebajikan. Ketika seseorang meninggal, kita mungkin menangis karena kehilangan. Kesedihan adalah hal yang manusiawi. Tetapi Dhamma mengajarkan kita untuk tidak berhenti pada kesedihan. Kita dapat mengubah air mata menjadi kebajikan. Kehilangan menjadi pembelajaran. Kenangan menjadi inspirasi. Dan cinta kepada orang yang telah meninggal menjadi kasih kepada mereka yang masih hidup. Inilah kedalaman praktek patidana. Orang yang telah meninggal mungkin tidak lagi dapat kita secara langsung, tetapi kita dapat membuat kehidupan kita menjadi lebih baik karena mengenang mereka. Bakti tidak berhenti pada ritual. Kadang-kadang kita berpikir bahwa bakti kepada leluhur cukup dengan datang ke wihara, membawa persembahan, membaca parita, dan melakukan pelimpahan jasa. Semua itu dapat menjadi praktek yang baik. Jika kita ingin menghormati orang tua, maka yang kita lakukan adalah jadilah anak yang jujur. Jangan menyakiti mereka. Jagalah sila. Hidup bertanggung jawab. Berbuat baik kepada masyarakat. Dan praktikkan dhamma. Menjadi manusia yang baik adalah salah satu bentuk penghormatan terbaik kepada orang tua. Kematian sebagai guru kehidupan. Ulam

Dana dan Patidana juga mengajarkan tentang anicca, ketidakkekalan. Orang yang kita cintai tidak selamanya bersama kita. Karena itu, selama masih ada kesempatan, katakan kasih sayang. Minta maaf, berikan perhatian, luangkan waktu, dan berbuat baik. Jangan menunggu seseorang meninggal, baru kita menyadari betapa berharganya mereka. Kematian mengingatkan kita. Waktu kehidupan sangat terbatas. Maka jangan sia-siakan kesempatan untuk berbuat baik. Pesan untuk kehidupan modern di zaman sekarang, manusia semakin sibuk. Teknologi membuat komunikasi semakin mudah, tetapi belum tentu membuat hubungan semakin dekat. Kadang kita dapat mengirim pesan kepada ribuan orang, tetapi lupa menyapa orang tua sendiri. Karena itu, makna Ulambana dan Patidana sangat relevan. Ia mengajak kita kembali kepada nilai katanyuta, mengenai kebaikan yang telah diterima, dan kata Wedi berusaha membalas kebaikan tersebut. Kita tidak mungkin membalas seluruh jasa orang tua, tetapi kita dapat membalasnya dengan satu cara, yaitu menjadikan hidup kita sebagai kehidupan yang baik dan bermanfaat. Inti pesan Ulambana dan Patidana adalah, jika diringkas, terdapat empat pesan utama. Pertama, bakti. Hormatilah orang tua dan guru yang telah berjasa. Kedua, kebajikan. Ketika mengenang mereka, lakukanlah perbuatan baik. Ketiga, karma. Pahami bahwa setiap makhluk bertanggung jawab atas karmanya sendiri. Keempat, kebijaksanaan. Gunakan kesadaran akan kematian untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedharma, Ulambana dan Patidana bukan hanya berbicara tentang orang yang telah meninggal. Sesungguhnya keduanya berbicara tentang bagaimana kita yang masih hidup menjalani kehidupan. Orang tua yang telah meninggal tidak dapat lagi kita layani seperti dahulu, tetapi kita masih dapat meneruskan kebaikan mereka.
Jika mereka mengajarkan kejujuran, jadilah orang yang jujur. Jika mereka mengajarkan kasih sayang, jadilah orang yang penuh kasih. Jika mereka mengajarkan dhamma, hiduplah sesuai dhamma. Dengan demikian, meskipun jasad mereka telah tiada, kebajikan mereka tetap hidup melalui diri kita. Maka ketika kita melakukan patidana, marilah kita tidak hanya berkata, semoga mereka berbahagia. Tetapi kita juga bertanya kepada diri sendiri, apakah kehidupan saya sudah menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain? Inilah dhamma yang sesungguhnya. Kita mengenang yang telah pergi dengan kebajikan, dan kita menjalani kehidupan yang masih tersisa dengan kesadaran. Ibu bapak, saudara-saudari sadharma, maka saya menyampaikan tentang ulambana atau patidana pada malam ini dengan semua yang kita lakukan sebaik-baiknya. Kita sadar setiap melakukan tindakan-tindakan, yang terutama adalah ucapan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Sanghyang Adibudaya. Namo Buddhaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Radio Republik Indonesia Padang mempersembahkan drama radio dengan judul Langkah di Antara Mimpi.

0: Kak, uang SPP-ku bulan ini gimana ya?
1: Tenang, Din. Kakak lagi cari tambahan shift di kafe. Nanti juga ada jalan.
0: Tapi, kakak kan juga belum bayar UKT.
1: Iya, masih kurang sedikit sih. Pengingat pembayaran UKT tahap akhir.
0: Kak, jangan sampai kakak berhenti kuliah gara-gara kami ya.
1: Din, dengar ya. Sejak ayah sama ibu gak ada, kakak janji bakal jagain kalian. Kuliah itu jalan kita buat masa depan yang lebih baik.

0: Raka, wajah lo kok kayak orang kurang tidur 3 hari gitu sih?
1: Cuma 2 hari, Rin.
0: Lo kerja semalaman lagi?
1: Iya, tapi itu pun gak cukup buat nutup UKT. Kalau minggu ini belum bayar, gue cuti.
0: Jangan, Kak, jangan. Lo itu kan mahasiswa berprestasi. Dosen aja juga sering muji lo kali.
1: Prestasi gak bisa dipakai buat bayar kuliah, Rin.
0: Eh, itu Bu Maya. Orang tua murid yang kemarin datang ke kampus. Katanya sih lagi nyari mahasiswa gitu buat les anaknya.
1: Les privat maksudnya?
0: Iya, anak SMP. Butuh yang sabar dan juga pintar matematika. Gua langsung kepikiran lo.
1: Tapi jadwal kerja gue padat.
0: Ini kesempatan, Kak. Gajinya per bulan lumayan loh.
2: Jadi, kamu Raka? Rini banyak cerita loh tentang kamu.
1: Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan.
2: Saya memang butuh guru yang bukan cuma pinter, tapi juga telaten. Anak saya Noval, dia agak sulit fokus, Raka.
1: Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu.
2: Rini juga sempat cerita. Kamu kuliah sambil kerja, ya?
1: Iya, Bu. Untuk biaya kuliah dan sekolah adik-adik saya.
2: Orang tua Raka mana?
1: Sudah tiada, Bu.
2: Wah, kalau begitu, Raka, mulai besok, honornya saya langsung transfer setiap awal bulan. Dan kalau kamu butuh referensi atau bantuan akademik, jangan sungkan ya langsung bilang ke saya.
1: Terima kasih banyak, Bu.

0: Nah, Naufal, coba ulangi rumusnya.
1: X kali kuadrat
2: Nilainya naik, Raka.
1: kali Y.
2: Terima kasih ya.
0: Semua karena usaha Naufal, Bu. Pembayaran UKT berhasil. Ah, akhirnya.
3: Kak, aku naik kelas, ranking 3.
0: Alhamdulillah, bangga banget kakak sama kamu, Din.

0: Gila kak, kursus langkah cerdas punya lo sendiri nih.
1: Semua berawal dari satu kesempatan.
2: Saya cuma mau buka pintu, kamu yang berjalan melewatinya.
3: Yeay, Kak Raka sekarang jadi bos.
1: Bukan Din, Kakak cuma orang yang gak mau berhenti bermimpi.
0: Dari hampir putus kuliah, jadi sarjana, dan sekarang pengusaha kursus.
1: Hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan kirim orang-orang baik di waktu yang tepat.
4: Terima kasih.

0: Selama kita tidak menyerah, selalu ada jalan untuk melangkah. Karena mimpi layak diperjuangkan.
1: Banjarmasin.

0: 101 Banjarmasin.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
6: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Proto 1 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menemani Anda bersama Aditya di program Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya, di hari ini Senin 24 Agustus 2026. Tidak berasa pendengar ya, Agustus sudah menuju di akhir ya, kurang lebih 6 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Agustus ini ya. Nah pendengar, di bulan Agustus ini seperti yang kita tahu semuanya identik dengan suasana kemerdekaan, semangat perjuangan. Tapi terkadang terbesit di pikiran kita, kalau kita bicara terkait tentang nasionalisme dan patriotisme di era sekarang ini, ya masuk era serba digital ya, terutama kalau kita kaitkan dengan generasi sekarang, ya. Atau generasi Z ya. Nah kira-kira pendengar dan pemirsa, itu apakah masih menyala terang seperti para pendahulu kita, para senior-senior kita? Atau mungkin saat ini patriotisme, nasionalisme semakin luntur dan hanya sekedar menjadi cerita sejarah, hanya menjadi kebiasaan setahun sekali, atau mungkin hanya seminggu sekali setiap hari Senin upacara, atau mungkin hanya takutnya nanti ada di cerita dalam buku saja. Nah, di kesempatan malam hari ini pendengar, kita akan ngobrol bersama dengan tema yang sangat menarik. Tapi bagi Anda pendengar dan pemirsa, mungkin nantinya juga yang ingin ikut bergabung, ingin ikut ngobrol bersama kita, berdiskusi, ya silahkan di telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 dan di 0811400976. Dan siaran ini juga kita live-kan melalui streaming YouTube ya, live di @RRIPro1Banjarmasin. Nah dan topik kita di kesempatan malam hari ini itu adalah patriotisme Gen Z masih relevankah atau sekedar cerita. Nah, dan ini sudah hadir di studio kita, pendengar dan juga pemirsa, bersama Dr. Alimun Hakim ya, atau akrab disapa Datu Baduk. Assalamualaikum Datu.
1: Waalaikumsalam dan merdeka.
0: Merdeka, luar biasa. Lawas karena mendapat piana.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat terus bagian kita seberatan. Nah, ya. Datu Baduk, malam hari ini pendengar dan pemirsa, biasanya kan kalau minggu-minggu semalam bawa anak.
1: Iya.
0: Minggu ini membawa cucu beliau.
1: Iya, betul.
0: Kita kenalkan dulu lah. Ini bersama dengan Ramadan Aditya Ardianto, Ketua OSIM Mandua Banjarmasin. Assalamualaikum Ramadan.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat Ramadan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Karena gugup kalau lah.
2: Alhamdulillah aman aja. Aman banget.
0: Oke, okay, selain Ramadan, di sebelah beliau ini ada juga Muhammad Sendra lah. Nah, dia adalah anggota OSIS yang ada di Divisi Olahraga dan Seni dari SMK NU Banjarmasin. Assalamualaikum, Abang Ahmad Sendra ya?
3: Muhammad Sendra.
0: Dikira siapa biasa?
3: Sendra
0: ya. Oke, okay. Oke Pak.
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik, kan gugup kok masih?
3: Tidak.
2: Bismillah.
0: Aman. Bepandir di mau mikrofon juga, orangnya ada banyak sih.
1: Karena ada yang mau anuja.
2: Insya Allah yang melihat banyak pak ya.
0: Insya Allah yang melihat banyak ya bang. Lah, di mana si Ramadhan di siapa di kau?
2: Adit aja.
0: Sama Am.
2: Sama lagi sama
0: penyiarnya, presenternya Adit juga di Kiel. Yeah.
2: Okay, mungkin takdir deh. Ya Pak ya.
0: Oke, okay. Adit dan juga Ramadan ini pendengar, mereka tidak berdua saja tapi didampingi juga salah seorang staf guru ya dari SMK NU ya. Oh bukan Adit ya, tapi si Muhammad Sendra yang dikawani ya. Ini ada ibu siapa Bu?
4: Ibu Ajeng.
0: Ibu Ajeng sama oh anggota OSIS juga ya, bukan ketua OSIS ya? Oke.
1: Dan lekas sembuh.
0: Amin. Ya rabbal alamin ya. Nah, pendengar dan pemirsa, kita langsung ke poin pokok kita di kesempatan malam hari ini. Ini luar biasa ya kalau kita lihat perpaduan hari ini itu tidak meninggalkan senior ya. Karena kita membahas hari ini terkait tentang bagaimana patriotisme Gen Z ini ya. Tapi kita tidak juga meninggalkan bagaimana patriotisme kaum-kaum yang terdahulu. Nah, seperti Datuk nih lah. Nah, ini luar biasa. Tapi kita ke Datuk dulu, boleh Datuk lah.
1: Iya, iya.
0: Nggih. Nah, ini kan beliau pian sebagai tokoh masyarakat dan bagian dari keluarga besar pejuang veteran Indonesia. Ya. Nih pian melihat kayak apa nah perbedaan lah. Nah, mengekspresikan rasa nasionalisme kita ini dari zaman pian dulu lawan zaman cucu-cucu pian wah ini.
1: Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin kita bukan ini ada sedikit klarifikasi dulu. Saya sebenarnya anak biologis dari LPRI, Lembaga Legiun Veteran Republik Indonesia, karena kami PCPPM, pimpinan cabang pemuda Pancamarga, itu sekaligus dua embannya, anak biologis dan anak ideologis atau bahkan anak filosofis dari LPRI. Nah, itu kedudukan kami. Kemudian tadi dibilang keluarga besar dari pejuang, ya betul. Dan kemudian bagaimana kami melihat kalau untuk minggu-minggu yang lewat atau beberapa bulan yang lewat dari dosen dan pengacara, bahkan buruh, bahkan mahasiswa, aktivis sudah kita bawa ke sini dan mereka dengan sudut pandang mereka sendiri sudah diapresiasi oleh para pemirsa kita. Nah, hari ini kita terjun langsung ke Gen Z yang tadi dibilang cucu lah dari saya gitu. Alhamdulillah, saya sebenarnya masih profesinya cuman sudah barusan purna. Guru juga sempat pegang ketua PGRI kota dan alhamdulillah juga memonitor bagaimana tingkah laku anak siswa, terutama saya dibilang SMP dan SMA yang saya monitor. Dan kemarin bahkan mungkin hari ini masih ada toko buku-bukuan di jalan, ada gangster macam-macam itu. Nah, itu yang kita tidak inginkan, jangan lagi terulang. Itu ada sebenarnya itu mereka untuk menginikan dirinya, eksistensinya sebagai manusia lah. Cuman disalahgunakan oleh oknum yang memang tidak dapat tempat di masyarakat, mungkin karena perbuatannya, tingkah lakunya, akhirnya dia ngajak dengan rame-rame, dengan macam-macam provokasi apa segalanya, maka akhirnya terjadilah gestar apa segala itu. Dan itu sudah ditangani oleh pihak keamanan, terutama Polresta dan Polda dengan cybernya, macam-macam apa segalanya, dan akhirnya ketemu ternyata residivis yang sudah berulang kali. Karena di tempat di masyarakat ini kita tidak bisa nyalahkan mereka juga, kenapa masyarakat tidak menerima mereka secara baik, itu yang kita harus koreksi di kita sendiri. Nah, dengan ini akhirnya saya terbetik kalau kita cuma berbicara di tingkat mahasiswa, aktivis, dosen, bahkan praktisi, pengacara atau buruh, ini kan orang tua semua nih. Ya katakanlah milenial semua. Tapi begitu kita lihat di Gen Z, nanti lihat sendiri bagaimana mereka memandang tentang nasionalisme dan patriotisme. Apa mereka rasakan dan kehendak mereka bagaimana, itu yang kita gali hari ini. Dari salah ini dua pionir ini kita angkat jempol dan mereka siap hadir. Ketika beberapa hari yang lewat bahkan ada katakanlah ini udah nggak usah di ini katakanlah pihak-pihak sekolah ataupun yang lebih ini pihak pendidikan yang terlalu jelimet dengan aturan apa segalanya, akhirnya kita mau memunculkan siswanya kok jadi nggak bisa. Padahal sayang, ini media yang harus kita ikuti lah, kita dukung dan kita sama-sama nimbrung di sini. Makanya maaf, saya salut dengan RRI Pro 1 dan RRI Pro-Pro lainnya, di studio yang lainnya, RRI lah. Artinya sekali di udara tetap di udara, dan itu salam merdeka kita. Ketika saya ada membaca dulu, ketika proklamasi pertama didengar oleh dunia, oleh penyiar RRI, lupa namanya. Dan beliau itu sempat dihajar oleh Jepang, apa segalanya, tapi karena kenekatan mereka menyiarkan proklamasi, naskah proklamasi yang hanya secara kertas disusupkan, dan itu membahana di dunia. Dan inilah sumbangsih RRI yang harus kita dukung dan kita maknai bersama. Jangan di, maaf, ini ada beberapa pihak yang tidak boleh saya sebut di sini. Mereka menginginkan harus ada reward yang ya macam-macam lah, yang bersifat materi. Ini akhirnya menjadikan anak atau siswa kita jadi ya ketularan dengan aturan yang formal, dengan harus ada materi, harus ada ini, dan itu yang tidak diinginkan oleh para pendiri republik ini, termasuk para pejuang. Maaf, bapak saya dengan para pejuang Banjar mendirikan UNLAM dengan hasil kumpul tunjangan mereka. Akademi UNLAM Lambung Mangkurat dulu pertama berdiri. Itu sejarah yang tidak bisa dihapus. Ada, dan maaf, ada Pak Hasan Basri, Brigjen Hasan Basri, tokoh 17 Mei itu ketika beliau jadi apa Kuanda, dan mereka, beliau jadi rektor pertama Akademi Lambung Mangkurat dengan mengumpulkan pejuang, ditarik tunjangan mereka, ada yang satu bulan penuh, ada yang berapa semampu mereka, seikhlas mereka, demi anak cucu pintar semua. Nah sekarang kalau ada dunia pendidikan yang hanya melihat materi, harus siswanya dikasih ini itu, ya ini jadinya kembali ke zaman bahula, penjajahan, mendoktrin anak harus begini, begini, itu yang salah. Maaf, ini kepala dinas pendidikan harus dibetulkan nih, sifat, sikap guru atau pihak pendidik atau sekolah yang terlalu jelimet begini, aturan yang tidak membolehkan apa segalanya. Nah ini yang, maaf saya bahasa saya agak keras ini ketika bicara ini, karena apa, saya mencintai negara ini lebih dari mencintai diri sendiri. Itu aja, makasih.
3: Baik, terima kasih Datu, luar biasa beliau ini ya. Terkait tentang melihat bagaimana rasa nasionalisme dan patriotisme saat ini ya. Betul. Ternyata memang dari, ada sedikit perubahan Datu lah, dari cita-cita pendiri kita sampai ke sini itu beda. Bahkan Rono Dipuro Datu itu sudah dapat gelar pahlawan. Betul. Juga pahlawan RRI. Itu bahasanya tuh nyawa di depan mata.
1: Betul.
3: Hilang, dipukuli, disasahi buan. Kalau lu mendengar kisah dari sejarah RRI, memang dihajar habis-habisan sampai berdarah-darah, tapi berhasil menyiarkan dan beberapa negara tetangga mendengarkannya.
1: Dunia bahkan.
3: Dunia, itu luar biasa ya. Tapi kalau nya di mata dua orang generasi muda kita, Gen Z ya. Kita ke ini dulu deh, ke Aditya dulu ya.
1: Iya.
3: Ini kan sebagai ketua OSIS ya. Aku boleh tahu
1: OSIS.
3: Apa?
1: OSIS.
3: OSIS ya. OSIS. Sebagai ketua OSIS dari SM
1: Man
3: Mandua ya. Iya. Dari Mandua.
1: Man, nah.
2: Izin klarifikasi dulu sebenarnya. Kalau misalkan di SMA itu OSIS, kalau di madrasah itu OSIM.
3: OSIM. Oh, berarti bujur OSIM ya tadi ya.
2: Iya, betul betul. Karena bedanya di kata sekolah sama madrasah.
3: Madrasah. Ah, madrasah. Oke. Nah, ini kan Piani kan sebagai ketua OSIM atau umum disebut ketua OSIS lah. Ini kan memimpin kekawanan.
2: Betul.
3: Seumuran lah. Pin kelas?
2: Ulang sekarang kelas 12.
3: Kelas 12. Berarti ada kelas 13 ya?
2: Kelas 13 kuliah ya?
3: Oh kuliah ya. Nah menurut Pian sendirilah, otomatis kan Pian istilahnya memimpin kekawanan yang ada nih kan, umuran kelas 11, kelas 10 kan lah. Nah, terkait tentang definisi patriotisme, nasionalisme sendiri bagi seorang Gen Z, terutama bagi seorang ketua OSIM, bagi seorang adit sendiri, ini apakah masih sebatas upacara hari Senin atau maknanya sudah bergeser seperti yang disampaikan Datu tadi?
2: Oke, baik, sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama ulun Ramadan Aditya Ardianto dari Mandua Kota Banjarmasin. Tema kita malam ini adalah patriotisme Gen Z, apakah masih relevan ataupun hanya sekedar cerita. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tentang patriotisme aja dan gak ada kata Gen Z-nya ya, karena memang dikhususkan buat Gen Z. Patriotisme dari definisinya aja ya cukup berbeda dengan nasionalisme, teman-teman. Kalau nasionalisme itu berasal dari hati, sedangkan kalau patriotisme itu berasal dari tindakan. Nasionalisme itu adalah sifat-sifat yang misalkan rela berkorban ataupun merasa sepenanggung senasib gitu. Kalau patriotisme kita ngomongin ini teman-teman, patriotisme itu adalah tindakan ataupun membela tanah air tercinta ini ya, Indonesia. Apakah pertanyaan di sini apakah masih relevan dengan Gen Z ataupun hanya cuman sekedar cerita? Sebenarnya teman-teman, kalau kita ngomongin dari beberapa tahun sebelumnya ya, kita tahu kalau misalkan zaman dulu pahlawan itu berperang menggunakan senjata ya, dulu dengan bambu runcing ya Bapak ya.
1: Iya, iya.
2: Nah, berbeda dengan perjuangan Indonesia sekarang ya, yang dimana sekarang tidak ada yang namanya perebutan kekuasaan ataupun wilayah. Sekarang lebih ke arah bagaimana cara kita mengedukasi anak-anak muda. Sekarang ulun mau ngomongin tentang apakah hal ini tuh masih relevan atau enggaknya. Sebenarnya hal ini tuh masih sangat relevan teman-teman. Apalagi kita tahu bahwasanya anak muda ini adalah generasi penerus ya, generasi penerus bangsa, yang dimana dengan tujuan bangsa itu sendiri nanti Indonesia Emas 2045. Sifat ini tentu nasionalisme dan patriotisme itu sendiri tentunya sangat diperlukan ya, sangat penting, krusial lah sifatnya. Adalah yang dimana sebenarnya di dalam pikiran ataupun tindakan anak-anak muda ya, itu harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Dan di sini ngomongin tentang Gen Z ya, Gen Z, generasi Z kita bilang ah, berbeda dengan para pahlawan-pahlawan dulu yang berjuang ya dengan bambu runcing ataupun perebutan kekuasaan ataupun wilayah. Sekarang patriotisme itu enggak cuman sekedar upacara bendera ataupun hal-hal lainnya. Sebenarnya patriotisme itu berasal dari tindakan kita yang saling peduli satu sama lain. Misalnya kita ambil contoh, beberapa waktu kemarin ada kegiatan yang diselenggarakan oleh para mahasiswa dan juga siswa-siswa di sekolah sekolah umum dan juga madrasah, yang dimana seperti yang kita tahu sekarang sedang dilanda namanya asap ya. Sekarang mereka bergotong royong dari rakyat untuk rakyat, membantu membagikan masker-masker kepada masyarakat umum, kepada siswa juga. Dan hal-hal seperti itu adalah yang harus kita tanamin loh teman-teman. Bahwasanya kita itu harus saling peduli satu sama lain, harus saling memahami satu sama lain, dan juga memahami bagaimana sih kondisi kita sekarang. Balik lagi ke topik kita, yaitu apakah sifat ini tuh masih relevan ataupun cuma sekedar cerita. Sebenarnya dari definisinya aja udah ulun jabarkan tadi bahwasanya itu tuh sangatlah relevan dengan anak-anak muda sekarang ya. Anak muda ini mereka sangat penting untuk memiliki sifat-sifat seperti itu ya. Misalnya nih ketika kita ngambil contoh di sekolah-sekolah aja, bahwasanya nanti anak muda itu bakalan berkecimpung di dalam masyarakat gitu kan. sebenarnya apa gunanya gitu kalau misalkan kita sekolah tinggi-tinggi, sedangkan ketika kita melubur di dalam masyarakat ataupun khalayak luas ya, kita terlalu merasa tinggi ataupun kita merasa diri kita itu tinggi untuk membagikan ilmu-ilmu yang kita miliki. Sebenarnya tujuan pendidikan itu ada adalah untuk mendidik kepada teman-teman yang lain, hanya bukan untuk disimpan untuk diri kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Berbicara tentang nasionalisme juga ya, kita sedikit bergeser. Nasionalisme itu berasal dari pikiran. Kalau kita ngambil contoh bahasa Inggrisnya itu mindset ya teman-teman. Kalau kita ngambil mindset itu bagaimana cara kita pola pikir ataupun cara kita berpikir, cara kita menganalisis sesuatu ataupun bertindak ya. Sebenarnya itu perlu ditanamkan. Misal sifat kita rela berkorban ataupun sifat kita bagaimana cara memahami orang lain tadi. Mungkin kalau misalkan sekadar cerita aja itu tentu tidak ya teman-teman, bahwasanya kita sadar bahwasanya sifat-sifat ini tuh sangatlah penting gitu lah di dalam masyarakat luas. Apalagi dalam kalangan Gen Z ya, yang Gen Z ini di mana nanti penerus bangsa gitu lah teman-teman. Mungkin cukup
3: gitu aja. Oke, mantap juga ya. Keren juga nih si Adit ya. Seolah-olah lagi pidato gitu. Tapi sebelum kita bahas lagi, aku mau ke Sandra dulu nih ya. Terutama Sandra yang saat ini memang sedang aktif-aktifnya di bidang seni. Olahraga dan seni ya Sandra ya. Nah, tapi menurut kamu sendiri Sen, apakah prestasi membawa nama sekolah, bawa nama daerah ya, terutama di bidang olahraga dan seni Sen ya, melestarikan budaya, itu juga disebut sebagai wujud patriotisme seperti yang dibilang Adit kan, karena patriotisme itu adalah tindakan tadi ya. Nah, terutama bagi anak muda masa kini, gimana Sen ya? Bisa, mungkin ada contoh nggak sih gitu sekalian gitu Sen?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mama Sandra, saya siswa SMK NU Banjarmasin dan saya anggota OSIS.
1: Terus?
4: Caranya harus kayak melakukan di setiap sekolah tuh kayak memperkenalkan dari baju
1: baju khas, baju adat, baju daerah.
2: Sebenarnya harusnya seperti itu.
4: Kayak setiap
1: hari-hari tertentu
4: harus pakai baju supaya kita lebih mengenal baju-baju adat,
1: sasirangan
2: betul. Ya.
1: Atau bahkan yang lain.
2: Apalagi ntar kalau misalkan kita ngomongin tentang yang luas ya, batik Indonesia. Mungkin kita masyarakat Indonesia itu melestarikan batik-batik Indonesia sampai ke kancah negara.
1: Kalau olahraga ini kayak budaya kita ada kunto tuh di sekolah diajari nggak? Atau ada padepokan atau wadah tempat belajarnya nggak? Kunto nih. Sekarang saya minta maaf, saya dari SUB juga silaturahmi orang Banjar itu mengembangkan kunto. Insyaallah nanti kalau pihak sekolah undang kami siap datang.
3: Ini sama ulan buan laung kuning.
1: Iya, betul sama. Sama.
3: Tapi kalau Sandra sendiri untuk bergelut di bidang olahraga nih saat ini di olahraga apa nih?
4: Untuk saya mengikuti futsal, eskul futsal.
3: Futsal ya. Kalau selama ini prestasi yang sudah diraih ini apa aja nih San?
4: Alhamdulillah untuk tahun ini untuk prestasi futsal kami masuk 8 besar lomba di UPIK.
3: Itu dalam lomba apa kemarin tuh? Hari jadi apa? Piala Provinsi Wali Kota?
4: Memeriahkan kemerdekaan Indonesia.
3: Tujuh belasan ya. Tapi kalau nya untuk ini penjaringan atlet
1: masuk tak?
4: Ada tidak?
3: Belum.
1: Salah nanti di relik ya.
3: Di
1: tiring lah bahasa. Karena nih beliau nih ukuran badannya pas ini jadi atlet.
3: Iya. Oke, tapi selain futsal apa aja gini Sen?
4: Untuk saya sendiri hanya mengikuti satu aja yaitu futsal itu saja.
3: Kalau pribadi di luar sekolah?
4: Tidak mengikuti apa.
3: Waduh, gak ada apa-apa. Itu empat latihan apa gitu gak ada. Cuman lebih fokus ke futsal ya.
4: Lebih fokus ke futsal aja.
3: Di sekolah, kalau Pang di luar sekolah ada klub sendiri juga empat?
4: Tidak, hanya di sekolah aja mengikuti.
3: Oke. Nah kalau Kak Adit nih melihat tadi kan terkait tentang kegiatan olahraga berkesenian dan berkebudayaan. Ya itu masuk relate nggak, masuk ke terkait tentang bagaimana rasa patriotisme tadi, Dit?
2: Kalau rasa patriotisme ya, sebenarnya itu juga termasuk ke dalam sifat patriotisme, cuman lebih tepatnya menurut Ulun itu sifat nasionalisme. Bagaimana cara kita melestarikan budaya-budaya di Indonesia gitu loh. Apalagi di Indonesia kan terkenal dengan negara yang majemuk, dengan negara yang memiliki beragam budaya, suku, agama gitu loh. Dan kalau kita ngomongin tentang patriotisme, itu masuk ke dalam tindakan bagaimana kita melestarikannya gitu, teman-teman. Dan sebenarnya itu sangat relevan gitu loh, bagaimana anak muda melestarikan budaya-budaya, misalkan tari-tari daerah dan juga alat musik daerah gitu ya. Kalau di Banjarmasin angklung ya.
1: Sarunai.
3: Sarunai.
2: Sarunai. Agak asalnya. Okay. Panting juga ya, panting.
3: Panting. Iya, ya. Oke. Nah, Ulun kembali ke Datu, pulang Datu lah. Ini kan saat ini kalau kita lihat realitanya, Datu lah.
1: Betul.
3: Banyak orang tua.
1: Iya.
3: Ya. Yang melihat generasi muda zaman wahini inilah.
1: Iya.
3: Ada yang menyambat krisis identitas, Datu.
1: Betul.
3: Nah ya, krisis identitas ya. Jadi apa bahasa kita tuh, pencarian jati diri kan? Iya. Nah, semacam itu. Nah, tapi sebenarnya amun pian sendiri adalah melihat kanakan wahini inilah, itu buhan itu apakah bujur-bujur apatis atau tidak peduli dengan lingkungan bahkan dengan negaranya, atau justru itu salah satu cara generasi-generasi para senior ini menanamkan nilai patriotisme yang sudah sangat kaku, ketinggalan zaman, akhirnya kadakawa lagi diterima oleh anak muda ini. Kayak apa, Datu?
1: Itu ada berbagai macam jawaban ya. Mungkin jawaban yang paling pas itu, satu tadi sudah sampean sampaikan, terlalu kaku dari orang tua. Nah, karena memakai rumus mereka, tidak rumusnya rumus mereka, tapi pendekatannya masih juga dengan pendekatan cara-cara yang lama, mungkin dengan disiplin yang tadi saya uraikan di awal, ada memakai harus formal, harus aturan gini. Kan mau diajak, misalnya contoh kita ambil, kita nukil yang kita lakukan sekarang.

0: ya seperti olahraga ataupun apa ini prestasi-prestasi Gen Z yang sekarang sedang naik-naiknya jadi tertinggal, jadi nggak dipandang orang. Apalagi maaf aja di pemerintahan kita aja saat ini minim sekali mengapresiasi mereka Gen Z yang sudah mendunia. Bahkan salah satu yang tadi saya sebut, boleh saya sebut ya di sini ya, siswa SMA 12 itu pernah meretas apa kayak program NASA, program keamanannya. Ternyata dia dengan macam-macam teknik bisa masuk ke sana. Dan itu diapresiasi NASA. Tapi di benua kita, jangankan para pejabat daerah kita, dinas yang menangani aja nggak tahu. Bahkan nggak mengapresiasi. Nah ini, nah karena apa? Karena pihak, maaf sekali ini, pihak sekolah terlalu menyediakan jalur-jalur yang harus formal.
1: Aturan yang terlalu kaku gitulah.
0: Akhirnya orang yang mau angkat seperti saya atau mungkin yang lain-lain kan agak kalau gitu sudah cari yang lain aja.
1: Okay. Berarti Dato, kalau boleh dibilang sebenarnya kita nih kadanya kekurangan orang pintar.
0: Bukan banyak orang
1: pintar. Banyak orang pintar, orang cerdas, anak-anak
0: cuma
1: kita nih lah.
0: Apresiasi kita yang kurang. Salah satu ada tokoh kita yang menonjol itu, kalau saya boleh sebut nama beliau, boleh ya?
1: Boleh, Dato.
0: Pak Ibnu Sina. Ini kan sekarang jadi staf di
1: status gubernur ya.
0: Gubernur, dan mereka dengan ada lembaga yang beliau tangani sedang mengapresiasi siapa saja yang katakanlah prestasi apa segalanya, baik dunia nasional ataupun wilayah kita atau diri sendiri.
1: Oke.
0: Nah, ini seharusnya kita dukung yang begini-begini. Ayo, udah kalau ada anak sekolah kita, siswa kita yang prestasi, udah kita daftarkan apa segalanya. Kan saya dulu, ini cerita saya ya, saya pernah jadi guru BK di SMP 34, di ujung Klayan itu. Itu ternyata ada butiran-butiran emas yang terplanting ke dalam lumpur lah gitu. Gulat, atlet gulat, dan atlet menembak, serta atlet bulu tangkis. Kalau SN sudah langganan, dia harus latihan atau pertandingan ke tingkat dunia, pegulat. Dan ketika berhadapan dengan aturan harus ujian, harus ulangan, mereka kesulitan. Akhirnya saya terobos dengan, ini juga salut dengan Pak Muhyiddin dulu wali kota, sebagai ketua KONI, membuka sekolah kelas olahraga di SMA 2. Nah itu kan cikal bakal, tapi sekarang udah nggak ini lagi, nggak diperhatikan lagi, malah aturan kaku yang dipakai.
1: Nah ini sebenarnya kan sempat kasus juga ya kemarin ini beberapa atlet ya.
0: Betul, ini mematikan lagi, padahal kan kalau dilihat untuk kecerdasan, atlet lebih pintar dari orang yang kutu buku. Saya berani bertaruh lah, untuk bukan sebenarnya bukan untuk bertaruh, artinya membuktikan. Karena dia untuk misalnya menyerang, kalau dia atlet bela diri, dia harus menghitung sudut mana harus diserang. Nah itu kan perhitungan di bukan hanya matematika, sosial apa segalanya, psikologis harus dia kuasai. Dan itu latihannya nggak sebentar, lama, tahunan, harian, bulanan, mingguan. Dimatikan dengan aturan cuma ikut ulangan, examination apa segalanya itu benar. Itu aja. Saya kalau nanti ada orang dinas atau pakar pendidikan yang mau debat, silakan.
1: Oke, nah kalau buat Aditya dan Sandra nih ya, mendengar pernyataan saya di awal tadi.
0: Iya.
1: Nerima nggak dibilang seperti itu?
0: Iya.
2: Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tentang kasus isu-isu remaja ya.
1: Enggak, bukan itu yang terkait tentang dianggap apatis, yeah. tidak patriotisme,

0: dan tidak nasionalisme. Terima nggak dikatain seperti itu? Kalian ini terlalu abai gitu, nggak peduli.
1: Terlalu hiburan terus.
0: Terima nggak? Jadi sebenarnya harus yang seperti apa yang kalian inginkan gitu?
2: Iya. Iya, setiap hal pasti memiliki sudut pandang ataupun alasan di baliknya. Cuman kalau misalkan dibilang hal-hal seperti itu, terima atau nggak terimanya, balik lagi bagaimana sudut pandang kita memandangnya, bagaimana alasan di balik hal-hal seperti itu. Misalnya ketika kita ngomongin tentang kenakalan remaja, teman-teman, bahwasanya banyak anak-anak remaja yang krisis identitas, kita bilangnya. Krisis identitas bisa terjadi karena kurangnya peran dari orang tua ataupun kurangnya pendidikan yang memadai gitu, teman-teman. Bagaimana mereka diedukasi dengan hal-hal seperti ini. Kenakalan remaja bisa terjadi rentan dikarenakan remaja masih dalam usia ataupun emosi yang masih labil dan tidak bisa terkontrol gitu, teman-teman. Hal ini juga menyebabkan yang dimana hal tersebut menjadikan alasan untuk melakukan kenakalan-kenakalan ataupun perilaku-perilaku menyimpang seperti itu. Yang dimana pada akhirnya hal ini tidak dapat dibenarkan. Ketika kita ngomongin setiap hal pasti perlu solusi, menurut Ulun, solusi konkret dari kita semua ataupun lembaga masyarakat adalah stop menghakimi anak-anak muda ataupun remaja-remaja yang melakukan ataupun bersifat kenakalan remaja. Di sini kita tidak boleh menyalahkan siapapun, yang dimana semua hal juga tergantung dari individunya juga. Ada individu yang udah masuk di sekolah yang bagus, sekolah yang terbaik, tapi dirinya tetap melakukan hal-hal kenakalan remaja seperti itu, yang harus disalahkan siapa? Individunya. Soalnya sudah menyiapkan prasarana dan prasarananya juga. Cuman dari lembaga masyarakat, menurut Ulun, perlu adanya edukasi kepada anak-anak muda yang melakukan kenakalan remaja, dan juga dari rekan-rekan sebayanya juga, jangan menormalisasikan hal-hal seperti itu. Jangan membuat hal-hal seperti itu terlihat normal ataupun keren. Padahal sebenarnya hal-hal seperti itu tidaklah keren sama sekali loh, teman-teman. Banyak hal yang bisa kita lakuin untuk terlihat keren, bukan untuk seperti balapan motor ataupun mabuk-mabukan ataupun kayak tawuran gitu. Hal itu sebenarnya tidak terlihat keren loh. Dan menurut Ulun, hal-hal seperti itu tidak dapat diwajarkan ataupun dinormalisasikan. Perlu adanya edukasi dari masyarakat dan teman-teman sebayanya juga, teman-teman.
0: Oke, ini mantep nih Adit nih ya. Sebenarnya kalau yang perlu diedukasi sih bukan remajanya, Adit ya, orang tapi tua, masyarakat dan orang tua sebenarnya.
1: Iya, betul. Soalnya cara pandang menurunkan sikap nasionalisme dan patriotisme itu yang terlalu kaku.
0: Betul. Oke, yang dimana apa yang jadi orang tua A ya harus ya, A, B ya harus B. Padahal kan kita juga punya
2: keinginan sendiri juga.
0: Sendiri, betul. Dari Sendra nih, gimana Sen?
3: Dari pandangan saya sendiri.
0: Oke, ini aman, gak usah lihat contekan Sen.
1: Gak ada yang menilai.
0: Ini aman. Menurut Sendra sendiri gimana nih? Dianggap apatis atau tidak peduli krisis identitas segala macam.
1: Terima enggak?
0: Gitu. Terima enggak Sen?
3: Menurut dari pandangan saya sendiri tidak terima karena saya punya jiwa patriot. Contohnya saya datang di sini yang saya juga awalnya takut, tapi saya yakin sama diri saya sendiri bisa berhadir di sini. Itu contoh bahwa saya punya jiwa yang patriotisme.
0: Oke, tapi kalau melihat dianggap orang tua, bah, si Sendra ini anu juga aja, kada peduli juga lawan negara kita nih, ketinggalan zaman. Anu tok kaku, kada adabnya kurang lawan orang tua, kadang dianggap kayak itu. Gimana Sen?
3: Lebih ke orang tuanya sih, lebih kayak mencontohkan gimana,
1: iya, percontohkan
3: ya, yang baik atau tidaknya sifat dan perilaku anaknya.
0: Karena anak ini kan mumpetin nang tuha juga lah.
3: Yeah. Sebagai contoh.
1: Betul. Mungkin lebih lebih tepat kita gaungkan lagi apa moto Ki Hajar Dewantara. Yang tuturi handayani.
3: Tuturi handayani
1: itu. Dan terus-terusnya itu. Kalau dalam bahasa Banjar ada juga apa lebih gampang membuang batu ke pelataran, apa tidak mudah membuang batu ke pelataran. Artinya kita memberikan contoh itu bukan memberi contoh tapi mencontohkan.
3: Betul.
1: Itu yang susah.
0: Itu karena kan anak nih kalau ulun tahun nih kan mungkin pian sebagai guru kan inya kan melihat pola lah.
1: Betul.
0: Datulah.
1: Tingkah laku
0: tingkah kita
1: yang dilihat.
0: Jadi sikap melihat guru nih pina santai aja sekolah di kelas.
3: Betul.
1: Bahkan kalau kalau misalnya kita pun harus santai kan ada penjelasannya.
0: Benar.
1: Nah, ini begini-begini karena apa guru sampean agak santai apa segalanya karena mungkin satu beban kerjanya sudah selesai, sudah habis. Atau mungkin ada apa merepress stres apa segalanya. Jadi perlu santai, perlu hiburan, ya itu wajar. Dan makanya kalaupun anak muda ternyata saat ini dilihat terlalu abai, itu bukan bukan mereka abai, mungkin tadi dia mencari jati diri,
0: mencari contoh pulang
1: nih nggak usah jauh-jauh. Saya punya putra dua ya, dua orang ini beda. Ada yang satu keras, sifatnya idealis, macam-macam. Ada yang satu nggak peduli dengan sekitar, tapi dia kreatif. Buka usaha sendiri, modal sendiri, nangani sendiri, meng-hire teman-temannya sendiri. Akhirnya saya lihat, wah ini bagus juga. Harus di, sebenarnya harus kita dukung.
3: Harus disupport.
1: Nah, itu mungkin dengan dua yang di samping saya ini. Ini futsal dengan futsalnya atau ini dengan organisasinya silakan jalan menurut bukan kehendak dia tapi ya kita mengarahkan begini-begini loh. Kalau memang sudah ini jalan silakan kembangkan model apa dalam bahasa sekarang ATM.
0: Amati, modifikasi, tiru.
1: Modifikasi, tiru, modifikasi. Silakan itu dijalankan itu. Rumus, bukan rumus, artinya pegangan kita boleh yang lain lagi, bahasa sampean apa atau model sampean apa silakan jalankan, yang penting ke ujungnya sukses.
0: Sukses, benar, setuju. Nah, ya ini luar biasa, artinya memang terkait penghakiman kehakiman penghakiman
1: seperti jangan ada lah
0: yang dibilang Andi tadi kan tuh kayak sepihak menurut
1: betul orang tua
0: orang tua ya. Yang belum tentu juga benar sebenarnya. Makanya, latar belakang si anak kita nggak tahu kenapa mereka ikutan kayak ini. Siapa tuh memang di rumah orang tuanya keras juga kah atau karena diheran nih kah segala macam ya.
1: Akhirnya ya dengan pembawaan contoh orang
0: ada yang menerima ya. Mungkin di luar akhirnya umpet di luarnya di rumah ya karena diherani juga nya. Dan contoh-contoh juga terutama kan buat guru-guru nih ya. Datulah lu jadi ingat datu guru lu lagi di SMA. Ibu Asmi, beliau juga pas pembina Paskib. Beliau pernah menyambat kepada ulun ya. Terutama karena Edin fokusnya itu waktu itu guru sebagai contoh dan panutan Jasidin. Namun wibawa guru itu sudah kereda lagi ampih jadi guru Jasidin. Nah, jadi artinya namun guru ini sudah jarang masuk lah. Pina mengajar tuh pina lenyeh-lenyeh. Kira-kira dihargai murid lagi kada yo lah. Wibawa hilang.
1: Makanya tadi saya singgung apa pepatah bukan pepatah tagline lah bahasa sekarang tagline dari Ki Hajar Dewantara bapak pendidikan kita itu ada tuturi handayani ingal so sung telodo dan seterusnya itu artinya kalau bahasa Iwan Palas Umar Bakri itu harus jangan kencing berdiri, apalagi kencing berlari. Nah nanti anaknya akan cembalitan kencingnya. Nah ini kan lebih parah lagi karena melihat contoh yang kurang.
0: Kurang benar-benar itu luar biasa. Gitu. Artinya jangan salahkan Gen Z. Jangan menghakimi mereka terkait nasionalisme patriotisme, tapi kita sebagai seniornya, para yeah. orang tua yang harusnya lebih dulu mencontohkan kepada mereka agar yeah. mereka tuh punya panutan dan tidak salah jalan tentunya.
1: Yeah. Kita mengarahkan aja lah, terserah mereka mau ATM-nya bagaimana, dan kalau memang itu bagus, ya jalankan. Jangan segan-segan. Kalau sampean harus mendebat guru, ini mungkin ada guru sampean, boleh. Kalau itu untuk kebenaran, silakan.
0: Benar, setuju.
1: Artinya nggak ada larangan. Dulu aja, nih agak ini ya, agak apa kepribadi. Saya lebih enak mencontohkan, memberi contoh, bukan memberi contoh, mencontohkan dengan contoh pribadi yang kurang, mungkin kurang etis di dunia pendidikan. Tapi ternyata alhamdulillah sampai sekarang saya eksis dengan apa model-model yang saya terapkan. Ketika saya sekolah, saya sering angkat tangan terus. Kalau masa bodoh teman mau bilang, oh ini PIA-nya bertakun terus. Memang kita nggak ngerti kenapa harus diam.
0: Benar.
1: Tanya, dan kewajiban guru untuk menjelaskan.
0: Betul.
1: Atau memberi apa jawaban yang, ya katakanlah yang nggak ada yang pasti sebenarnya. Tapi paling nggak mendekati kepastian, kesempurnaan. Itu yang harus dicari.
0: Jadi namanya ada guru menyambat, betakun terus, salah gurunya berarti.
1: Itu gurunya suruh sekolah lagi.
0: Ampih jadi guru.
1: Ya,
0: mau kami betakun terus, adukin, ampih jadi guru.
1: Nah, kok, itu tadi guru sampean, Ibu Asni, itu senioran saya.
0: Luar biasa.
1: Kebenaran, nih hormat saya buat Bu Asni ya, yang kemarin sempat juga jadi senioran saya. Dia salah satu menwa.
0: Iya, benar. Iya. Guru SMA 6 tuh beliau.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kada berasa dah tuh kita sudah 58 menit sampai 21 waktu Indonesia
1: ini
0: Tengah.
1: Closing
0: statement dari ya mereka dari mereka berdua nih, dari
1: Endra.
0: Endra lu.
1: Sendra.
0: Gimana itu? Penutup Sen. Ada Adit dulu, Dit.
2: Oh ya.
0: Closing statement nih, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman buat sebaya kalian nih, gimana?
1: Iya. Terhadap
2: oke, ini. Mungkin dari kesimpulan diskusi kita ya, ngobrol-ngobrol kita,
1: ngobras,
2: bahwasanya sifat patriotisme, nasionalisme di Gen Z itu masih sangatlah relevan teman-teman, seperti yang udah dijabarkan sebelumnya. Apalagi di zaman yang serba digital ini, patriotisme ataupun tindakannya udah berbeda, bukan dengan perebutan wilayah ataupun kekuasaan, melainkan dengan edukasi digital, bahayanya misal edukasi tentang bahaya tawuran ataupun bahaya mabuk-mabukan. Kita edukasi lewat media sosial, teman-teman. Dan setiap anak muda itu memiliki bakatnya masing-masing. Semua anak gak cuman punya bakat di MTK, semua anak gak cuman punya bakat di biologi, kimia, ataupun fisika. Bisa jadi anak-anak memiliki, beberapa anak muda memiliki bakat di bidang olahraga. Ketika mereka di kelas, mereka dipaksa untuk belajar sedangkan mereka tidak paham, terus dicap bodoh. Hal itu bukanlah hal yang benar, teman-teman. Apalagi dengan peran seorang guru yang sangatlah krusial dalam kemajuan pendidikan di negeri kita tercinta ini, teman-teman. Mungkin cukup dari Ulun.
0: Sendra,
3: untuk saya
0: ingin menambahkan, Sen, silakan, Sen.
3: Udah kayak gitu aja.
0: Yeah. Oh sama aja Marit ya. Iya, oke. Oke. Baik, mungkin Datu ada yang ditambahkan sedikit, Datu.
1: Begini. Baik, ini sudah kita lihat cara pandang masing-masing Gen Z yang mewakili, maaf, artinya bukan saya mendiskreditkan lokasi ya, tapi ini dari kecamatan selatan dan timur, saya dari tengah, karena posisi saya di Pasar Lama itu kecamatan Banjarmasin Tengah, jadi selatan, timur, tengah. Nah, alhamdulillah sudah terlihat seperti apa penjuru mata angin yang bermacam rasa dan tes dan pandangannya. memandang nasionalisme dan patriotisme itu sebenarnya dengan anak muda sekarang, dengan kaum Gen Z sekarang sudah betul. Dan ya memang di sana sini ada yang harus diarahkan, betul, harus ada dibimbing. Nah inilah peran kita sebagai orang yang terdahulu, bukan orang tua ya. Saya merasa belum tua. Ya, jadi orang terdahulu aja. Senior,
2: generasi sebelumnya.
1: Nah, jadi itu yang harus kita apa lakukan, dan jangan menghakimi, bukan hanya kita pintar menghakimi, tapi mencontohkan dalam tingkah laku dan aturan yang kita buat mereka-mereka kaum generasi Z atau generasi sesudahnya, generasi Alpha. Apa segalanya. Okay. Itu.
0: Terima kasih.
1: Dan semoga ini didengar oleh para pejabat dan petinggi kita ya.
0: Amin.
1: Tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Karena ini saya laporkan ke tingkat pusat ya. Di LPRI, Watimpus LPRI itu Dewan Pertimbangan Pusat Legion Veteran, itu para jenderal ininya yang di sana yang duduk. Dan ini sudah dimonitor mereka. Alhamdulillah kita sudah, katakan saja, Pro 1 RRI Banjarmasin sudah mendunia. Terima kasih buat Bung Adit dan rekan-rekan di RRI Pro 1, dan terutama buat Bung Padli yang selalu siap menerima kami dengan komunitas-komunitas yang saya bawa. Dan insya Allah untuk setengah bulan ke depan masih saya rahasiakan, tapi ada kejutan nanti.
0: Nah, ada kejutan ini.
1: Ya.
0: Baik, nah, ya. Terima kasih Datu dan kawan-kawan semuanya, pendengar dan pemirsa. Demikian perjumpaan kita di Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas. Kita jumpa lagi esok di Ngobras dengan topik yang berbeda. Saya Ritu ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
6: Soalnya minim gelar kita.
4: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
7: Tapi ini berdiri dari 2017.
4: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
8: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
9: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
11: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
4: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: bergabung dalam irama lagu kenangan dari tahun 80-an, Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa TikTok. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Melodi Memori untuk edisi hari ini ya, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Baik, pendengar dan pemirsa, bagi Anda yang ingin merequest lagu memori, lagu kenangan Anda di dua line telepon kami, kita singkat aja ya hari ini ya. Jadi langsung telepon, request lagu apa, terus juga kirim salamnya boleh deh buat siapa gitu ya. Jadi lagu-lagunya yang bisa dipilih itu lengkapnya cukup banyak nih, Aditya udah nyiapin ya, nyiapin stok di story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin ataupun di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Oke, lagu-lagu yang bisa dipilih ada Panggung Sandiwara, Nicky Astria, kemudian All Out of Love dari Air Supply, kemudian Cool Desak Ahmad Dhani featuring Andra Ramadan, Cinta Kita Ami Search featuring Inka Kristi, Cinta Vina Pindawinata, kemudian I Will Be There For You dari The Rembrandts ya, kemudian ada Stand By Me Oasis, Langkah Seiringan Eksis, Nyanyian Suara Hati Inka Kristi, kemudian Selalu Untuk Selamanya Fatur, kemudian Sinaran Sheila Majid, ada Forever Young dari Alpha Vial, Iklim Mimpi Yang Hilang, Java Jive, Selingkuh, Desi Ratnasari, Tenda Biru, ada Obi Masek featuring Helen Sparinga, Melody Memory, ada Aisyah, Janji Manismu, The Police, Every Breath You Take, kemudian Voodoo, Salam Untuk Dia, Nur Afni Octavia, Aku Tak Pernah Bosan. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih. Langsung ada dia terima telepon ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siap Bang Herman.
2: Iya, Bang.
1: Oke, lagunya apa Bang Herman?
2: Tadi sana, Salam Dari Bang.
1: Ya?
2: Mimpi Yang Hilang tadi.
1: Iya, ini gimana nih suaranya bagus?
2: Kenapa?
1: Requestnya apa Bang Herman?
2: Di Malaysia atau Malaysia tadi?
1: Yang mana?
2: Itu Salam.
1: Apa?
2: Salim.
1: Salim. Kerda Salim.
2: Adalah Salim no.
1: Mana? Iklim. Bukan. Eksis.
2: Iklim.
1: Iklim.
2: Inge.
1: Oh iya Iklim, siap.
2: Ya.
1: Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya itu si Babang Babangnya Kakak Hendy itu Korea, Pak.
1: Iya, oke.
2: Okay. Babang Hujan.
1: Siap.
2: Ya sama kere kano di abang apa aja ya itu aja makanya
1: oke
2: sendiri yang di belakang makanya nah
1: oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, kita main cepat aja hari ini ya. Ada siapa lagi nih kita terima di sebelahnya lagi nih, waduh di telepon WA mati ternyata ya. Oke, telepon yang sini lagi deh berarti ya. Halo Melody Memory. Assalamualaikum.
3: Malam Melody Memori. Assalamualaikum Bang Aditya.
1: Waalaikumsalam Mbak Rike.
3: Alhamdulillah.
1: Lagi rame nih kayaknya di mana nih?
3: Biasa, kan di sebelah tempat kafe.
1: Oh alah.
3: Oh alah, dikira orang mantu. Belum mantu aku, Mbak. Okay. Iya, berisik banget ya.
1: Enggak juga sih, cuman kedengaran rame aja gitu.
3: Iya, tiap malam lah. Kecuali malam Senin kan libur kafenya.
1: Malam Senin. Oh, kemarin udah liburnya.
3: Iya, kalau minggu malam. Aku minggu malam padahal mau masuk Bunda Ica. Tegurin sekali. Kesirep Bang Adit.
1: Kesirep.
3: Lagunya apa aja Bang Adit? Aku belum
1: mau. Lagunya ada Nicky Astria, Panggung Sandiwara. Kemudian Vina Panduwinata, Cinta. Ada Fatur, Selalu Untuk Selamanya, Java Jeff, Selingkuh, Obi Masek, Melody Memory, Nur Afni Oktavia, aku tak pernah bosan. Fudu, salam untuk dia. Desi Renasari, Tenda Biru. Yang mana nih?
3: Kayaknya Fatur aja deh.
1: Fatur aja, oke, siap.
3: Aku baru pertama kali ini loh yang buka lawang.
1: Enggak, udah duluan Herman tadi.
3: Alhamdulillah, padahal aku gak sekalian, paling udah telat ya, sekalinya bisa masuk. Itu salamnya buat Ibu Bambang. Ibu Bambang, ayo Ibu Bambang, ini ditunggu. Ditunggu Bang Adit. Terus ada Mbak Usi. Mbak Usi lama ya gak gabung, Mbak Maimuna. Terus ada Mbak Pina, itu lama juga. Pak Tico yang menghilang semuanya tuh. Putri Mawar, ada Bang Roy, ada Bang Ojan, Bang Herman, ada Bang Ali. Terus ada Ibu Fatima Umar, ada Mbak Lembagawati. Namanya bagus itu namanya. Lembaga Negara. Oh, ada Acil Fatima juga Mas, di mana itu?
1: Hah?
3: Baru ya lupa. Terus Acil Fatima.
1: Acil Fatima yang ada di Tanjung.
3: Oh, di Tanjung. Yang Kota Baru siapa itu?
1: Kota Baru ya kemarin yang Fatima ya, Acil Fatima. Kota Baru kayaknya atau Tanjung ya?
3: Kota Baru. Iya, ada Mama Dan. Aku kadang lupa Mama Dan nih. Terus ada Amang Boy juga, ada Bang Rama, Bang Mihat, Bang Yono, banyak bang-bangnya, Bang Aditya. Terus ada Abah, Abah Kalbi, Abah Ica, Abah Tiara, terus ada Bang Mas Ri juga, semuanya bungkus dah.
1: Oke, kebanyakan mas-mas bang-bangnya.
3: Sehat selalu, kompakan selalu. Bang Adit, sama keluarga yang di rumah, dimanapun pokoknya.
1: Amin, amin, Rabbal Alamin.
3: Amin.
1: Ke Jawanya, nggak tahu lagi nih kapan.
3: Ke Sidoarjo. Sekalian ke Juanda. Ya udah, makasih waktunya Bang Adit.
1: Oke,
3: ya.
1: Siap Mbak Rike.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan lagi ke Jawa? Rencananya sih 2027 mau ke Surabaya, Malang, dan Jogja. Ceritanya gitu. Rencana loh Mbak Rike, rencana. Kalau tahun ini cutinya wesente, udah habis cutinya, gak bisa lagi mau jalan-jalan nih. Tapi kalau tahun depan, insya Allah dalam kita habisin cutinya 2 minggu, itu mau ke tempat Mbah dulu di Surabaya, tempatnya Pak De, Nyekarse, terus juga ke Malang. Habis ke Malang baru ke Jogja. Baru dari Jogja balik lagi Banjarmasin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Apa kabar, Mak?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah di rumah kah?
4: Di rumah sudah.
1: Ulun betakun semalam tuh, ulun di mana rumahnya, ulun?
4: Kenapa?
1: Ih, kada anu kan hadiah tuh di mana rumahnya gitu nah. Anu, penasaran juga ulun. Kok pindah ke rumah ulun?
4: Penasaran. Bisa juga.
1: Di mana, di Handil kah lain?
4: Lain.
1: Arah
4: siapa nih? Mihat.
1: Arah Mihat.
4: Mihat Miskol.
1: Oh, Mihat Miskol. Ulun kira arah ke rumah Mihat sana, ke Anjir sana rumahnya Jomnya Bang Jul.
4: Ya itu di anu sini aja, di Sungai Andai ini aja.
1: Oh, Sungai Andai itu juga.
4: Parak aja itu di anu tuh di PWI.
1: Bemaju pada pian berarti lah.
4: Bemaju.
1: Ulun kira ke belakang lagi jalan tambus apa tuh ngarannya terantang.
4: Ada maunya sudah nyerdi surveinya di situ, ada maunya.
1: Oh, di bawang-bawang kan kena
4: hujan. Nyaman di situ wadahnya teh hok.
1: Oh iya.
4: Di wadahnya hok.
1: Oh, ganal rumahnya hok. Lagunya belum requestnya nih, Mas.
4: Sebelum wadahnya. Ya, makanya nyaman wadahnya tuh di Galanggar. Sebelum masuk komplek masjid. Nah, nyaman loh Masjid Raudah tuh.
1: Oh, di muka bujur. Parak Masjid Raudah iyalah. Nyaman-nyaman alhamdulillah. Hadiah-hadiah dari laki lo.
4: Alhamdulillah.
1: Nah berarti kan punya kayak itu kan rumahnya sudah ganal aja kan, karena acaraan kan udah pian aja, keselamatan ke apa segala macam udah IP aja.
4: Ayo bisa.
1: Jadi anu jangan lagi di udah IP aja kita gunul-gunul. Nyaman dicariin pulang. Aduh, hai. Lagunya apa nih, Mak?
4: Apa yang ada lagunya?
1: Ini ada Nicky Astria, terus ada
4: yang Malaysia-nya ada apalagi?
1: Kalau Malaysia tadi Iklim, Mimpi yang Hilang, I'm Missed Inka Christie, Cinta Kita, Exist.
4: Nah, anu tiga, anu tiga Christie tiga indah.
1: Amilah siap, oke deh Mak.
4: Dah. Salamnya fotokopi Mbak Rike tadi tuh lengkap dah kalau dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
1: Lengkap ya partner dah Mbak Rike.
4: Fotokopi aja anu kada tapi lantang fotokopi.
1: Kopi paste selesai udah tuntung.
4: Ya, tuntung itu mah aja sekejap aja. Hat habis ini hat aja lah, hat lah. Ayo hat lah. Buat mihat. Selamat berjuang buat Adit yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita
1: sebarang. Amin, amin, amin.
4: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ramadan suara itu putus-putus, palak habis lah. Oke, dua lagu dulu buat Anda pendengar dan pemirsa yang mau di TikTok juga mau nyapa-nyapa, nanti kita sapain ya. Ada dua lagu, Mimpi yang Hilang dari Iklim dan Selalu untuk Selamanya dari Fatur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mat, coba lihat mat mereka, mat.
4: Yang mana?
3: Itu, jeneng foto-foto.
4: Oh, biasalah, dang. Dokumentasi penting, dang.
3: Paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
4: Ah, sama kayak kita, dang. Abis absen, keluyuran, dang.
3: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
4: Iya juga ya, dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, dang.
5: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11

0: Terus satu kenal informasi dan inspirasi pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Melodi Memori. Kali ini Aditya ingin menyapa dulu buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok ya. Kita sapa dari Bang Rama ya, 43. Halo Melodi Memori, halo juga Bang Rama ya. Ada Bos Sukari, assalamualaikum. Malam Abang, gimana kabarnya? Baik, sehat ya. Dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten ya. Mau nitip salam buat Bapak Bos Agus Dermawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke, Abang semoga sehat selalu ya, dan diberikan umur panjang sekeluarga, amin ya rabbal alamin ya. Citando nyimak terus pokoknya ya. Sambil ngapain nih? Sambil masak kerupuk ya. Mungkusan. Oh, sambil membungkus kerupuk gitu kah? 2 RT di rumah bosku di Pasar Kramat Harja. Oke. Okay. Terus ada siapa lagi ini? Kita siapa lagi dari Ujang Padil ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam ya. Ada Lin Abron juga, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam juga Bang Dede juga nih ya. Ini anu mantri teladan. Mantri namun bahasa Banjar itu apa lah? Mantri itu bahasa Indonesianya apa? Mantri itu anu apalah man. itu menteri, kalau nya pemimpin yang anu tuh menteri, ini mantri. Nah, orang-orang nama ubeti intinya gitu, namanya bisa betul tambah. Bang request lagu Nika Astria. Oke, Nika Astrianya kita naikin ya. Terima kasih Bang Dede tadi request lagu Krisya, kita naikin juga udah. Oke, siap Bang Ujang Padil ya. Bang Ujang Padil, Niki Astrianya kita naikin ya. Terus ada siapa lagi nih? Bentar ya teman-teman yang lain ya. Kita gantian ya, TikTok dulu nih itu bacain ya. Karena ngamuk nih yang di TikTok gak dibacain ya. Amin, sehat-sehat selalu. Pian Omlah, siap Pak Haji Mantri ya. Terus ada siapa lagi nih? Lagunya Adit aku ngikut aja. Siap Bang Rama, lagunya kita ikutin buat teman. Semangat Adit dari Bang Fauji. Sehat bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin ya. Pesan kopi susu ya. Iya, malam-malam kayak ini kopi susu jangan gin. Kira kau guring, esok pegawai pulang mangai. Nah, monitor sambil misi Banyu jero Ramadan, yakni buat teman-teman di seluruh kota Banjarmasin dan sekitarnya atau dimanapun Anda berada. Ini kan lagi musim kemarau, Banyu pinang alih, jadi harap berhemat ya. Terus Banyunya juga kalau untuk Banjarmasin sendiri ya, kalau soalnya intake Sungai Bilu ini dimatikan total, jadi ada sedikit sendat distribusi ke pelanggan ya untuk air karena Banyumasin, Banyuhanta, jadi mohon dimaafkan ya. Terus ada siapa lagi nih? Iya tukang suntik, mantri itu tukang suntik. Tapi kalau nyawa Om Dede nih bisa jawab itu tambah. Ya soalnya anu ya kalau Om Dede yang belum dapat jodoh minta bertambah, minta Banyu Om Dede ini lah kasih ya kalau. Lalu terima kasih satu telepon lagi ya. Assalamualaikum.
1: Malam Bang Adit.
0: Siap Bang.
1: Apa kabar baiknya?
0: Apa kabar baiknya? Kabar baiknya tuh anu Bang, baawan Bang, sudah cuman hujannya belum turun lagi.
1: Mulanya udah anak turun ya Pak. Gua ada burang ini banyak karing.
0: Aduh, tapi banyak ada hantar lagi loh Martapura sungai.
1: Mana sungai? Di daerah Tumpung Poli mana
0: sungai ada? Ada kalau Bang, ke arah masjid sana, ke arah pesantren tuh.
1: Karingan juga gua tuh.
0: Bah iya Am. Aduh. Maka sekumpul ini masuk tinggi kan, sumur ini bisa karing bubujuran.
1: Banyak penukar banyak ada gua.
0: Bah.
1: Hari-hari ubun ini berjual banyak.
0: Anu, apa sejerigen kah segerobak?
1: Kalau nya 1.200 itu 100.000 gitu
0: ya. 1.200, 100.000?
1: Iya. Tandon tau lo Tandon.
0: Iya tahu. Di Banjar larang lagi mang eh.
1: Kenapa?
0: Di Banjar larang lagi.
1: Belum mulai sini penjualnya.
0: Nah itu dia masalahnya. Rasanya di komplek Ulun Tule di Handil Bakti itu kalau kada salah menyekara 2,5-200 rasanya.
1: Iya.
0: Aduh. Lagunya apa?
1: Lagu Manca.
0: Yang mana?
1: Yang Forever apa tadi itu?
0: Ini ada yang All Out of Love dari Air Supply, Oasis, Stand By Me.

0: nyaman aja ya Allah.
1: Amin, amin Allahumma amin.
0: Ya, yang penyiarnya juga ya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ozan ya. Ais, ada Bang Eza nih udah standby. Kita terima dulu Bang Eza. Assalamualaikum.
2: Bang Aji.
1: Lawas kamu hadangi.
2: Sudah aduh, anak nguing udah.
1: Kalau kau lagi request lagu Bang. Kalau kau lagi request lagu.
2: Iya sudah.
1: Hibak dah, requestannya ada 4 dah.
2: Ini menutup lawang ini.
1: Ada juga Pak menutup lawang, belum lagi menutup lawang.
2: Iya, kamu salam Mang Haji.
1: Salam balik, lawan beliau. Amin, amin, Allah, amin.
2: Terima kasih pemilihan untuk nih.
1: Amin, Allah, amin.
2: Apa salatnya Mang Ulun?
1: Hah?
2: Hah?
1: Apanya anak apa?
2: Hah? Baca kitab kuning kayaknya.
1: Minimal juz 30 atau juz amal lu hafalkan lu melewat duha sampai anas.
2: Bisa aja untuk
1: ya. Melewat duha sampai anas lu paling kada. Nah, bagus lagi lu juz 30.
2: Ajari pokoknya.
1: Nah, itu mah hafal karena belajar. Amun belajar membaca pulang kayak kisahnya apa bila kawin nih kam. Mulai alif lah kulajari alif bata.
2: Huruf aduh ya cerita ajami ya tadi. Doakan aja mama nanti itu lah.
1: Amin amin insyaallah mama amin.
2: Benar-benar kau normal lagi batis di
1: nanti. Amin insyaallah insyaallah amin.
2: Ini lagi mendengarkan aja nah.
1: Makasih lah. Nggih sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namunnya Pina masih sakit dia bawa ke mantri. Nah, namun mama Pina masih sakit bawa ke mantri. Ini biasanya mantri ini ada anu disuntik-suntik apa gitu nah. Terkuat sedikit batis sendi-sendi itu biasanya kayak itu lah. Biasanya bang lah. Oke, di 44 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, satu penelpon lagi kita terima. Halo, Melody Memory.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Handi.
3: Iya. Handinya sudah masuk perataan, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Kakaknya mengalah aja
1: bang. Kakaknya pulang.
3: Iya. Ibak pun pantawa.
1: Ibak, cuman anu dua ikong anu Pandawi belum masuk lagi.
3: Pandawinya belum masuk
1: nih. Nang seikong tuh nya sudah berpadah beduh lu mulai awal bulan Rabiul Awal semalam sudah berhabar.
3: Iya, ini grup maulidnya di sana kan.
1: Ya karena masuk grup maulid jadi kemungkinan jarang masuk.
3: Iya kak, tapi monitor aja bila sawat kok wajinya.
1: Nah, namun yang di bati-bati, wallahualam, nah karena babar lagi nya nah.
3: Sama, itu just malam babar jual lawan sampai waktu padli siaran kak.
1: Oh iya kak, bah sama am.
3: Bagus aja nyala. Coba dapat laki yang soleh aja
1: lah. Amin, ruh amin. Nah itu nah orang Astambu tuh betakun kayak pandak. Handak anu syarat jadi laki soleh.
3: Belum belajar mandi wajib.
1: Salah berarti lu madahi lah. Apalakan mulai anu wat duha sampai anu itu salah berarti lah.
3: Iya wajib dulu.
1: Ih ketinggian ilmunya suruh menghafal juz 30 salah berarti.
3: Empat doain dulu. banyak yang sunat-sunat, jangan terlipang. Aduh, makanya yang di Karangintan sudah lihai.
1: Ayo jangan namanya Eja masuk takoni bilang ya bacaan mandi wajib apa baca?
3: Yang disiram mana berdulu? Jadi caburin sungai lah.
1: Bujur mananginya.
3: Naik selesai.
1: Aduh.
3: Musim hujan main ini juga banyak ada jalan. Lumpurnya marah ya
1: nak. Kada nyebulin kayak di Arab tuh begaling di pasir.
3: Tapi tenang aja di wadah putri itu sungainya masih gak langsung masih dalam masih aman aja.
1: Wadah putri ibu jur masih aman. Sungai Martapura itu di Parakandang Tekaring.
3: Untungnya di kolam nilainya sih udah berjawa.

0: Nu da, cu ne bine, bine, bă, bă, de băsit tot, mă ne va deba.
1: Ya Allah Karim. Oke, jawaban buat Eje, pertanyaannya sudah terjawab aja ya. Belajar niat mandi wajib lu Jae.
0: Jalan putri ya, amin.
1: Kirim salamnya bang, Kakak Handi. Mungkin misalnya buat siapa dulu nih?
0: Bisa ngerti-ngerti ya, tadi ya lo. Jadi Herman, ini masih maju mundur juga. Ini takut, Erano, gangnya wajah majat namanya gang apa? Sultan Adam tuh.
1: Oh, lu kan diingat ngaran kompleknya tuh, nah?
0: Ada gangnya masuknya dulu.
1: Iya itu, nyelen gang komplek.
0: Oh, komplek ah?
1: Iya.
0: Belok kanan lo dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dari Nonyar.
1: Banyak belokannya di sini nih. Mulai Banuanyar tuh banyak belokannya.
0: Aduh, dari Sultan Adam itu nah, jalan rayanya terus udah kanan lo.
1: Ah, kalau dari simpang 4 tuh terus lagi di jembatan Banuanyar turun lo.
0: Terus.
1: Nah, itu kan ada simpang 4 tuh lampu merah.
0: Simpang 4 terus.
1: Nah, terus lagi namun belok ke kanan, belok ke kiri. Itu kok ada Pak Haji Damsyah, belok ke kanan kok ada Mama Madan. Ini terus.
0: Andai lawan apa tuh? Jari Saleh.
1: Jari Saleh. Harus lagi nah tuh belok mana yang mana tuh banyak tuh komplek tuh belok mana yang mana tuh.
0: Hadirnya tuh muka dan buka.
1: Nah.
0: Pak Anu Jam Sanu kalau Jari Saleh kah?
1: Siapa Pak Jari Saleh jadi Jari Saleh?
0: Oh, itu para orang cinta tuh parah.
1: Masjid. Aduh, di seberang apa? Oh, enggak inget nah, Pak Jiram satu pokoknya di higa orang berjual itu nah yang taso-tasoan tuh nah.
0: Oh, taso bangunan.
1: Heeh.
0: Oh, iya parah kan jalan cinta situ. Jalan cinta kan di seberangnya kebun binatang.
1: Oh, jauh lagi kan Pak Ji. Pak Ji kan sampai sana, Pak Ji masjid belum sampai lagi.
0: Oh, parah kaja waktu lah.
1: Dari simpang 4 lampu merah tuh parah kaja. Pokoknya imbah taekwondo 2 kah rasanya. Betaruh sedikit.
0: Nah, Herman Petakun gang tadi nah.
1: Itu di situ kan ada tulisan gang komplek, rata-rata tulisan komplek kalian gang tulisannya.
0: Dari si Bang Patin jauh ada 200 meter lah, 300 meter.
1: Habis.
0: Oh, kalau kawan gua yang di seberangnya Capil.
1: Oh, mandat harus lagi.
0: Oh, harus lagi. Oh, teman aja. Soalnya seberang Capil itu anak kawan gua tuh pun Cina, anaknya kenal mandat kira.
1: Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu.
0: Teman kuliahnya kok.
1: Apa sama-sama anu kah? Madu tuh apa lo kuliahnya kata hujan ah?
0: Teman-teman kuliah.
1: Apa lo madu tuh ya? Kamu tuh kaget nah, fisip kah? Apa yuk kaget nah? Oke deh.
0: Alis itu pulang pergi melewati situ kalau ada.
1: Karena lo liat muka, kalau liat belakang.
0: Mana? Belakang mana?
1: Kalau nya lewat Banuanyar terus belakang arahnya ke ulun.
0: Oh,
1: ulun lewat Unlam.
0: Oh, sana.
1: Soalnya kalau lewat belakang tuh anu sudah dipajahi Pak Haji Damsah sudah rajahnya.
0: Namanya hantunya.
1: Di jembatan tuh nah sudah dipajahi aku pajahi kam ditai raja situ jadi denda kada jadi UM.
0: Oh, ini kuburan-kuburan tuh banyak hantunya.
1: Lain kan lewat kuburan, lewat jembatan Banuanyar.
0: Banyak
1: nah, di situ jurun Pak Haji dalam sana jurun heh membukakan lawang di situ lalu koler lewat situ lagi dah beli muka aja jurun.
0: Oh iya kah. Oh iya. Itu takonan Herman berarti belum jawab mana. Yang bisa mengetahkan. Ajakin aja. Sekarang saya mau unjun Jerman. Kenapa mau unjun? Ada mau insan.
1: Aduh.
0: Nah, habis itu lah waktunya bisa kan aja dah.
1: Ah, habis dah lagu pulang 2 butir lagi nah, kita siapakan.
0: Ah, entar lagu pokoknya.
1: Akar Kawa, diputarnya kena jam 11.
0: Mas tenang aja biasa aja lan.
1: Oke. Okay. Lagunya apa pian?
0: Fudu
1: ah. Fudu. Oke, okay, siap.
0: Mangga dan bodoh. Kulesa.
1: Oke.
0: Siapa lagi sana habis itu soalnya Elan Pandawi kada masuk, Pandawa masuk kan masih aja luas kuyo. Jadi ini marbot lah. Ya sip. Yang di belakang Mosek itu kah?
1: Karena tahu lu jarang di jorongnya kada hafal.
0: Oh Oh, jarang sana lah.
1: Di Jorong sana sih, Den.
0: Tapi aman di sana, Jorong tuh jarang hantunya. Banyak di Banjar.
1: Kada juga. Kalau nya di Jorong tuh lain hantu, binatang. Ngeri.
0: Apa?
1: Babi lah kadang tuh, kena sapi lah kerenceng-kerenceng, tapi sapinya kereda, timbul kerencengnya aja yang berbunyi.
0: Oh, kerenceng sapi yang suaranya.
1: Itu Ranjak Banar. Pokoknya daerah Plehari itu rata-rata kebanyakan kayak binatang, apa segala macam gitu nah.
0: Hantu sapi lah.
1: Ular kadang tuh, kadang babi.
0: Ular bujuran ular tuh.
1: Ada juga yang kada bujuran ularnya.
0: Barang ketahuan dari mana bunyi?
1: Namun ular tuh anu gresek-gresek-gresek dikira tuh tikus, soalnya ular.
0: anu wadah aku tuh anu ambulan, suara ambulan gak ada ambulannya.
1: Suara ambulan, ambulannya gereda lah.
0: Ini orang mobil gereda.
1: Waduh. Seram om tuh ya.
0: Bah, punya dari rumah aja tuh ngeri apalagi di
1: jalan. Anu kita sudah jagin lah, kenapa Haji Idam sah mendengar ini menelpon kena ngalih.
0: Ini kata jubahnya mengganggu yang lamak-lamak tuh bujurannya.
1: Alhamdulillah sudah bisa ulun. Jangan belum bisa takut tadi bisa.
0: Padahal goreng situ aja.
1: Aduh.
0: Tinggal lima sih goreng aman. Aman loh. Diangkat dia
1: dibuang. Aduh. Nasibnya lagi jereh apa nih Bang Raman nih? Rakawai Bang ai. Oh, ada Bang Raman di mana nih? Sungai apa Hadin?
0: Apa?
1: Bang Raman ini di mana nih Bang Ramli nih?
0: Bang Ramli ini aduh lupa pokoknya nah.
1: Apalah Sungai Tiung jereh apalah? Kadinget nah.
0: Pada ada mihat mun
1: tadi tuh.
0: Tuku. Anunya masin menjer situnya.
1: Oh, maginnya situ parak-parak laut dah. Ayo deh Bang, kita habis waktu Bang, kita nak muter lagu dulu Bang. Makasih Bang ya. Jangan, nak muter lagu dulu.
0: Kita ini bunyinya bisa mengacak itu bisa. Yang dikacak pun dasar yang lama-lama kunjuran.
1: Iya, inggi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar satu lagu dulu, Cinta Kita, Ami Search.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi pendengar 59 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia tengah. Ya artinya Aditya harus undur diri dari indera dengar Anda di Banjar Masin Malam Melody Memory malam kali ini ya. Tapi jangan khawatir ya, nanti lagu-lagu yang masih belum sempat keputar masih akan Aditya putar nanti kelanjutannya di pukul 9 nanti. Aditya pamit, terima kasih juga buat teman-teman di TikTok ya. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mat. Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibagikan atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within karya Anthony Robbins masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant karya Anthony Robbins dari RRI untuk Indonesia.

abadin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

promosi dan inspirasi pada 52 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengahnya. Aditya harus undur diri dari Indra dengan Anda di Banjarmasin Malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Renungan malam pemenang kehidupan. Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Mukanya pun cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang pertama. "Ia masih merasa jengkel." "Ya itu masalah dia. Dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lainnya. Toh itu gak ada kaitannya dengan kita." Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri sendiri. Tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba jadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang itu. Coba renungkan, mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dari program Satu RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Pancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat terpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Satu RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Sembilan tujuh koma enam Pro Satu FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia dimanapun Anda berada. Dan saat ini Anda sedang mendengarkan Banjarmasin pagi ini bersama saya Fadli hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang kumandang azan subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, yang insya Allah akan berkumandang kurang lebih pada pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Jelang kumandang azan subuh, kita simak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Jumran dan Sari Tilawah oleh Bardia. Bacakan Quran Surah Ali Imran ayat 16 sampai dengan 18.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu.
2: Sadaqallahul Azim, sadaqa Rasulul Karim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah tiba waktu salat subuh di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang menjalankan. Allah.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu. Doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, Ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tunggu mendengar dengan para pencarimu menemani Anda di pagi hari ini. Dan kita jelang sesaat lagi, nantinya kita akan sama-sama berdialog, berdiskusi dengan narasumber kita pada pagi ini, Akademisi Winantasari Dr. Nuryadin SAG SHMAG, dengan topik Merdeka dengan Makna Islam, yang nantinya kita akan segera ikuti sesaat lagi. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, bagi yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh, alhamdulillah mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kota Banjarmasin dan juga sekitarnya terpantau asap lumayan berkurang pendengarnya dibandingkan hari-hari kemarin, dan mudah-mudahan ini berlangsung lama ya, tidak ada asap lagi di sekitaran kita yang sangat apa ya, mengganggu sekali pernapasan kita sepanjang hari ini. Ya mudah-mudahan hari ini bisa berjalan tanpa ada asap. Dan semoga juga yang namanya karhutlah segera padam, ataupun juga beberapa kejadian kebakaran bagi yang tertimpa musibah kebakaran bisa segera dapat gantinya. Mudah-mudahan dalam keadaan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kata ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa ulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026, dan bertepatan juga dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita masih dalam momentum yang namanya bulan kemerdekaan. Artinya banyak hal yang bisa kita petik dalam bulan kemerdekaan tersebut. Salah satunya adalah merdeka dengan makna Islam, yang kita angkat topiknya pada pagi hari ini bersama narasumber kita yang tersambung melalui Zoom, ada Ustadz Dr. Nuryadin SAGSH MAG. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat walaupun kabut asap lagi melanda wilayah kita Ustadz ya. Iya baik. Ustadz, ini menarik temanya merdeka dengan makna Islam. Wah, ini ada sudut pandang dari Islam sendiri memandang kemerdekaan itu seperti apa. Begitu kurang lebihnya Ustadz ya, insyaallah ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Insyaallah kita akan kaitkan juga dengan bulan Maulid gitu.
1: Siap. Baik, Ustadz, sebelum kita mulai pengantar, kita ajak terlebih dulu pendengar dan pemirsa ingin bergabung bersama kami. Anda bisa bergabung di beberapa line telepon yang kami sediakan, 0511-3251-562, 0811-5111-410, ataupun juga di 0811-40976. Kita akan simak terlebih dulu pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Nuryadin kepada Ustadz. Kita persilahkan.
2: Terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hari ini kita sangat bersyukur karena berada tepat di 12 Rabiul Awal, hari kelahiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat bersyukur kita di 1448 Hijriah ini. Marilah sama-sama kita menginginkan adanya kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW ini sebenarnya merupakan kemerdekaan yang harus kita syukuri dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kemerdekaan 17 Agustus yang kemarin di dalam bulan Miladiyah 12 yang ke-81 yang kita rayakan, yang usia kita bangsa Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki suatu kemampuan dan kemapanan untuk bersaing di dunia internasional. Jika di dalam keadaan seperti ini, sebenarnya bekal utama kita untuk membangun negara ini sama-sama yaitu kita cintai. Kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kita melaksanakan bagaimana dalam setiap keadaan yang pada dasarnya sebagian lokalitas kita Banjarmasin, mulai dari hulu sungai sampai boleh jadi ke Banjarmasin. Di hulu sungai itu ada suatu yang namanya kebiasaan lokal. Setiap rumah di penduduk atau setiap musola, setiap masjid itu dia bergantian untuk melaksanakan yang namanya peringatan Maulid Rasul. Sungguh kemerdekaan dalam beragama yang akan dilakukan dan seyogyaknya memberikan pemaknaan yang besar bagi kita dalam kemerdekaan ini, sehingga kita dapat dibingkai dengan agama, yaitu agama Islam. Kemerdekaan memiliki makna tersendiri bagi kita umat Islam yang sangat luar biasa terjadi dan ditempuh oleh bangsa ini dengan tidak mudah. Walau pada dasarnya tidak semua lembaran-lembaran itu tertulis dalam sejarah bangsa. Pengorbanan harta jiwa para pendahulu kita yang senantiasa kita teladani. Wabil khusus yaitu adalah bagaimana para ulama, para kiai, para abuya, para tuan guru, para muallim kita, sebutannya berbeda-beda. Para tengku atau para yang namanya di luar daerah lain mengenakan dengan bahasa guru. Nah, pengorbanan beliau, jiwa raga beliau itu merupakan bentuk keteladanan kita bagi penerus bangsa ini. Kemerdekaan yang diraih bukan hanya dalam pengorbanan jiwa, tapi juga harta. Bagaimana beliau dapat memberikan yang namanya stabilitas dalam bentuk beragama. Kemerdekaan kita beragama saat itu terus dijaga, bahkan sampai sekarang ini. Maka kemerdekaan Indonesia ini kita lihat bagaimana Bung Karno, Jenderal Sudirman, Presiden Soekarno hingga Cok Nyak Din yang merupakan hakikat dan makna kemerdekaan itu. Sehingga menurut kita pada dasarnya kemerdekaan hak yang setiap segala bangsa itu wajib untuk dimiliki. Kemerdekaan merupakan hak dasar yang disematkan kepada makhluk, terutama makhluk yang namanya manusia, yang diberikan kelebihan dengan bangsa-bangsa yang lain. Artinya manusia adalah sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Bukan hanya dia sebagai seorang hamba, juga dia bisa naik sebagai peringkat menjadi khalifah. Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fi barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan cucu Adam
dan kami angkat mereka itu.

0: tubuh di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, yang kami lebihkan mereka di atas makhluk yang lain, yang kami ciptakan kelebihan yang sempurna. Itulah yang namanya manusia. Sedikit kita flashback ke belakang dalam istilah secara terminologi atau istilah bahasa, kemerdekaan berasal dari kata istiqlal. Sementara dalam padanan bahasa bebas, kata bebas kemerdekaan disebut dengan al-hur, yang bentuk kata kerjanya hurrijah. Menurut Ibn Asur dalam bukunya Maqasid Syariah Al-Islamiyah, al-hurrijah memiliki dua makna: kemerdekaan melawan dari perbudakan. Kemerdekaan, kemampuan untuk mengatur diri dan urusan sesuka hati tanpa tekanan pihak yang lain. Alhamdulillah, kemerdekaan ini pada dasarnya sudah didapatkan umat Islam dalam bentuk dalam menjalankan ibadah, yang pada dasarnya juga dihormati oleh bangsa yang lain, yang merupakan anugerah yang terbesar. Walau pada dasarnya saat itu penjajahan Belanda masih ada di Indonesia, tapi kemerdekaan kita untuk menjalankan bagaimana kita sebagai umat Islam untuk dapat menikah sejalan dengan aturan-aturan Islam, untuk dapat memelihara yang namanya pembagian waris yang saat itu masih dalam kendala dalam peradilan di Indonesia yang masih dalam penjajahan oleh bangsa Belanda. Tetapi kebebasan untuk menjalankan dan memberikan pemaknaan yang besar dalam kehidupan beragama masih diberikan oleh bangsa penjajah saat itu, walau rongrongan itu juga dibatasi. Hal inilah merupakan suatu penghambaan kita. Bagaimana saat ini kebebasan jiwa kita, kebebasan berpikir, dan kebebasan untuk menjalankan, ternyata pada dasarnya saat ini kita dijajah bukan oleh bangsa orang lain, tetapi bangsa sendiri. Kita pada dasarnya juga terbuai dengan berbagai bentuk orang atau sekelompok orang untuk menguasai suatu kemewahan atau suatu sumber daya alam yang dibebankan kepada kita. Habis kita pada dasarnya memberikan konstruksi yang besar untuk membangun bangsa ini, baik ekonomi, budaya, pendidikan. Ekonomi kita masih belum dikatakan suatu kemerdekaan, walau pada dasarnya umat Islam berusaha untuk memberikan hal yang terbaik untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini, tetapi masih memerlukan penjajahan yang besar. Bagaimana sumber daya alam kita, kebebasan untuk diberikan mengaut sebesar-besarnya, tetapi bukan untuk kemerdekaan bangsa kita, bukan untuk kemerdekaan rakyat negara kita. Bahkan pada dasarnya agama dijadikan sebagai balut untuk memeriahkan kemerdekaan. Nah, itulah pada dasarnya sementara kita berikan mukaddimah pendahulu pada diskusi kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua dan diberikan suatu kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ditetapkannya hati kita kepada keimanan dan ketakwaan. Boleh jadi mudah-mudahan keihsanan kita dalam kehidupan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya di pagi hari ini, Ustaz, ya, tadi yang disampaikan. Apalagi juga tadi sedikit kita flashback, ada juga tadi momen-momen kita di mana merenungi, ya, seperti apa zaman-zaman dulu, lalu dikaitkan dengan zaman sekarang juga. Ustaz, ini sudah banyak yang ngantri, langsung saya sapa langsung pendengar kita, nggak apa Ustaz ya?
0: Ya, siap tadi.
1: Di 0511-325-1562 sudah ada yang bergabung, saya coba sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina Fandi.
1: Baik, silakan. Ada Bunda Hani di Sulawesi Tenggara. Silakan Bunda Hani.
2: Sehat selalu Dinda.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat selalu, semangat terus ya Dinda menjalankan aktivitasnya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, siap, silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu Pak Ustaz, semangat.
0: Alhamdulillah.
2: Menjalankan kuliah subuhnya kita ini, alhamdulillah. Dari Bunda Hani, Sulawesi Tenggara Pak Ustaz. Ini iya, panas. Suara saya ini agak serak-serak sedikit Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Ya, ini kita ini ini bulan 12 Rabiul Awal, Pak Ustaz.
0: Iya, benar.
2: Kita menjalankan ini syariat agama Islam, apa yang telah Allah berikan kita, pada kita petunjuk yang baik, yang tidak baik, jangan kita lakukan, Pak Ustaz. Tetapi zaman sekarang, zaman gadget ini, Pak Ustaz, orang-orang itu selalu melakukan yang tidak disyariatkan dalam agama Islam dan dihadiskan dalam Al-Quran. Saya ini pernah mendapat musibah, Pak Ustaz. Jadi itu saya selalu berbahasakan. Itu HP, itu gadget saya. Saya katakan, ada virusnya, Pak Ustaz, ya. Saya katakan pada teman-teman, virus itu adalah orang-orang yang zalim. HP saya itu mereka miss call, Pak Ustaz. Dan saya tahu nomor itu. Saya telpon balik, Pak Ustaz. Dia abai, dia tidak hiraukan begitu, Pak Ustaz. Dan itu sepertinya itu mempermainkan kita ini, sebangsa ini, seagama kita, Pak Ustaz. Bagaimana orang-orang yang seperti itu? Kalau apa yang tidak disyariatkan dalam agama Islam, saya tidak melakukan.
1: Okay.
2: Dan saya mencintai silaturahim itu untuk saling mendoakan dalam kebaikan, Pak Ustaz. Saya mohon pencerahannya, Pak Ustaz, agar ini kita ini selalu memperbaiki keimanan kita. Kalau bila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah diberikan kita petunjuk oleh Allah, kita hindari yang tidak disyariatkan agama Islam.
1: Baik.
2: Seperti Pak Ustaz, ini ada lagi satu, Pak Ustaz. Kita itu menginginkan sesuatu, misalnya berumah tangga. Kalau tidak diridhai Allah, itu jangan dilakukan. Yang kita cari ini yang diridhai Allah untuk bekal kita kalau kita meninggal kelak nanti. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Terima kasih, Dinda. Sehat selalu, bahagia selalu. Mudah-mudahan kita semua ini mencari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir dan beristighfar. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
1: nanti saya akan ulang lagi pertanyaannya, Ustaz. Kita lanjut lagi ke penelpon selanjutnya. Kita coba sapa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Bu Hajah Salasiah di kawasan Anjir Batola. Silakan.
3: Merdeka, merdeka.
1: Masya Allah.
3: Mudahan kita merdeka ini yang terbaik.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, wasyukurillah. Mudahan dia sehat, Pak Ustaz, semuanya. Mari kita lah ya, Pak deh.
1: Amin.
3: Mudahan sehat, kalau pulang panjang umur, tahun kenang akan datang kita ketemu pulang ke 11 Agustus.
1: Insya Allah ya.
3: Nggih, sebutnya jadi orang tua, Pak Ustaz, kita nih umur isuk dan gak ada tahu apalagi setahun. Nah, tapi tetap berdoa kita jalan kebaikan gitu. Nah, bagaimana nih, Pak Ustaz, kalau kita nih kan 17 Agustus selalu merayakan gitu. Merayakan tuh seakan-akan bahagia, nah senang ketemu bulan ini. Nah, istilahnya tuh 17 Agustus ini kadang lah meriahnya tuh kurang pangkat daripada 6 tahun yang lalu. Kalau 6 tahun yang lalu tuh kan banyak pinang, batang pinang tuh maksudnya benaikan, nah macam-macam ini batang pinang kan tidak lagi. Jadi bahannya paling tarik tambang aja deh. Jadi kakanakan di sini tarik tambang, siapa yang menang kakanakan aja juga. Lagi tahun yang lalu tuh orang yang poha-poha kayak itu nah naik pinang apa-apa pokoknya meriah bener. Tapi kada masalah meriah kada meriah, yang penting peringati yang kalau disyukuri gitu. Syukur alhamdulillah ketemu pulang bulan ini pulang nah 17 Agustus mudah tahun akan datang kayak itu. Jadi doa kita deh.
1: Amin.
3: Apa artinya merdeka? Merdeka itu kita selalu damai, baik dan terhadap masyarakat gitu nah. Jangan girang tuh nah kada merdeka. Barang orang, barang seorang lah itu artinya kada merdeka. Karena kada merdeka itu kada tahu kah istilahnya tuh. Itu nah kayak itu nah. Apalagi di kampung zaman sekarang itu tapi maaf kan lah. Karena banyak kada kuat kayak ngiur macam buah-buahan habis kada sampat ampunnya bilangnya iya deh. Nah artinya apa kayak itu tuh kayak itu atas keterangan Pak Ustaz. Tadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti ini lebih ke maling nih kayaknya Ustadz ya. Ya katanya tadi kan barang orang diakuin katanya nih Ustadz ya. Buah-buahan tadi diambili jarsidin tadi. Yang ampunnya kan belum memutiki ya orang tuh. Nah kayak punter pandangan pianjo Ustadz tadi ya. Baik kita lanjut lagi ke selanjutnya ini dari YouTube, Ustadz. Ada pertanyaan dari Bu Hajah Asia. Dua pertanyaan yang kita dapatkan. Mohon pencerahan tentang bagaimana bentuk merdeka dalam Islam. Bagaimana pertanyaan kalau yang saya ajukan itu-itu saja kepada seluruh ustaz-ustazah di kuliah subuh ini, bagaimana sesuatu pertanyaan menurut tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya. Nah, ini bagaimana etika bertanya menurut tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, Ustaz. Dan kita akan tangkapi setelah pesan-pesan berikut ini terlebih dulu. Pak Ustaz dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kuliah Subuh RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
2: Ya, kita kembali lagi dalam Kuliah Subuh RRI Pro 1 Banjarmasin, program kerjasama dengan LP2MW Nantasari. Dan pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk topik kita, yaitu Merdeka dengan Makna Islam bersama Ustadz Dr. Nuryadin SAG SHMAG. Yang pertama, ini ada Bu Hani di Sulawesi Tenggara terkait dengan virus yang ada di HP katanya Ustadz. Nah, ada penipu lah mungkin bahasanya juga yang terus menelpon-nelpon beliau katanya dan lain sebagainya. Bagaimana orang-orang seperti itu, termasuk zolimkah orang-orang yang menanamkan virus dan lain sebagainya tersebut? Lalu yang kedua, kita berumah tangga tapi tidak diridhoi, maka janganlah dijalankan hal tersebut katanya Ustadz. Nah, ini bagaimana juga tanggapannya dengan yang kedua tadi? Berikutnya Bu Haja Salasiah, ini tidak merdeka kalau barang orang diakuin katanya Ustadz ya. Tadi buah-buahan diambili, ampunnya aja belum dimakan jadinya tuh. Nah, kayak apa tanggapan pian juga Ustadz ya dengan hal seperti tersebut? Apalagi di kampung katanya kan buah-buahan yang hanyar bebuahan, timbul-timbul habisan, yang ampunnya aja belum memutik jadinya tadi. Yang berikutnya Bu Haja Asia, bagaimana bentuk merdeka dalam Islam dan etika bertanya Ustadz? Bagaimana kalau pertanyaan yang saya ajukan itu-itu saja katanya kepada seluruh ustadz-ustazah di program Kuliah Subuh ini? Nah, bagaimana sesuatu pertanyaan menurut tuntunan Nabi Muhammad SAW? Baik, silakan Ustadz, boleh ditanggapi dari ibu-ibu semua nih, Bunda Hani, Bu Haja Salasiah, dan Bu Haja Asia. Silakan.
3: Terima kasih Mas Pandi. Ini luar biasa ibu-ibu yang memberikan kemerdekaan kepada kita semua. Karena ibu-ibu itu ada hari ibu Mas Fadli, tidak ada hari bapak.
2: Betul.
3: Dan ibu-ibu ini memberikan sangat, karena bahkan kita disuruh oleh Rasulullah SAW kepada berbakti lebih dulu ternyata ummi ibu. Dan negara ini disebut dengan ibu pertiwi Mas Fadli, tidak ada bapak pertiwi.
2: Ya betul.
3: Jadi, wajar. Jadi sangat-sangat penting, dan ibu itu memberikan barokah kalau dia berdoa cepat makbul. Jadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keburukan. Jadi berhati-hati juga kita. Maka benar kata Ibu Asia tadi, etika beda dengan moralitas, beda dengan akhlak. Saya jawab dari bawah ke atas insyaallah. Jadi etika bertanya atau etika berkomunikasi itu bagian dari akhlak. Akhlak itu adalah general. Jadi kalau kita mengatakan perjuangkan syariat Islam itu global, karena belum diterjemahkan dalam dalam fikih, belum diterjemahkan dalam hukum Islam. Nah, baik buruknya suatu etika itu menurut kita sebagai orang Islam adalah bersandarkan kepada bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diterjemahkan dan ditafsirkan dengan berbagai bentuk para ulama. Kalau dikatakan contoh yang lebih kecil adalah ketika kita masuk boleh jadi ke dalam kamar kecil ya, maka didahulukan yang namanya kaki kiri, didahului juga dengan doa. Doa itu Allah bismikallah masya Allah tabarakallah. Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'ith. Nah, itu adalah bentuk suara etika kita. Ketika kita makan dengan tangan kanan, ya maka Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban nar. Ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu semuanya hadis yang dijadikan sebagai bentuk doa dalam suatu kehidupan kita. Ketika itu dilaksanakan, insyaallah yang namanya bentuk etika itu akan terlaksana, akan dijadikan suatu bentuk pedoman. Karena menurut Barat, etika itu berasal dari bahasa etos, yang namanya etika. Orang-orang Yunani mengatakan demikian sebelum Islam memberikan suatu bentuk yang jelas. Baik buruknya suatu etika itu berdasarkan akal manusia, yang diterjemahkan dalam bentuk aturan. Nah, sebelumnya etika itu adalah perilaku, perilaku dalam bentuk norma, norma dalam bentuk aturan, aturan dalam bentuk yang namanya undang-undang. Maka ada namanya etika bernegara, berbangsa, dan beragama yang diterjemahkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan menteri, bahkan terendah adalah perda. Nah, etika kita bertanya, ini maksudnya kan etika banyak sekali sebenarnya etika kita bertanya ini, ya. Ketika kita kadang-kadang tidak menyebutkan bagaimana orang itu harus kita hormati, yang lebih tua, yang muda kita sayangi, yang anak-anak kita cintai. Nah, ini penting sekali sehingga kita tidak bisa memberikan hal yang terbaik itu ada dari Allah Subhanahu wa taala, hal yang buruk ada dari kita sendiri. Ini penting untuk kita lakukan dan untuk kita ketahui bersama. Saya sependapat dengan Ibu Hajah Asiah. Etika pergaulan sekarang jujur sekali, benar baik Ibu Hajah Asiah. Karena anak-anak sekarang jujur etika, dia merasa bahwa segala sesuatu itu boleh saja merdeka dilakukan, bebas untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi etika berpendapat, etika berperilaku, wabillahi khusus kita umat Islam, itu perlu untuk tetap kita lakukan. Kita boleh melakukan atau memberikan kebebasan berpendapat, tetapi etika kita juga kita harus berikan, harus dijunjung tinggi. Maka ketika tadi kata Ibu Dahani dari Sulawesi, mengapa orang bisa menyebarkan virus-virus? Ya, karena dia tidak mengerti mana etika. Etika itu kalau dilakukan, maka dia akan naik kepada moralitas kita. Moralitas kita naik, akan naik-naik kepada akhlak yang dilakukan oleh baginda. Bagaimana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita dengan melihat perilaku para ulama, para sahabat, dan para wali-wali Allah, bagaimana orang-orang dulu sangat beretika dalam memberikan dan memasukkan kepada bangsa dan negara ini. Wabil khusus misal mengenai ideologi kita Pancasila. Apakah orang-orang ulama-ulama dulu itu memaksakan dirinya dalam konteks mengenai Pancasila tersebut, tetap memberikan kemerdekaan, tetap memberikan kebebasan kepada agama-agama yang lain. Ini yang harus kita junjung tinggi. Kalau dikatakan Ibu Vina tadi, orang yang menyebarkan virus memang niatnya sudah tidak memberikan kebaikan, niatnya sudah ingin memberikan kerusakan. Manusia diberikan kebebasan untuk berpikir, tetapi tidak semua kebebasan manusia itu dapat dilakukan. Ada aturan. Aturan itu diberikan oleh agama. Maka Islam itu aslama yuslimu islaman. Islam itu mengatur, Islam itu mensejahterakan, Islam itu memberikan kemerdekaan. Benar itu. Tetapi kemerdekaan kita harus dengan aturan yang jelas. Maka hukum di Indonesia, hukum di dunia ini, awal muawal adalah dari Islam. Karena Islam memberikan aturan yang jelas, dalam kehidupan bahwa manusia diberikan kebebasan akal, tetapi kebebasan akalnya sesuai dengan koridor kita sebagai seorang manusia. Manusia, Islam memanusiakan untuk manusia, bukan Islam akhirnya memberikan orang untuk kesombongan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hal inilah yang dikatakan oleh Ibu Salasiyah tadi, bahwa Islam itu memang memberikan kebebasan orang untuk dapat berkarya, kebebasan orang untuk dapat berpikir. Tetapi tidak sebebas-bebasnya orang dapat mengatakan bahwa milik orang adalah milik kita. Itu keliru, sangat keliru. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Islam ada mengatakan koridor itu halal, Islam ada mengatakan koridor itu sunnah, Islam ada mengatakan koridor itu mubah, sunat, dan seterusnya. Maka yang dikenal dengan al-ahkamul khamsah, inilah yang harus kita ketahui bersama. Tidak, sangat sangat dilarang. Dan Islam juga mengatakan ada namanya, setiap dalam Al-Quran itu pasti ada yang namanya surga dan neraka. Maka fit dunya wal akhirah, ini surga dan neraka, hal yang sam'iyat, hal yang gaib, yang wajib kita imani. Nah, ketika orang mengatakan barang orang itu barang dia, nah ini artinya dia belum memahami bagaimana dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah adalah sebagai seorang orang yang harus kita junjung tinggi, yang diutus oleh Rasulullah SAW, yang diterjemahkan nantinya beliau mengatakan perilaku adalah bentuk hadis, ada dalam bentuk yang namanya sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang dikatakan beliau, apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh beliau, diam beliau adalah merupakan sandaran hukum bagi kita. Maka ketika orang melakukan hal itu semua, terjemahnya adalah bagaimana kata Ibu Hani tadi, suatu rumah tangga itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, tidak akan berkokoh tinggi di bawah yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah jika keridhaan Allah itu dilanggar. Ini persoalan dalam suatu kehidupan. Saya harus menjawab ini dengan semuanya, dengan memberikan secara global. Kalau kita secara runtun, maka insya Allah. Tapi saya yakinlah apa yang kita berikan tadi, kullukum ra'in. Nah ini penting sekali, setiap manusia diberikan suatu amanah bagi Allah Subhanahu, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bagaimana kita manusia dapat menerjemahkan amanah yang Allah berikan ini berupa akal untuk dijadikan sebagai sandaran berpikir kemerdekaan yang sejalan dengan koridor Islam, dan dijadikan sebagai bentuk sandaran dalam kehidupan kita berbangsa, beragama, dan bernegara. Inilah pada dasarnya saya yakin kemerdekaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam bentuk huria yang saya katakan tadi, yang ingin hakikat sejati sebagai seorang diri mas, sebagai seorang muslim, pada dasarnya bukan berarti kita menerjemahkan, memang sah-sah saja kita merayakan suatu kemerdekaan itu dalam bentuk fisik, dalam ke, apa namanya, tarik tambang, naik pinang atau panjat pinang yang pinangnya saat ini hampir tidak ada lagi karena putus menerus ditebang tanpa ada ditanam kembali. Ini harusnya kita bisa memberikan suatu kemampuan kita untuk dapat memerdekakan diri kita. Bagaimana kemerdekaan itu diterjemahkan dalam mulai jadi semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Boleh jadi kemerdekaan ekonomi setiap bank, setiap rakyat berada di muka bumi Republik Indonesia ini mempunyai belenggu, yang tidak lagi mempunyai belenggu fisik. Sehingga tadi kata Ibu Salasiyah, boleh jadi orang yang tidak mampu itu karena ia mencuri itu, boleh jadi dia tidak mampu karena dia tidak mempunyai kebebasan untuk dapat memiliki kemampuan dia berkarya sejalan dengan materi yang dia miliki, dan kemampuan sosial tekanan yang sangat dalam yang menjauhkan kita kepada bentuk kebebasan dalam berkarya dan mencari nafkah kita. Nah, inilah pada dasarnya, semoga, tapi jangan salah pada dasarnya. Kita yang saya katakan tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, itu penting kita lakukan. Maka biasanya para ulama, para sufi itu mengatakan, bahkan saya lihat di stiker-stiker mobil yang afdal itu adalah kita bersyukur. Semoga kita bersyukur ini dalam bentuk apapun, memang syukur itu ada dalam bentuk normatif kita sebagai orang Islam, juga dalam bentuk pengamalan. Yang susah adalah bentuk pengamalan, karena boleh jadi negara kita dikatakan bersyukur, tapi masih banyak rakyat rakyat kita terbelenggu dalam ekonomi, terbelenggu dalam pendidikan, terbelenggu dalam kebebasan menyuarakan pendapatnya. Inilah yang pada dasarnya, semoga bentuk kemerdekaan kita akan terus menerus dapat dijadikan contoh kehidupan kita ke depan. Terima kasih Mas Fadli.
2: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya juga dengan 3 pertanyaan tadi. Dan saya mohon maaf duluan nih bagi pendengar pemirsa, ada satu pertanyaan di YouTube yang udah duluan masuk. Jadi kita ke YouTube Ustadz ya satu kali lagi.
3: Ya,
2: dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Bagaimana merdeka dalam makna Islam di kalangan para siswa di sekolah atau remaja di era digital atau medsos, sehingga menjadi generasi yang dicintai Allah dan juga Rasulullah? Nah, itu pertanyaannya dari Pak Ahmad Zaini, dan beliau sudah mengirim terlebih dulu. Jadi mohon maaf, saya sebut saja langsung yang lain. Ini ada Pak Muas, Pak Haji Damsyah, Bunda Rosita, minta maaf dulu. Mudah-mudahan kayaknya gak sempat juga sih waktunya ya, jadi saya mohon maaf duluan nih. Baik Ustadz, satu pertanyaan nih Pak Ahmad Zaini, terkait dengan makna menjadi merdeka nih Ustadz, yang merdeka dalam makna Islam di kalangan para siswa, khususnya di era medsos ini Ustadz, silakan.
3: Ya, terima kasih. Bagus sekali Mas Mali pertanyaan dari Pak Zaini ini. Jadi kita ini kadang-kadang merasa terpenuhi dengan munculnya teknologi. Itu tidak salah. Memang teknologi ini per detik akan terus akan berubah. Nah, persoalan kita adalah apakah teknologi ini mampu untuk menjawab tantangan kita dalam pendidikan. Pendidikan sekali lagi adalah usaha sadar yang dilakukan oleh setiap orang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Itu definisi pendidikan. Nah, pendidikan secara umum adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Pendidikan itu at-tarbiyah, at-tadib, dan seterusnya. Itu adalah bentuk menjadikan manusia sebagai orang yang dapat menjadi seorang hamba yang benar, hamba yang baik, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditarik ke atas adalah bagaimana kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dapat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bentuk sekarang ini, suatu tantangan ke depan kita bagi anak-anak kita sekarang, khususnya bagi pendidikan. Dunia gadget, dunia HP atau dunia handphone itu memang tidak bisa terlepas dalam genggaman kita, tidak bisa terlepas dalam genggaman anak-anak kita. Kita juga tidak bisa mengatakan jangan, tetapi kita akan memberikan arahan yang benar apa yang harus dilakukan. Ketika dunia pendidikan secara formal melakukan yang namanya browsing dalam bentuk keilmuan, itu silakan. Karena boleh jadi seperti ini. Saya katakan di pasar itu banyak orang jualan, jualan apapun. Tetapi kalau memang kemampuan duit kita tidak bisa untuk membeli, jangan dipaksakan untuk membeli. Maka ketika kita melihat gadget itu, apapun yang dihadirkan di gadget atau yang dijadikan di smartphone kita bagi anak-anak kita, itu semuanya ada yang baik, ada yang tidak baik. Tinggal arahan dan kerjasama kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kalau anak-anak kita ini, contoh barusan terjadi, ada mahasiswa yang dibodohi oleh seorang laki-laki, dia masuk di UIN Antasari, ternyata dia di bodohi lewat medsos oleh seseorang laki-laki. sehingga dibrandel semua keuangannya, dibrandel semua HP-nya oleh si laki-laki tersebut. Nah, ini adalah bentuk ketidakmampuan, ketidakdewasaan kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan di lingkungan formal, itu harus sekali. Jadi para guru, apalagi di dunia anak-anak kecil, jangan kita melihat anak kecil ketika dia nangis dikasih HP, dia berhenti menangis, itu persoalan keliru pada dasarnya. Ini yang perlu diawali dari dasar. Ketika pada dasarnya Pak Zaini adalah kemampuan orang anak atau kemampuan orang tua yang belum dapat mendewasakan anaknya, itu karena orang tua juga. Orang tua sibuk dengan kedunianya, anak sibuk dengan dunianya. Sehingga kerjasama antara guru, masyarakat, dan orang tua itu tidak terjalin dengan baik. Apa yang dilakukan anak setelah dia selesai, anggap saja 5-7 jam di sekolah, belum tentu sama yang dilakukan dia selebihnya di rumah. Ini kita membina hebat-hebat di sekolah dengan bentuk yang filter yang sangat ketat di sekolah dalam penggunaan HP, ternyata di lingkungan sejawat dia, di lingkungan orang tua dia, di lingkungan dia tempat tinggal dia, itu terbuka dan bebas. Ini adalah suatu bentuk yang tantangan dalam kehidupan kita. Kita sangat bersyukur para ulama-ulama kita, semoga ulama-ulama kita ini dimudahkan, dipanjangkan umur, dan diberikan kekuatan, kesehatan. Dari ulama-ulama kita pada dasarnya sudah memberikan bagaimana kita melihat saat ini, gara-gara bentuk media yang saat ini sehingga terjadi yang namanya tawuran. Kenapa? Karena di media medsos itu terjadi sesuatu yang hoax ini disebarluaskan. Ini adalah bentuk merdeka dalam bentuk hal kebebasan mengeluarkan pendapat, berkreasi, dan berbicara. Tetapi keberdekaannya tidak terkontrol dengan baik. Maka dari itu kita berharap semua lapisan masyarakat, semua stakeholder kita, dan khususnya dalam rumah tangga kita, jagalah anak-anak kita, jagalah anak-anak didik kita. Karena tidak akan bisa kita menekan kemajuan teknologi, yang bisa kita tekan adalah bagaimana kita bisa menjadikan teknologi untuk kemajuan anak didik kita ke depan. Itu menurut kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Terima kasih.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa menarik. Mudah-mudahan pesan juga kepada generasi muda penerus bangsa ini bisa menjadi perhatian kita bersama pastinya, bagi kita sebagai orang tua ataupun juga bagi Anda-Anda semuanya yang menjadi generasi penerus bangsa tersebut. Nah Ustadz, mungkin di menit-menit terakhir kita berikan sedikit pesan penting kepada pendengar kita sesuai dengan tema pagi hari ini, atau kesimpulan apa yang bisa kita petik dari perbincangan kita pagi ini. Silakan Ustadz.
3: Baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak Spandi ya, karena waktu juga, dan mohon maaf sebentar ya, saya juga terlambat masuk tadi. Kemerdekaan dalam makna Islam ini sebenarnya anugerah, Mas Spandi. Anugerah itu adalah sesuatu yang terindah yang Allah berikan, tidak bisa dinilai dengan apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anugerah ini yang diterjemahkan para ulama-ulama, para pendahulu kita, para tokoh-tokoh kita, sehingga anugerah ini berkembang menjadi suatu kenikmatan yang kita nikmati saat ini. Sebenarnya anugerah itu perlu kita pertahankan, perlu dicapai, dan perlu dipelihara. Bagaimana kita memelihara anugerah itu supaya tetap berharga? Bagaimana kita melihara anugerah itu supaya kita dapat bernegara, beragama, dan berbangsa secara baik. Baik dalam kehidupan spiritual kita, baik dalam kehidupan sosial kita sebagai seorang muslim. Sehingga makna kemerdekaan itu mendalam, mencakup semua aspek dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar dalam bentuk kebebasan fisik kita, kebebasan dalam pandangan kita, tetapi kebebasan kita adalah bagaimana kebebasan itu dapat menjadikan bentuk penghambaan kita kepada Allah yang naik nantinya menjadi sebagai seorang khalifah di permukaan bumi. Dan terus menerus kita lakukan, terus menerus kita belajar, dan terus menerus kita untuk berdoa kepada Allah menjadi suatu hakikat dalam suatu kemerdekaan sejati sebagai seorang muslim yang dapat memerdekakan dirinya. Semoga kita menjadi orang yang dan selamat dalam kehidupan dunia dan selamat dalam kehidupan akhirat, dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
2: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak, luar biasa Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita bersama, negara yang makmur, negara yang insya Allah sejahtera dengan masyarakatnya yang juga sejahtera juga tadi Ustaz ya. Saya akan bacakan mungkin sebelum kita mengakhiri kuliah subuh hari ini, ada beberapa atensi yang sudah masuk. Ada yang menyapa ini dari Pak Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Pak Ustadz, katanya ini dari Amuntai ya Pak Ustadz ya.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya Pak Fauzi. Baik, ada Pak Muas di Banjarmasin nitip katanya nih potongan hadis Muslim dari Anas bin Malik berbunyi, sesungguhnya umat yang sebelum kamu binasa karena mereka banyak tanya dan banyak berdebat terhadap nabi-nabi mereka. Tuja dulu titipan ulun, makasih banyak atensinya. Salam sehat untuk kita semua katanya. Alhamdulillah. Pak Haji Dahamsyah ini kurang lebih sama dengan pertanyaannya Bu Haji Asia. Jadi kurang lebih aja mudah-mudahan terjawab ya insya Allah pertanyaan dari Pak Haji Dahamsyah sendiri ya insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Sekali lagi salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Ustadz ya.
3: Amin.
2: Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ada Ben dengan setengah hati pendengar menemani Anda pagi ini. Tapi saya nggak setengah hati ya, nemenin Anda semuanya. Yang nyanyi itu setengah hati. Judul lagunya, maksudnya pendengar ya. Halo, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini, hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang artinya buat yang kerjanya ASN ataupun juga bekerja di pemerintahan lagi libur. Tapi buat yang retail, semangat bekerjanya. Buat yang swasta mungkin ada yang libur juga kali ya, gak tahu juga sih sebenarnya nih. Tapi yang jelas retail semangat. Buat kita-kita semuanya yang kerja di hari libur ini semangat pasti jaya. Nah anyway pendengar, ini tim gabungan air minum atau GAM melakukan pembukaan air fan pada jaringan perpipaan di wilayah Mantuil, Banjarmasin Selatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya optimalisasi jaringan dan menjaga kelancaran aliran air kepada pelanggan. Manajer TRD PT Air Minum Banjarmasin, Helmi Ansari, mengatakan pembukaan air fan dilakukan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam jaringan perpipaan. Menurutnya, keberadaan udara di dalam pipa dapat mempengaruhi kelancaran aliran air sehingga penanganan secara teknis diperlukan agar jaringan dapat bekerja lebih optimal. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.co.id. Ada satu berita panggilan untuk Anda pendengar berasal dari R.A. Dea Tasya Ardila yang beralamat di Jalan Laksana Intan Gang Nikmat RT20 RW02 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Ditujukan kepada R. Usman Dendi yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Isi berita bahwa R.A. Dea Tasya Ardila akan melaksanakan pernikahan bertempat di KUA Kelayan Selatan, Gang Balai Desa Banjarmasin Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Kepada R. Usman Dendi dimohon untuk datang dan hadir sebagai wali nikah R.A. Dea Tasya Ardila binti R. Usman Dendi. Jika R. Usman Dendi berhalangan datang dan hadir, maka wali nikah dapat diwakilkan kepada Wali Hakim Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Untuk konfirmasi kehadirannya, dapat menghubungi R.A. Dea Tasya Ardila dengan nomor telepon atau WA 0896-8945-7915. Demikian berita panggilan ini disiarkan untuk dapat diketahui.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

Kita hadirkan lagi informasi berikutnya, pendengar, datang dari Kota Banjarbaru, di mana Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia M. Jumhur Hidayat meninjau langsung salah satu lokasi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Jalan Kurnia Ujung RT 6 di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada kemarin Senin 24 Agustus 2026. Nah, dalam peninjauan tersebut, pendengar, ini Menteri LH Jumhur melihat proses pemadaman karhutla yang telah menghanguskan lahan pertanian milik warga. Ia menyebut satu kendala utama, salah satunya ya, dalam penanganan karhutla di lokasi tersebut adalah keterbatasan sumber air. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan membangun sumur bor di sekitar lokasi karhutla. Sumur ini direncanakan memiliki kedalaman sekitar 40 hingga 50 meter untuk mendapatkan sumber air yang lebih mudah digunakan dalam proses pemadaman. Nah, Jumhur memastikan anggaran untuk pembangunan sumur bor tersebut telah dialokasikan pemerintah. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Jangan kemana-mana, selepas ini kita hadirkan Lintas Benua Pagi, isinya informasi yang menarik untuk Anda simak, disampaikan reporter-reporter kami. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, jangan kemana-mana.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi
0: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin Pagi Ini, WhatsApp 0811-5111-410.
3: Pro 1.

0: Tuntutan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Benua Pagi edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRI Banjarmasin diantaranya. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dipercepat pemerintah. Wamenko Pangan menargetkan karhutla dapat ditangani dalam 2 pekan. Pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya menyesuaikan jam masuk sekolah menyusul kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Inilah Lintas Benua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Kemarau panjang di Kalimantan Selatan turut menyebabkan menyusutnya sumber air. Di kawasan Pengayuan, Kota Banjarbaru, kondisi tersebut berdampak pada aktivitas harian warga serta upaya penanganan karhutla di lapangan. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Sumurnya karena kering itu, Jin pas yang bebenya itu kami ambil.
3: Kondisi kering di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan kini menjadi persoalan lain yang harus dihadapi masyarakat. Di kawasan Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, kondisi ini menyebabkan sumur warga mengalami penyusutan debit air yang signifikan. Warga setempat, Ahmad Zaini, mengungkapkan sumur miliknya kini hanya menyisakan sedikit air. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas harian masyarakat yang menggunakan sumur sebagai sumber air utama.
2: Sumurnya karena kering itu, Jadi pas yang bebenya itu kami ambil benyunya. Kami ambil banyunya kayak ternak pas kering ini kita olah lagi sudah dongkal ada udah sedikit aja lagi yang ini rejen misalnya ada yang buhin pemadam di sedotnya juga ada di sedotnya juga
4: tapi pin biasa penggunaan gasan apa aja
2: agen bebe besok betapas gitu.
3: Tidak hanya berdampak pada aktivitas harian warga, kondisi kekeringan ini turut berdampak pada upaya penanganan karhutla di Pengayuan. Relawan sekaligus ketua RT setempat, Hendra, menyebut petugas di lapangan sangat bergantung pada sumur dan kanal yang tersedia untuk memadamkan api.
5: Kering. Nah, saat ini kanal-kanal sudah kering.
6: Dan itu kanalnya di pinggir-pinggir jalan?
5: Pinggir jalan.
6: Kanal besar itu masyarakat
5: menurutnya? Kanal kecil. Kanal besar itu ada 2 aja lagi yang bisa bertahan nih. Kita nggak tahu sampai kapan bisa bertahannya karena dengan kondisi cuaca saat ini kan.
3: Sebelumnya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, telah menginstruksikan pemetaan lokasi yang mengalami kekurangan air. Langkah ini sebagai antisipasi menghadapi puncak El Nino yang diprediksi terjadi pada September mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Sementara itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dipercepat pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, menargetkan karhutla dapat ditangani dalam 2 pekan, di tengah ancaman berkurangnya ketersediaan air akibat El Nino. Laporan disampaikan Diki Munadi.
7: Berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik air.
8: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terus dikebut pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, menargetkan penanganan karhutla khususnya di kawasan lahan gambut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 pekan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin apel karhutla di Pengayuan Banjarbaru. Hanif mengatakan percepatan diperlukan karena ketersediaan air untuk mendukung pemadaman semakin terbatas akibat kondisi El Nino. Ia menyebut penurunan debit air juga terjadi di sejumlah sumber air, termasuk bendungan Riam Kanan. Menurut Hanif, sumber air yang masih tersedia harus dimaksimalkan untuk membasahi lahan gambut yang terbakar sebelum kondisi El Nino mencapai puncaknya.
7: Lapangan saya minta meningkat menjadi 100%. Hari-hari berikutnya sudah mulai operasional lapangan. Kita sangat berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu mengingat keterbatasan logistik air kita. Air kita kalau ini semakin panjang, airnya semakin menyusut. Hari ini kondisi El Nino, pemicu iklim ini direspon dengan kurangnya hidrologis kita. Jadi sebagian besar posisi debit air menurun bahkan untuk riam kanan. Jadi riam kanan ini posisinya sangat
8: dramatis. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Kalsel Muhyiddin saat terjun bersama Forkopimda Kalsel memadamkan api karhutla di Banjarbaru. Ia menyebut penanganan harus percepat selama 2 minggu ke depan.
9: Mulai besok harus bekerja ekstra. Jadi sampai 2 minggu ini harus kita hajar api yang ada di sini.
10: Ini bisa dibilang makin parah nggak sih Pak dibanding hari kemarin Pak?
9: Kalau yang parah ya, tapi nggak kelihatan ya. Asapnya juga udah berkurang kan itu ya. Jadi mudah-mudahan asapnya seperti ini ya. Nah jadi mudah-mudahan hari ini tidak ada untuk libur. Kalau masih ada, jangan ada yang sakit gitu. Jadi Forkopimda ini kami ketua kumpat tadi siang. Apakah kita hari ini ada turun ke lapangan? Kata Pak Kapolda.
8: Pemerintah berharap percepatan pemadaman dan penguatan pencegahan mampu menekan meluasnya karhutla di Banjarbaru, sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan dan kabut asap saat puncak El Nino.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya menyesuaikan jam masuk sekolah menyusul kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan Juma Muhammad.
7: Kalau memang kondisi pagi itu menyulitkan untuk orang tua mengantar sampai lokasi sekolah, mungkin penyesuaian jam masuk sekolahnya yang akan kita lakukan.
11: Melalui surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran pada kondisi kabut asap akibat karhutla, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menetapkan jam masuk peserta didik menjadi pukul 9 WITA. Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan jenjang TK, SD, SMP, PKBM, dan SPNF SKB Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, penyesuaian dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan BPBD dan perangkat daerah terkait mengenai perkembangan kualitas udara di Banjarmasin. Berdasarkan data kualitas udara per 22 Agustus 2026 pukul 7 pagi dari stasiun Kayu Tangi, indeks standar pencemaran udara atau ISPU Kota Banjarmasin berada pada angka 79 atau kategori sedang. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai mulai berdampak terhadap kelompok rentan sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan. Rian menegaskan penyesuaian jam sekolah bukan berarti aktivitas pembelajaran dihentikan. Sekolah tetap menjalankan pembelajaran tatap muka dengan sejumlah pembatasan untuk mengurangi paparan kabut asap terhadap peserta didik. Selain penggunaan masker, satuan pendidikan diminta membatasi kegiatan di luar ruangan, bahkan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK untuk sementara dapat dialihkan ke dalam ruangan.
7: 9 itu masih dalam kategori baik, tapi kami sekali lagi kami inform lagi ke seluruh pengawas per kecamatan untuk cek lagi kondisi di pagi hari seperti apa. Kalau memang kondisi pagi itu menyulitkan untuk orang tua mengantar sampai lokasi sekolah, mungkin penyesuaian jam masuk sekolahnya yang akan kita lakukan. Tapi untuk penggunaan masker dan aktivitas di luar kelas diminimalisir, kami sudah sampaikan ke seluruh sekolah.
11: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga menginstruksikan seluruh dinas terkait untuk bergerak cepat merespons maraknya fenomena kabut asap yang mulai menyelimuti Kota Banjarmasin pada pagi hari. Langkah ini dilakukan guna memastikan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, tetap terjaga. Yamin menegaskan Pemko Banjarmasin tidak ingin bersikap reaktif atau menunggu jatuh korban sakit baru mengambil tindakan. Karena itu, dinas terkait diminta rutin mengkaji perkembangan kondisi di lapangan.
12: Terlambat kondisi ini, kita penting juga menjaga masyarakat kita, pada anak-anak kita ya, SD, TK, PAUD juga ya. Kalau memang sudah kondisinya tidak memungkinkan, maka Kepala Dinas Pendidikan saya harapkan untuk bisa mengurangi pembelajaran di luar sekolah ya. Dan kalau memang parah lagi ya, mungkin belajar di rumah saja ya, atau daring atau seperti apa ya.
11: Tak hanya itu, peserta didik yang memiliki riwayat gangguan pernafasan juga dapat memperoleh dispensasi untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Namun pelaksanaannya harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Lintas baru apa ini?
1: Kinerja penerimaan negara di Kalimantan Selatan mencatat pertumbuhan positif hingga Juni 2026 seiring aktivitas ekonomi daerah yang terus menunjukkan perkembangan di berbagai sektor. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Jadi untuk Kalimantan Selatan dan Tengah secara satu kesatuan itu
14: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah bersama perwakilan Kementerian Keuangan 1 Provinsi Kalimantan Selatan kembali mempublikasikan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara Kalimantan Selatan hingga 30 Juni 2026. Kinerja tersebut menunjukkan pertumbuhan positif seiring dengan terus bergeraknya aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, sekaligus Ketua Perwakilan Kementerian Keuangan 1 Provinsi Kalimantan Selatan, Anton Budi Setiawan, mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga Juni 2026 mencapai Rp6,244 miliar. Capaian tersebut setara 36,40% dari target APBN 2026 sebesar Rp17,157 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan pajak di Kalimantan Selatan tumbuh 36,09%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak di wilayah Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang tercatat sebesar 35,22%.
13: Jadi untuk Kalimantan Selatan dan Tengah secara satu kesatuan, itu untuk pertumbuhannya secara nasional kita cukup bagus, karena di angka dari 34 kantor wilayah kita di ranking 4. Jadi pertumbuhannya sangat bagus. Itu menunjukkan apa, sektor ekonomi di Kalimantan Selatan semua bergerak. Seperti tadi saya sampaikan bahwa semua bertumbuh, tidak ada yang tumbuh negatif tapi tumbuhnya positif.
14: Dari sisi jenis pajak, mayoritas penerimaan menunjukkan pertumbuhan positif dengan PPN dalam negeri masih menjadi kontributor terbesar. Sementara itu, PPH pasal 25/29 Badan menjadi satu-satunya jenis pajak dominan yang mengalami kontraksi. Berdasarkan sektor usaha, sebagian besar sektor utama mengalami pertumbuhan positif. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Aryanto Widodo, mengatakan perkembangan ekonomi Kalsel masih dipengaruhi sentimen positif perekonomian nasional. Arus modal yang masih masuk serta pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat menunjukkan kondisi perekonomian daerah tetap memiliki daya tahan yang baik.
15: Sentimen di Kalimantan Selatan ini masih mengikuti sentimen di tingkat nasional. Dan kalau kita lihat dari sisi tingkat nasional, kita melihat bahwa arus modal masih masuk, kemudian kalau kita lihat juga dari pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat juga di Kalimantan Selatan, hal itu menunjukkan bahwa resiliensi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan masih cukup kuat.
14: Pihaknya berharap momentum pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun. Sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan dan pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, meriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Gabungan Istri Wakil Rakyat atau GATRIWARA Provinsi Kalimantan Selatan gelar senam sehat hingga keseruan lomba. Berikut laporan Fitriana.
16: Gabungan Istri Wakil Rakyat atau GATRIWARA Provinsi Kalimantan Selatan periode 2024-2029 menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang berlangsung di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan diikuti anggota GATRIWARA bersama Dharma Wanita Sekretariat DPRD Kalsel kemarin. Dimulai sejak pukul 6.45 waktu Indonesia Tengah, seluruh peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan dengan mengenakan busana bernuansa merah putih. Suasana semakin semarak karena kegiatan berlangsung penuh keceriaan, kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Ketua GATRIWARA Provinsi Kalimantan Selatan Farida Supianhaka, diwakili Wakil Ketua GATRIWARA Provinsi Kalimantan Selatan Ruby Herlina mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kebugaran. Menurutnya, peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah dapat dikemas melalui kegiatan positif yang melibatkan seluruh anggota.
17: Hari ini kami GATRIWARA Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan lomba, mengadakan beberapa kegiatan, ada senam sehat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan mempererat silaturahmi antara anggota GATRIWARA Provinsi Kalimantan Selatan beserta dengan staff.
16: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Yuana Dewi Yani Helmi menyebutkan, rangkaian acara yakni Senam Jantung Sehat, Zumba Ceria bersama Zin Abe, dan berbagai perlombaan khas peringatan Hari Kemerdekaan yang diikuti anggota GATRIWARA dan Dharma Wanita. Selain menjadi hiburan, perlombaan tersebut menjadi sarana memperkuat kekompakan, persaudaraan, dan rasa kekeluargaan di lingkungan keluarga besar DPRD Provinsi Kalsel. Beberapa stand usaha mikro kecil dan menengah juga ikut meramaikan kegiatan dengan menawarkan berbagai makanan dan minuman.
17: Tapi alhamdulillah semangatnya tetap semangat dengan seluruh kami mengadakan ini untuk ASN dan non-ASN. Tidak lupa kami juga mengundang beberapa UMKM untuk meningkatkan ekonomi mereka. Dalam ini mereka juga bersedia untuk berpartisipasi untuk memeriahkan HUT kami di kemerdekaan ini yang ke-81.
16: Melalui kegiatan tersebut, Gatriwara Kalsel berharap semangat kemerdekaan, kecintaan terhadap daerah, serta nilai persatuan dan kebersamaan terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Semangat itu diharapkan diwujudkan melalui kepedulian, kekompakan, dan kontribusi positif bagi masyarakat, serta pembangunan Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Dari dunia olahraga, Bintang Kalimantan Sukses atau BKS berhasil melaju ke babak perdelapan final Piala Suratin Under 15 di Kalimantan Selatan 2026. Hasil ini diraih setelah BKS bermain imbang 1-1 saat melawan tim tuan rumah SOBP Tanjung di lapangan sepak bola Tanta Tabalong. Berikut laporan Robi Angga.
18: Tim sepak bola Bintang Kalimantan Selatan atau BKS memastikan langkah ke perdelapan final Piala Suratin U15 Kalimantan Selatan 2026 saat menghadapi SOBP Tanjung di lapangan sepak bola Tanta Tabalong Minggu 23 Agustus 2026. Hasil imbang ini cukup bagi BKS untuk melaju ke fase berikutnya. BKS tampil disiplin sejak awal pertandingan dengan menjaga pertahanan dan mempertahankan keunggulan. SOBP Tanjung terus meningkatkan tekanan, terutama pada penghujung laga, namun tidak mampu mencetak gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Pelatih BKS Roni Carvalho mengapresiasi perjuangan para pemain yang mampu mempertahankan keunggulan agregat dan mengamankan tiket ke perdelapan final. Ia menilai hasil tersebut menjadi buah dari perjuangan tim sepanjang pertandingan.
19: Ini alhamdulillah kita dapat target kita, anak-anak bisa apa keluar dari tekanan kita. Mereka bikin skor pertama, tapi walaupun mereka cetak gol pertama itu, kita anak-anak bisa atasi ya, tenang aku, sampai kita kembali lagi ke fokus kita. Alhamdulillah kita bisa cetak gol, terus dari situ kita dapat banyak peluang.
18: Di sisi lain, Roni juga menyoroti sejumlah keputusan wasit yang dinilainya menguntungkan tim tuan rumah. Meski demikian, Roni tetap meminta kepada anak asuhnya untuk menjaga sportivitas dan fokus hingga pertandingan berakhir.
19: Nah, tapi mungkin kondisi lapangan juga bikin kesulitan yang terjadi gol, tapi salut sama lawannya itu. Lawannya walaupun mereka mau bermainnya. Ya, jadi itu yang kita cari di sini ya. Kita kalau menang ya memang kita punya target, tapi yang penting ya ini masih anak-anak, masih pemulaan. Anak ini luar biasa ya. Mudah-mudahannya kita bisa lebih bagus di babak berikutnya.
18: Dengan hasil ini, BKS kini bersiap menghadapi persaingan di fase perdelapan final Piala Suratin U15 Kalimantan Selatan 2026. Kompetisi ini sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan dan pencarian talenta muda sepak bola di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Banua Panjang.
1: Dengan disampaikannya berita olahraga tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Banua Pagi hari di Banjarmasin, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi teraktual lainnya di portal resmi kami rri.co.id. Jangan kemana-mana, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Kita akan hadirkan hiburan menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Jangan lupa juga ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin, dan download aplikasi RRI Digital dan juga RRI News. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Lintas Banua Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

97,61 FM kanal informasi dan juga inspirasi. Glenn Fredly mendengar cukup sudah menemani Anda. Lagunya maksudnya yang judulnya cukup sudah ya. Saya enggak sampai sini kok menemani Anda. Saya sampai nanti jam 10 pagi ya. Nah, mendengar, apa kabarnya? Senang sekali kita kembali berjumpa lagi di Banjarmasin pagi ini buat Anda yang baru saja mendengarkan di RRI Pro 1 Banjarmasin kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Fadli. Salam kenal untuk kita yang baru ketemu dan baru dengarkan saya di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana situasi di daerah Anda, lalu lintasnya ataupun juga kabut asapnya? Silakan dong boleh kabarin kami juga di WhatsApp 0811-5111410 ataupun juga di telepon kami 0511-3251562 dan 0811-40976 ya. Kita akan bacakan ataupun juga terima telepon buat Anda yang pengen ngabar-ngabarin mungkin terkait dengan situasi daerah Anda. Ya paling minim cuaca seperti apa sih di daerah Anda, apakah cerah atau lagi kabut atau dan lain sebagainya ya, di Banjarmasin ataupun juga sekitarnya ya. Nah, kalau kita coba monitor ke wilayah lain dulu nih pendengar. Di Martapura pada pagi ini kawasan Simpang 4 Lampu Merah Masjid Pancasila terpantau cuaca cerah dengan lalu lintas terpantau lengang ya di pagi hari ini. Kawasan Ponpes Darussalam juga terpantau lengang di pagi hari ini menuju ke Jembatan Kembar di kawasan Pasayangan. Pada pagi ini terpantau cukup lengang ya di kawasan tersebut. Nah, lalu bagaimana di daerah lain? Kita coba monitor lagi ke wilayah Banjarbaru pada pagi hari ini. Kita menuju ke batas kota Banjarbaru Martapura. Untuk di depan Samsat Martapura pagi ini terpantau lengang, kondisi cuaca cerah di kawasan tersebut. Lalu di kawasan Simpang 4 Bundaran Banjarbaru pada pagi hari ini terpantau juga cukup lengang, cuaca cerah, lalu lintas ramai, lancar, nggak ada yang macet banget di daerah Banjarbaru pada pagi ini ya. Kecuali di daerah komplek mungkin agak padat dikarenakan mungkin aktivitas warga ya. Nah, kalau kita geser lagi sedikit ke kawasan di Murjani pendengar, pada pagi ini terpantau juga aktivitas masyarakat, ada yang jogging di sana, ada yang beraktivitas juga di sana, lumayan ramai juga ya, tapi tidak seramai Car Free Day biasanya. Nah, gimana nih di daerah Anda, apakah sama dengan Banjarbaru dan Martapura cuacanya cerah juga atau jangan-jangan ada sedikit gejolak mendung misalkan dan lain sebagainya? Nah, boleh kabarin kami ya, karena kondisi asap pagi ini lumayan berkurang pendengar ya. Walaupun memang masih ada asap, tapi nggak yang setebal sebelum-sebelumnya. Ini mudah-mudahan kondisi seperti ini bertahan aja deh ya, jangan sampai nanti kembali lagi asapnya menyelimuti kita di kawasan Banjarmasin ataupun juga di wilayah lainnya. Kalau kita sedikit bergeser pendengar ke hulu Sungai Selatan, bukan dikit ya, jauh, banyak banget nih geserannya nih. Kita sedikit bergeser ke hulu Sungai Selatan pada pagi hari ini, kondisi cuaca juga kurang lebih sama dengan Banjarmasin, Martapura, Banjarbaru. Cuaca cerah di kawasan Muara Gambah, terpantau trafik juga lengang di kawasan Kandangan hulu Sungai Selatan. Nah, apakah ini sama juga di kawasan lainnya? Kita akan coba hadirkan pada pantauan CCTV lalu lintas pagi hari ini nanti ya. Dan sesaat lagi juga kita akan hadirkan nanti untuk Anda yang ingin dapat update informasi perakiran cuaca di hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya disampaikan bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin, ada Utari Randiana. Utari, bagaimana cuaca pagi ini dan perakiraan cuaca untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026? Silakan Utari.
2: Baik, terima kasih, akan saya sampaikan. Pertama-tama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan, begitu pula di wilayah sekitar Bandara Syamsuddinur juga terpantau cerah berawan, namun terdapat tutupan asap di sekitar bandara. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026 yaitu arah angin berkisar dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan 22 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 39 hingga 95%. Seluruh kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan cerah berawan. Dan selanjutnya untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter, sementara di perairan Tanah Laut dan Kota Baru diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya, Utari Randiana, perakiraan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini.
3: This song is for you. You better listen.

WhatsApp 0811-5111-410. Bro 1,

97,6 Reso TFM, karena informasi dan juga inspirasi pendengar. Ini kita coba pantau kondisi lalu lintas di Banjarmasin pada pagi hari ini. Kondisinya sama kayak daerah lain kayaknya ya. Kalau udah hari libur, udah suasana lenggang, gak terlalu padat, gak terlalu macet. Pokoknya kalau udah hari libur tuh enak banget deh buat yang pengen jogging, buat yang pengen olahraga dan lain sebagainya. Wah, misalkan yang dulu-dulu kayak padat banget jadwalnya, nah sekarang waktu yang tepat untuk olahraga. Karena berdasarkan pantauan kami di CCTV lalu lintas Banjarmasin, depan RSUD Ulin terpantau cuaca cerah dan terpantau lalu lintas gak terlalu padat ya. Dari arah dalam kota menuju ke arah Sabilal, ini terpantau lengang. Sedangkan dari arah Sabilal atau Pal 1 menuju Pal 3, ini terpantau cukup ramai, tapi gak padat banget ya pokoknya ya. S. Parman pada Simpang Tarakan kondisinya ramai lancar terkendali. Sultan Adam terpantau cukup lengang pendengar ya pagi ini, walaupun cukup padat juga di sana ya. Kawasan Simpang Pasar Lama terpantau cukup lengang juga. Lalu di kawasan yang biasanya padat ini kita bergeser ke Simpang Merdeka, Jembatan Sitraya pada pagi ini terpantau ramai lancar juga nih, gak ada yang padat-padat banget. Batas kota pada pagi ini terpantau juga ramai lancar terkendali. Terus juga di kawasan Simpang Veteran Gatot Subroto terpantau juga ramai lancar terkendali. Artinya apa? Artinya selamat berlibur, selamat menikmati udara segar. Walaupun gak segar banget sih sebenarnya ya, masih ada kabut asap. Tapi jangan lupa nih buat yang masih berkabut asap, gunain maskernya ketika beraktivitas di luar rumah seperti pagi hari ini, agar kita terhindar dari yang namanya musibah ataupun juga penyakit yang menimpa pernapasan kita. Dan berdengar jangan kemana-mana, selepas ini kita akan bergabung dengan Warta Berita Sentral Pro 3 di Jakarta. Pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, jangan kemana-mana.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.